0: di Warta Berita. Dan setelah itu kami masih akan kembali menemani Anda di musik dan informasi selanjutnya hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saatnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa

0: Selebrita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini memang salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dan yang nggak kenal nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan

0: GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini. Laporan khusus.
2: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian kita sama sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutlah dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutlah yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat turunkan ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim. Berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutlah belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutlah berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutlah masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026.
2: Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
9: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
9: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen Eskarman maupun

0: dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tanda sembesarnya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antuamsi Peri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malino pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Ya, dan kembali menemani Anda di musik dan informasi pagi hari ini hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan informasi selanjutnya di ruang dengar Anda, kita sudah terhubung bersama Ading Revlin pagi hari ini yang akan melaporkan kegiatan Berebu Pagon Safar. Ading Revlin.
1: Pendengar, saya melaporkan langsung dari sentra UMKM Seluing di Malino Kota, di mana masyarakat Kecamatan Malino Kota saat ini sedang mengikuti rangkaian tradisi Berebu Pagon Safar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar ini merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahun oleh masyarakat di berbagai daerah sebenarnya, hanya saja dengan nama atau sedikit ada perbedaan dalam prosesinya. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun dan juga sudah masuk dalam kalender of event Dinas Pariwisata Kabupaten Malino. Dan melalui tradisi ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Jadi warga dari berbagai RT di wilayah Kecamatan Malino Kota hadir di sini, duduk bersama, berdoa bersama, mengikuti seluruh rangkaian prosesi yang telah menjadi bagian dari tradisi ini. Rangkaian kegiatan tentunya diawali dengan berkumpulnya warga di tengah-tengah lapangan terbuka di sini, kemudian dilanjutkan dengan arahan dan sambutan dari para tokoh, dalam hal ini tadi disampaikan oleh Camat Malino Kota Muhammad Yusuf. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan doa bersama, biasanya dipimpin oleh alim ulama dan sesepuh masyarakat setempat, dan doa yang dipanjatkan diantaranya doa selamat serta doa tolak bala sebagai bentuk permohonan keselamatan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu bagian yang menarik dari tradisi ini adalah prosesi makan bersama. Warga tidak hanya menikmati makanan yang telah disiapkan dalam kegiatan, tapi juga membawa makanan dari rumah masing-masing untuk kemudian dinikmati bersama di tengah lapangan terbuka. Bahkan menjadi bagian dari tradisi saling berbagi dan bertukar makanan antara warga. Dan ini juga mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan, keluargaan, dan gotong royong di Kecamatan Malino Kota khususnya untuk hari ini. Kemudian setelah makan bersama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi mandi salamun. Dan prosesi ini sendiri bersifat sukarela ya bagi warga yang ingin saja mengikutinya. Dan saat ini sedang berlangsung untuk mandi salamun ini. Peserta yang mengikuti mandi salamun ini biasanya mengenakan ikat kepala yang terbuat dari daun kelapa dan sudah disertai doa keselamatan. Dan selanjutnya dimandikan oleh para sesepuh atau alim ulama yang dengan iringan doa. Dan biasanya dilakukan dengan jumlah peserta ganjil ya, seperti 1, 3, 5 atau 7 orang dan seterusnya. Dan secara filosofi pendengar, tradisi Berebu Pagon Safar ini tidak hanya menjadi kegiatan budaya, tapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang kuat. Dan tentunya menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga, serta mempererat hubungan antara warga, baik di tingkat RT maupun antara desa. Dan melalui tradisi ini, masyarakat juga diajak untuk terus menjaga kerukunan, persaudaraan, persatuan, serta rasa kekeluargaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang penuh kebersamaan ya, warga mengikuti setiap prosesi dengan antusias tentunya, sekaligus mempertahankan tradisi yang sudah diwariskan dan dilaksanakan secara turun-temurun. Demikian pendengar dari Sentra UMKM Malino Kota, saya Ading Revlin, kembali ke Eni di studio.
0: Baik, terima kasih Ading Revlin. Dan pendengar, demikianlah tadi laporan Ading Revlin pagi hari ini ya, terkait Berebu Pagon Safar di hari Rabu terakhir bulan Safar ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan kami masih akan hadirkan juga informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan pendengar, dan kita akan ke lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti ini hadirkan informasi untuk Anda. Baik, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

dan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar dan masih menemani Anda di musik informasi sebelum nanti kita akan ikuti Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan. Baik, informasi kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pawai budaya lomba permainan rakyat diajukan jadi olahraga tradisional sekolah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI melaporkan sejumlah langkah strategis penyelenggaraan kegiatan IRAU 2026, terutama dalam melestarikan permainan rakyat yang mulai terancam punah. Kegiatan permainan rakyat yang diperlombakan dalam IRAU nantinya akan dijadikan bagian wajib pembinaan olahraga tradisional di tingkat sekolah, pendengar. Mengingat waktu persiapan yang terbatas menjelang pelaksanaan pada bulan Oktober, pihaknya menghindari proses pengadaan yang memakan waktu. Peralatan yang dapat dibawa peserta masing-masing wajib dibawa sendiri, sedangkan perlengkapan lainnya yang tidak membutuhkan biaya besar akan diupayakan secara sukarela. Salah satu hal baru yang diusulkan adalah pawai budaya tradisional. Kegiatan ini merespon arahan sekretaris daerah yang berharap pawai tidak sekedar berjalan, tetapi menampilkan pakaian adat yang benar-benar otentik dan sesuai dengan identitas masing-masing etnis. Pawai ini akan diikuti oleh 10 etnis yang ada di Kabupaten Malinau dan 3 kategori peserta, antar etnis, paguyuban, antar satuan kerja perangkat daerah, dan antar sekolah. Iya, demikian untuk informasi pagi hari ini. Terkait pawai budaya, lomba permainan rakyat diajukan jadi olahraga tradisional sekolah. Ya, pendengar, keseruan IRAU nanti di tahun ini ya, Oktober, sudah pasti kita sudah bisa membayangkan seperti apa semaraknya berbeda di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi difokuskan itu budaya, terus juga perlombaan permainan-permainan rakyat yang dulu sering kita jumpa, namun sekarang sudah sulit untuk kita jumpai lagi. Bahkan mungkin ada yang udah lupa nih ya kayak apa mainnya, atau kalau anak-anak sekarang mah sudah pasti tidak tahu gitu cara mainnya. Dan akan diperkenalkan lagi nanti di IRAU Oktober 2026 ini. Oke, kita tunggu keseruannya. Dan waktu sudah menunjukkan di pukul 8:58 pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan sebelum itu, kembali akan kami hadirkan untuk Anda lagu berikutnya. Kali ini ada dari Pasto featuring Dol dengan judul Emang Gue Pikirin.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah musik dan informasi menemani Anda di Malino Pagi untuk edisi hari ini. Dan waktu menunjukkan di pukul 9:03, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Halo RRI edisi hari ini 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Pembakaran lahan secara sembarangan tanpa pengawasan. UNICEF juga meminta warga untuk melakukan langkah mitigasi seperti membuat jarak atau sekat bakar atau firebreak ya, antara lahan yang dibersihkan dengan area vegetasi di sekitarnya. Selain itu warga diharapkan berkoordinasi sebelumnya sebelum melakukan pembukaan lahan. Dan hingga malam tadi malam ya, tim gabungan ini masih terus dikerahkan ke lokasi untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam dan tidak membahayakan permukiman warga sekitar. Ya, itu ada beberapa titik lokasi di Tarakan yang terbakar. Ini juga karena pembukaan lahan, Gus?
2: Iya. Ya. Karena memang kalau kita perhatikan ya cuaca belakangan ini ya, Her. Jadi cuaca yang cukup panas ya membuat dari pihak BMKG sendiri agar ya memberikan himbauan ya kepada warga untuk tidak sembarangan membuka lahan ya.
1: Betul. Ya karena memang kalau tidak diperhatikan dampaknya bisa meluas.
2: Betul.
1: Apalagi tidak dikasih sekat bakar tadi.
2: Iya itu dia. Dan mungkin sampai sekarang pun masih belum ada tampak ya kalau misal kita cek ya perakiran cuaca. Ya mungkin nanti akan kita ulas lebih dalam ya bersama forecaster nanti.
1: Ya kita akan update nantinya terkait dengan perkiraan cuaca untuk Tarakan dan juga wilayah Kalimantan Utara tentunya bersama BMKG Tarakan.
2: Dan apa ya isu berkaitan dengan cuaca dan pembukaan lahan pun mungkin akan jadi concern kita hari ini ya Heri. Karena memang cukup apalagi di tanggal 10 kemarin sempat terpantau titik-titik yang kalau boleh kita sebut ya hotspotnya sampai ada 14 ya. Ini ya, tingkat yang cukup tinggi ya. Dan nanti kita coba ulik ya bersama BMKG.
1: Betul.
2: Apakah titiknya masih sama atau menurun atau malah bertambah ya. Nanti kita coba cek.
1: Pagi hari juga di Tarakan terpantau ada kabut tipis atau kabut asap tipis ya. Nah ini juga apakah karena akibat adanya kebakaran lahan di Tarakan atau mungkin ada kiriman.
2: Nah itu dia.
1: Karena di sekitar wilayah Tarakan terutama di Kalimantan Utara bahkan juga Kalimantan Tengah ini kalau misalnya ada kebakaran hebat, kebakaran hutan lahan ini juga asapnya sampai Tarakan juga, Gus.
2: Oke, iya. Nah, bisa bicara soal asap nih, ada satu informasi lagi masih berkaitan dengan cuaca kita ya belakangan ini terkait PM2,5 yang mulai naik. Namun masih dibilang ya kualitas udara masih dalam kategori baik. Di mana DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara ya, yang mana ditandai dengan munculnya kabut dan penurunan jarak pandang di langit Tarakan dalam 2 minggu ini. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan ada Hairul Zain menyebut kondisi ini mengindikasikan adanya partikulat bebas di udara. Dan didasarkan dari sistem Air Quality Management System dan Monitoring atau AKMS yang terhubung ke ISPUNET, parameter PM2,5 beberapa kali tercatat di atas nilai normal. Dan sedikit informasi ya, PM2,5 adalah partikel udara yang sangat kecil berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau sekitar 30 kali lebih kecil dari rambut manusia. Dan Harold juga merinci nilai normal PM2,5 berada di bawah 50, sementara data terakhir ya menunjukkan angka 60 hingga 62, artinya naik ya, bahkan sempat mencapai 68. Dan ia menambahkan kenaikan ini dipicu dari asap dari kebakaran lahan dan semak belukar. Nah, lagi-lagi nih ya, kebakaran lahan dan semak belukar yang mengering akibat minimnya curah hujan. Dan selain itu bisa juga berasal dari debu di area lalu lintas dan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan meski mengalami kenaikan, Hairul memastikan kualitas udara Tarakan saat ini ya masih berada pada kategori aman atau biru. Artinya memang cukup cukup diwaspadai tapi masih dalam batas yang aman ya menurut DLH ini ya.
1: Jadi Artinya kalau kita mungkin untuk sebagai antisipasi di cuaca yang panas, ini juga kalau keluar rumah bisa memakai masker.
2: Masker ya. Ya.
1: Karena memang standar apa namanya segarnya udara atau oksigen ini kita nggak paham ya. Jadi kan terkadang kan informasinya masyarakat tidak update. Jadi ini juga bisa diantisipasi kemana-mana kalau keluar rumah pasti pakai masker Gus.
2: Iya.
1: Nah, jadi sebagai
2: antisipasi ya,
1: tindakan preventif ya.
2: Ya. Kalau misal kita tidak punya gawai atau alat apapun untuk mendeteksi udara ya, ataupun informasinya tidak sampai, bisa juga tinggal melihat areanya apakah mulai berkabut atau mulai apa ya jarak pandangnya terbatas. Seperti yang tadi disebutkan ya, bisa pakai masker langsung ya.
1: Ya, tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran itu ada memang satu alat yang dipasang di tempat umum yang memang itu untuk mendeteksi ya. Contoh misalnya di kota-kota besar Jakarta, jadi tingkat kebersihan udara ini seperti apa, polusinya di situ kan apakah masih sehat dalam kondisi yang
2: aman ya.
1: Aman. Tapi memang kalau di kota-kota besar ini kan, apalagi kalau di Aceh gitu misalnya sering ada kebakaran, nah itu juga ada indikator bahwa udara ini masih segar ya.
2: Masih aman
1: ya. Untuk masyarakat. Tapi yang jelas semuanya itu Gus, jadi perlu ke dukungan semua pihak juga untuk terkait dengan kebakaran lahan dan hutan ini. Karena memang seperti BPBD, kemudian pemerintah ini sendiri, aparat juga tidak bisa bekerja sendiri. Karena tidak tanpa didukung dengan oleh masyarakat. Karena memang kalau misalnya lewat sambil ngerokok naik motor misalnya, dibuang puntungnya, akhirnya juga bisa terjadi kebakaran. Itu salah satu contoh simpel saja.
2: Iya, atau yang lagi jalan-jalan deh, ya kan sekarang kan lagi musim tuh apa hiking kita nyebutnya ya.
1: Betul.
2: Nah, jangan sampai tuh hiking tapi sambil ngerokok dan rokoknya itu tidak dibuang pada tempatnya atau tidak dimatikan ya, seperti yang tadi disebut. Bisa jadi kelihatannya sepele ya, tapi kalau misal masih menyala dengan kondisi cuaca seperti ini ya, kalau misal jatuhnya di ya apa tumpukan daun kering dan sebagainya, bisa malah jadi pemicu ya.
1: Ya, apalagi kalau misalnya ini kan ajaran baru nih Gus. Terkadang kan mungkin ada yang melaksanakan perkemahan perkemahan di perkemahan dan lainnya. Kalau misalnya api unggun atau ada membakar api lah ya. Jadi harus dipastikan benar-benar padam sebelum ditinggalkan ya. Jadi artinya juga karena tanahnya kan ada yang daerah gambut.
2: Daerah gambut itu dia.
1: Gambut ini kalau misalnya dikira padam nanti, di bawahnya masih
2: terbakar. Di bawah itu nyala tuh.
1: Jadi memang perlu kerjasama semua pihak, terutama masyarakat yang langsung berada di lokasi ya, atau misalnya pembukaan lahan dan lain sebagainya. Dan kita juga masih menunggu ya di 082153209845 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau mungkin aduan, silakan di acara Halo RRI.
2: Dan kita jeda sejenak untuk mengikuti layanan pariwara berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panik.
6: Indah lah Bundo, RRI News.

0: di RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan kita sudah ngulas banyak ya
1: terkait dengan kebakaran lahan dan hutan.
0: Iya, kebakaran lahan dan hutan. Cuaca yang belakangan ini panas, bahkan seminggu lebih ya, sudah ya. Dan bicara soal cuaca ya, kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan. Ada Novira Ismi Handayani, ada Mbak Vivi. Selamat siang Mbak Vivi.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat Mbak Vivi?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Vivi, ini semingguan ini kan panas ya. Boleh di update info cuaca Kalimantan Utara pagi sampai dini hari nanti, Mbak Vivi, silakan.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih pada seluruh pendengar RRI, khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk perkiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026, di mana pada pagi hari ini sebagian besar, hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara cuacanya cerah hingga cerah berawan. Namun untuk di wilayah Krayan dan sekitarnya, seperti biasa pagi hari sedikit berawan. Lalu pada siang hingga malam hari nanti diperkirakan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara cuacanya juga cerah hingga cerah berawan. Ada beberapa wilayah yang diperkirakan sedikit berawan, seperti di wilayah Malinau dan sebagian wilayah Nunukan. Lalu pada dini hari nanti ada sedikit potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tarakan dan juga wilayah Nunukan, seperti itu.
0: Oke, artinya sudah mulai ada potensi hujan ya, walaupun kita nanti nunggu ada perkembangan lagi ya nanti malam ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, nah Mbak Vivi, kemarin kan suhu udara sempat menyentuh angka 33 ya. Untuk hari ini suhu maksimum sampai di angka berapa Mbak Vivi?
2: Iya, untuk hari ini suhu maksimum diperkirakan berkisar antara 31 hingga 32 derajat Celcius.
0: Oke, nah untuk di Kota Tarakan sendiri kira-kira suhu maksimumnya dalam seminggu terakhir tuh di angka berapa Mbak Vivi? Soalnya panas banget ya.
2: Iya, untuk suhu maksimum yang terukur di kisaran 33 hampir 34 derajat Celcius.
0: Hampir 34 ya. Waduh.
2: Iya.
0: Nah, ini kan masih bicara soal beberapa hari ini yang terpantau panas ya. Boleh update untuk peta sebaran titik panas enggak Mbak Vivi? Soalnya kemarin kan di tanggal 10 itu terpantau ada 14 titik yang masuk dalam kategori maksimum ya. Nah untuk hari ini seperti apa? Betul. Sebaran titik panasnya?
2: Iya, untuk titik panas hari ini masih terpantau ya. Untuk di wilayah Kalimantan Utara masih ada yang rendah ada 7, sedang atau medium di 158, dan yang beresiko tinggi itu ada 6 titik, seperti itu.
0: Oke, lalu untuk tunggu sebentar. Nah, itu di mana aja Mbak Vivi? Titiknya Mbak Vivi?
2: Itu tersebar di, yang paling banyak titiknya di wilayah Malinau dan di wilayah Bulungan.
0: Oke.
2: Lalu untuk di wilayah Tarakan terpantau ada 2 titik hotspot, seperti itu.
0: Oke. Berarti mulai menyebar ke Tarakan ya, karena kemarin kalau tidak salah masih terkonsentrasi di 2 wilayah yang paling mendominasi ya, Malinau sama Bulungan.
2: Iya
0: ya.
2: Betul.
0: Untuk betul. Wilayah dengan tingkat kemudahan terbakar Mbak Vivi, itu di wilayah mana saja yang masuk dalam kategori yang cukup tinggi?

0: kemarau yang terjadi di Indonesia tahun ini lebih panjang daripada lebih lama atau lebih panjang dari yang sebelumnya. Ternyata ini juga cukup berpengaruh di wilayah Kalimantan Utara. Namun yang perlu diperhatikan untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri kan kita wilayahnya non-zoom ya, Mas, atau wilayah yang tidak ada musimnya seperti itu. Namun saat ini kondisinya juga lumayan kering ya di kita seperti itu. Biasanya memang kita ini di wilayah Kalimantan Utara sering terjadi hujan badai itu apabila ada pertumbuhan bibit siklon di wilayah utara seperti itu, misalkan terjadi siklon di wilayah Filipina. Nah, namun saat ini juga belum terpantau, ya belum ada pertumbuhan bibit siklon seperti itu.
1: Ya, prediksi berapa lama cuaca seperti ini akan terjadi, Mbak Vivi?
0: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih, Mas, untuk curah hujan. Kemarin terakhir kami berdasarkan permodelan yang diterbitkan oleh BMKG, tanggal 14 ke atas sudah mulai ada potensi, tapi masih cukup rendah seperti itu.
2: Oke, Mbak Vivi, berkaitan dengan cuaca hari ini, apakah berpengaruh dengan kecepatan angin ya? Karena kalau tidak salah kemarin sempat naik, apalagi tinggi gelombang juga turut naik juga ya, Mbak Vivi ya, walaupun dalam cuacanya cukup panas. Bagaimana, Mbak Vivi, terkait dengan potensi angin kencang dan tinggi gelombang pada hari ini?
0: Untuk potensi angin kencang, sejak pagi tadi juga masih lumayan ya, Mas. Tapi perakiraan dari kami untuk tinggi gelombang itu masih masuk kategori rendah, namun perlu diwaspadai, perlu menjadi catatan untuk masyarakat khususnya nelayan yang beraktivitas di laut agar selalu waspada apabila sudah dirasa anginnya berhembus cukup kencang, mungkin bisa ditahan dulu untuk aktivitas di laut seperti itu.
1: Ini di Tarakan apakah juga terpantau kabut asap ya? Untuk hari ini, Mbak?
0: Iya, untuk saat ini sebetulnya seminggu terakhir ini sudah terpantau ya, Mas, asap karena kami di kebetulan karena kami di penerbangan juga sangat memperhatikan jarak pandang atau visibility memang lebih rendah dari yang normalnya seperti itu. Karena terlihat lebih kabur cuacanya untuk visibility.
1: Iya. Kalau untuk jarak pandang hari ini, Mbak Vivi, terkait keamanan?
0: Untuk keamanan masih cukup aman. Saat ini visibility di kisaran 8 hingga 9 km seperti itu.
1: Baik. Ya, barangkali himbauan kepada masyarakat khususnya Tarakan dan Kalimantan Utara terkait dengan keberadaan cuaca panas di akhir-akhir ini.
0: Iya, untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, kami imbau mungkin apabila tidak ada keperluan di luar, mungkin bisa berdiam diri saja di dalam. Namun untuk yang beraktivitas di luar, sebaiknya menggunakan tabir surya atau sunscreen atau sunblock, karena cuaca panas seperti ini kan tidak baik ya untuk kulit kita seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk selalu hidrasi itu kan sangat penting ya. Jadi sebaiknya kita banyak-banyak minum air mineral, air putih seperti itu.
1: Baik, Mbak Vivi, terima kasih atas update cuaca pada pagi hari ini dan selamat bertugas untuk kawan-kawan BMKG. Mudah-mudahan juga update kita akan tunggu selanjutnya.
2: Ya, terima kasih, Mbak Vivi.
0: Terima kasih, selamat bertugas juga.
1: Demikian perbincangan kita, Gus, terkait dengan cuaca. Update cuaca sudah kita sampaikan kepada pendengar dan pemirsa bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Novira Ismi Handayani atau Mbak Vivi.
2: Iya, dan catatannya banyak banget ya. Jadi ya,
1: seminggu ke depan ini masih potensi cuacanya masih sama seperti sekarang ya.
2: Jadi, mulai dari suhu yang cukup tinggi, kemudian ditambah lagi catatan yang himbauan-himbauan itu ya, untuk kita yang aktivitas di luar, ya tadi pakai tabir surya, belum lagi dengan mungkin ya apa stok mineral, air mineral lebih banyak ya dari biasanya. Dan tadi mungkin tidak tersinggung ya himbauan untuk yang akan membuka lahan seperti apa. Nanti kita coba dilanjutkan ke narasumber berikutnya ya.
1: Ya, tapi yang jelas apapun itu ya, kita juga bisa melakukan persiapan sedini mungkin ya. Contoh kalau misalnya di cuaca panas ya, tadi sudah sampaikan Agus, persiapan sebelum keluar rumah juga harus dilakukan. Hidrasi tubuh juga harus diperhatikan ya. Tapi ini juga merupakan berkah bagi penjual es, Gus. Ya. Jadi ya kalau misalnya yang apa namanya, yang jemur-jemur ikan juga kering gitu ya. Baik, kita juga akan mencoba berkomunikasi bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Tanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan, ada Bapak Yonsep SEMPA.
2: Oke.
1: Ya, baik. Selamat pagi Pak Yonsep.
3: Selamat pagi Mas Heri, Mas Mau.
1: Iya. Ya.
3: Saya lagi di jalan loh ya, ini.
1: Oke.
3: Menuju ke Cuaca.
1: Oke, baik. Pak Yonsep, mungkin dalam perjalanan bisa diinformasikan terkait dengan update kebakaran tadi malam, Pak.
3: Baik. Tadi malam kita menyelesaikan di satu titik terakhir di Juwata Permai dengan luas kebakaran hampir sampai 6 hektar perkiraan.
2: 6 hektar.
3: Jadi yang terakhir tadi malam sampai jam 1 tadi malam.
1: Apakah sudah ada diketahui terkait dengan apa namanya penyebabnya gitu, Pak?
3: Ya sementara ini itu juga karena pemicunya memang apa namanya, karena kondisi kekeringan ya di Kota Tarakan hampir 2 minggu ini, dan juga karena kegiatan masyarakat membakar lahan yang tidak bisa tertangani oleh mereka sendiri gitu. Nah
1: ya, artinya sampai saat ini tim masih ada di sana atau gimana, Pak?
3: Sudah pulang balik ke kantor karena jam 1 tadi malam masih ada yang tidur di kantor Mas.
1: Luar biasa. Nah, kemudian Pak Yosep, sampai saat ini sudah berapa kasus yang ditangani oleh BPBD ya terkait dengan kebakaran lahan ini?
3: Ya, untuk satu minggu ini sudah daerah amal itu sudah 6 ya. Di Juwata Permai ini ada 3 titik, di amal itu ada 6, termasuk UBT kemarin.
1: Ya, nah laporan BMKG ini masih ada 2 titik panas yang terpantau di Tarakan ya. Tadi memang di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara ya. Jadi ini apakah juga ini sisa-sisa kemarin ya, atau gimana nih? Mungkin jadi perhatian.
3: Ya memang itu ya perkiraannya kan sampai 1 minggu ini ya. Satu minggu ke depan ini kita dalam kondisi kekeringan berdasarkan perkiraannya. Tetapi ya mau bilang apa, memang kondisi alam memang begitu ya. Jadi kita harusnya sebagai pemerintah ya harus siap lah dalam hal ini.
1: Ya, mungkin dari BPBD ada upaya preventif Pak atau pencegahan ketika apa nanti agar tidak terjadi lagi.
2: Iya, apalagi yang kayak semalam tuh Pak Yonsep.
3: Ya, sebenarnya kita berharap kepada semua pihak masyarakat. Dan kita sudah mengimbau melalui lurah dan camat juga sebagai ujung tombak pemerintah yang terdepan untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya kalau membakar kita nggak boleh melarang mereka karena itu kan kehidupan bercocok tanam ya. Tetapi lakukanlah lakukanlah mitigasi yang lebih baik lah. Kalau membakar, kumpul dulu material yang akan dibakar itu dalam bentuk terpisah dari lahan secara keseluruhan, sehingga kebakaran itu bisa diatasi gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak bisa, tolong bisa juga menghubungi BPBD melalui 112, 112 dan ke pihak kehutanan gitu.
1: Artinya
3: sehingga bisa bersama-sama melakukan kegiatan mitigasi di lapangan gitu.
1: Juga untuk pendampingan gitu Pak ya?
3: Ya, pendampingan yang paling utama.
1: Oke, baik. Pak Yosep, mungkin ada sosialisasi ya selain ke kelurahan atau tadi langsung ke masyarakat, mungkin apakah dilakukan juga oleh BPBD?
3: Iya, sebenarnya kita lakukan ini kan bukan hanya karena kekeringan, tapi ini kan secara terschedule, dan itu kita masuk ke ranah-ranah doktrin kepada masyarakat kita yang lebih kecil atau lebih usia lebih dini, seperti di sekolahan, supaya memahami tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan secara bijak gitu.
1: Ya. Baik, dari pihak BPBD sendiri apakah juga melakukan patroli setiap saat gitu Pak Yonsep?
3: Oh iya, kalau saya sudah ada di anu sekarang ini di Juwata.
1: Patroli juga.
3: Oke. Iya.
1: Baik. Kemudian setelah ke Juwata, nanti mau kemana nih Pak? Apakah jalan ring road ke Amal?
3: Amal. Rencana Amal.
2: Ngecek lagi ya.
3: Karena potensinya lebih besar di Amal.
1: Betul. Baik, Pak Yosep. Barangkali yang terakhir ya untuk
2: pendengar ya.
1: Pendengar dan juga masyarakat di Tarakan khususnya. Ini mungkin imbauan sekali lagi, kita tidak henti-hentinya memberikan imbauan agar tidak terjadi lagi kebakaran lahan. Silakan Pak Yosep.
3: Iya, pertama-tama untuk pendengar RRI, marilah kita bijak di dalam melihat kondisi saat ini. Kami mengharapkan kita bersama-sama menjaga kelestarian, cara bercocok tanam yang bijak, yang bisa kalau menggunakan cara membakar secara tradisional, membakar harus bertahap ya membakarnya. Dan yang kedua, segera menghubungi kami kalau tidak bisa terkendali, atau lebih awal menghubungi kami melalui 112 sehingga kami bisa membantu masyarakat dalam hal membakar, tidak mengakibatkan meluasnya kebakaran yang dapat merugikan kita bersama. Demikian Mas Heri dan Mas Agus.
1: Baik, terima kasih Pak Yosep. Selamat bertugas dan sehat selalu untuk kawan-kawan BPBD Kota Tarakan dan salam tangguh.
3: Iya. Amin. Salam tangguh.
1: Ya. Demikian perbincangan kita Gus bersama Kalaksa ya, atau Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan Bapak Yosep SEMPA, terkait dengan memang sudah dipadamkan ya untuk titik api yang ada di wilayah Juwata ya. Jadi memang ini sekali lagi perlu kebersamaan pemerintah juga masyarakat.
2: Iya. Ya. Jadi tidak tanggung jawab salah satu pihak saja, tapi ya semua pihak ya, agar ada kesepahaman tentang kondisi sekarang ya.
1: Iya, agar tidak terjadi kebakaran lahan.
2: Itu dia pentingnya.
1: Kita break dulu Gus. Ya. Oke. Kita akan ikuti yang satu ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu loh kalamu, tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
13: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali lagi kita di acara Halo RRI bersama saya Heri Susanto dan juga Mas Agus Maulana ya. Kita juga akan tunggu aduan, keluhan masyarakat dan kita akan carikan langsung jawabannya kepada pihak yang terkait. Sudah ada pesan atau komentar di live YouTube RRI Tarakan Official.
1: Ada @ilsica ya. Ini berpantun ya. Kiri Selasa, kanan Rabu.
0: Cakep.
1: Tolong PDAM update-nya kondisi air baku.
0: Wah, ini. Luar biasa nih.
1: Oke, ini bicara soal kondisi air ya. Nanti coba kita sambungkan dengan pihak terkait ya. Kemudian @jalan Jajan Tarakan. Kenapa ya mulai ada sapi yang melintas di jalan raya dekat lampu merah Keramat arah Islamik? Apakah haus karena kondisi panas ya?
0: Atau sedang mencari titik air? Ada kan kalau titik api di kemarau nih.
1: Iya, ini titik air ya.
0: Nanti juga ini juga merupakan salah satu apa namanya? Upaya juga ya untuk antisipasi. Soalnya kecelakaan karena sapi yang melintas di jalan tiba-tiba juga sering terjadi kalau lihat Tarakan. Ini juga kaitannya dengan pemilik sapi sendiri ya.
1: Oh iya betul.
0: Ya, kalau misalnya berikutnya di ada Pak Anto ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anto ya. Kekeringan yang melanda selama kurang lebih 2 minggu terakhir di Tarakan. Bagaimana kondisi air bersih embung persediaan, kapankah pipanisasi via jembatan bulan? Waduh, belum Tarakan ini. Jika begini, jadi deg-degan nih. Ya, ini dari Pak Anto ya. Terima kasih Pak Anto atas komentarnya atau atas apa namanya perhatiannya di Halo RRI ya. Nanti kita akan sambungkan terutama ke pihak PDAM Tarakan ya. Kita masih berupaya. Tapi yang jelas kalau misalnya terkait dengan air ya. Seminggu ke depan masih prediksi cuaca seperti ini Gus. Jadi memang harus bisa hemat air ya.
1: Iya, dan yang jelas untuk yang belum punya penampungan ada baiknya ya bikin penampungan ya. Dan untuk yang sudah punya penampungan diisi deh. Jadi setiap habis aktivitas ya, atau ngabisin air ditampung lagi airnya. Khawatir tiba-tiba. Ya syukur-syukur sih enggak ya, agar tiba-tiba air mati karena ya itulah kekeringan. Karena ya kita lihat selama seminggu lebih, hampir dua minggu ya kemarin. Cuaca masih dominan panas ya.
0: Ya, sempat beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu kalau enggak salah, saya lewat di embung Rawasari. Ini juga kering Gus.
1: Kering ya.
0: Padahal Rawasari ini kan ada pipa yang mengarah ke PDAM yang ada di Kampung Bugis ya. Jadi artinya juga ini memang sangat perlu perhatian dan masyarakat juga butuh informasi update agar ada persiapan.
1: Mitigasinya seperti apa ya?
0: Baik. Saat ini juga kita sudah tersambung bersama Bapak Sunarto SM selaku manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan atau PDAM Kota Tarakan. Selamat pagi Pak Sunarto.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Iya, sehat Pak Narto.
2: Amin, sehat selalu Bapak.
0: Iya. Baik Pak Narto, ini kan cuaca lagi panas beberapa hari dan juga satu minggu ke depan prediksi dari BMKG juga masih cuaca seperti ini Pak Narto. Kalau informasi kondisi embung di Tarakan bagaimana Pak Narto terkait dengan ketersediaan?
2: Izin Bapak, terima kasih atas konfirmasinya. Saya selaku manajer produksi Perumda Tirta Alam Kota Tarakan. Untuk fenomena ada pasca kemarau ya, mungkin hampir sepekan tidak hujan, mau 7 hari Pak ya. Jadi kalau posisi di embung Indulung itu minus 9 Pak. Minus 9 itu artinya kita masih mampu kurang lebih 1 bulan. Bulan tidak hujan kita masih mampu. Mau Tarakan Timur dan Tarakan Tengah. Karena embung Indulung itu cakupannya hanya Tarakan Timur sama Tarakan Tengah. Tapi kalau air kami itu melebihi limpas, artinya lebih dari apa yang inginkan. Ini kan minus 9. Kalau limpas itu kadang-kadang air kami support ke Kampung 1. Seperti itu. Jadi untuk fenomena 30 hari ke depan, insya Allah PDAM masih mampu melayani masyarakat dengan pelayanan yang memuaskan. Cuman, ada cumannya Pak. Yang dulunya naik ke lantai 2 mungkin hanya cukup ke lantai 1 Pak. Seperti itu. Tapi kalau pelayanan masih oke Pak.
0: Baik, berarti kan masih aman. Ini
2: itu,
0: gimana Pak? Silakan.
2: Yang pertama. Yang kedua, yang di wilayah Tarakan Barat. Kalau yang di wilayah Tarakan Barat itu memang dari airnya dari embung Bengawan. Itu nanti embung Bengawan suplai ke IPA Persemaian. Jadi intinya biar 10 hari ke depan, 15 hari ke depan kita masih mampu mengalir air dengan kontinu, Pak.
0: Ya. Dan ini juga menjawab pertanyaan masyarakat yang tadi komen di Halo RRI, Pak Sunarto. Nah, Pak Narto, kalau misalnya dimungkinkan nanti ketika seminggu depan masih belum ada hujan, Pak Narto, ini juga langkah dari PDAM seperti apa? Apakah nanti ada mungkin semacam pemadaman bergilir atau gimana gitu, Pak?
1: Ya, atau pengalihan.
2: Ya, biasanya sih kalau memang, kalau masih seminggu kami tidak perlu digilir, Pak. Kalau masih seminggu, Pak, ya. Tapi kalau yang saya bilang tadi, estimasi saya tidak hujan 30 hari, Pak. 25 sampai 30 hari tidak hujan. Itu baru ada gilir. Tapi kalau masih stagnan seperti ini, tidak sampai seminggu, katakan seminggu lagi tidak hujan, kami masih mampu, Pak. Masih mampu untuk mensuplai air ke pelanggan, ke masyarakat Tataraku.
0: Ya,
2: baik. Ya, cuman tadi itu yang biasanya naik ke dua lantai, paling hanya satu lantai, Pak. Artinya penurunan frekuensi yang kami atur.
0: Ya, baik.
2: Nah, seperti itu.
0: Nah, Pak Narto, kemudian kalau apa namanya terkait dengan jika ada masyarakat yang tidak teraliri, ya, nah, ini apakah ini juga bisa menghubungi PDAM gitu, Pak? Atau mungkin ketika ada kendala gitu?
2: Mungkin ke saya aja, saya siap 24 jam. Jadi nanti WA saya di share aja ke grup-grup. PDM itu mempunyai prinsip, Pak.
0: Iya.
2: Kerja, kerja, ngalir.
0: Iya.
2: Akan pulang sebelum air ngalir.
0: Iya.
2: Nah, itu yang saya gaungkan untuk di PDM khususnya, Pak.
0: Ya, Pak Narto. ini juga ada Pak Anto nih, pendengar kita ini juga sangat ingin bertanya nih. Iya. Kan dulu ada sempat digaungkan.
2: Boleh.
0: Terkait dengan pipanisasi via jembatan Bulan ini atau mungkin pipanisasi untuk air bersih ke wilayah Tanjung Selor nih seperti apa? Apakah ada
2: instruksi lanjutan? Sebenarnya waktu itu kami sudah ada audien, yaitu dengan gubernur. Waktu itu langsung ya Bapak Paliwang sendiri yang mimpin. Cuma sudah 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kurang lebih 2 tahun, 1 tahun apa? Nah, kalau dari Perumda ini kan dengan anggaran triliun itu kan tidak mampu, Pak. Nah, artinya kalau dari PDAM, dari provinsi, dari pihak dinas terkait itu sudah mengusulkan, Pak. Salah satunya memang kemarin mau diantisipasi pipa ditanam di bawah laut. Nah, pipa ditanam di bawah laut itu satu, resikonya sangat tinggi resikonya.
0: Betul.
2: Kalau terjadi kebocoran, Pak, itu kita mau tidak mau kita harus mendatangkan penyelam. Nah, penyelam tidak asal penyelam, harus betul-betul ahli penyelam. Paling tidak ya dari angkatan laut, paling tidak itu yang terlibat angkatan laut. Itu biayanya kan besar, Pak. Kenapa? Kita harus membawa suatu alat yang untuk las, suatu misalnya pakai las. Kalau lem juga pakai lem. Itu biaya kan cukup besar. Nah, kami itu akan bergerak dari PDAM itu apabila sudah ada jembatan Bulan, Pak. Nah, kalau sudah ada jembatan Bulan, pasti kami sudah anggarkan untuk biaya itu. Nanti pipa kami tinggal menempel, Pak, menempel di jembatan itu. Kayak di Sungai Mahakam itu, Pak, kan pipanya menempel itu, Pak, di
0: jembatan.
2: Nah, pipa kami sekarang ini, Pak, sudah di suaran, Pak, ada di pipa terakhir. Jadi tinggal siap nyambung aja. Jadi pipa PDAM itu posisikan sudah di suaran, pas di titik menuju ke Pulau Sado, Pak. Tinggal menunggu anggaran aja, Pak. Anggaran itu kemarin kan triliun kemarin itu, Pak. Makanya salah satunya harus bentuk anggaran. Apalagi sekarang lagi ada rekonstruksi ini, Pak.
0: Efisiensi, Pak Narto.
2: Betul sekali, Pak.
0: Oke. Baik, Pak Narto. Terima kasih atas update ya untuk ketersediaan air yang ada di Kota Tarakan. Mungkin juga dari PDAM di Alam Tarakan ada himbauan bagi masyarakat, Pak.
2: Biasanya sih dengan kondisi seperti ini kami selalu update, Pak. Selalu update. Kami biasanya nanti kunjungan ke lapangan, ke lokasi, terus bikin status, saya share di grup WA seperti itu, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Pak Narto. Selamat bertugas dan kita juga tunggu info-info selanjutnya dari PDAM Kota Tarakan. Terima kasih sekali lagi, Pak Narto.
2: Oke. Terima kasih, kerja ngalir. Tak akan pulang sebelum air mengalir.
0: Mantap. Ya. Ya. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Sunarto ya, selaku manajer produksi Perumda Tirta Alam Kota Tarakan ya. Jadi memang masih aman, Gus. Ya, jadi tenang, satu bulan masih aman ya.
1: Masih aman ya.
0: Kondisi stok air untuk masyarakat.
1: Ya, walaupun ada beberapa wilayah tadi yang disebut sampai 15 hari ya. Ya,
0: terutama di wilayah ini.
1: Persemayan
0: tadi ya. Ya, Persemayan. Ini kan memang embungnya berada di Bengawan ya, Embung Bengawan. Jadi memang napi nantinya solusinya kan karena saling terintegrasi, nah ini bisa saling menyuplai gitu, Gus. Nah, kita juga akan baca informasi, Gus, terkait ada agrokompleks ya.
1: Agrokompleks Long Buang, bidik pangan hingga ikan endemik. Dari mana nih? Dari Tanjung Selor ya. Di mana pengembangan kawasan agrokompleks

0: Bupati Kilat, ada Rektor Universitas Kalimantan Utara, Dr. Didi Adriansyah, dan juga Guru Besar Tani Nelayan Center Institut Pertanian Bogor, ada Dr. Insinyur Jono Mintarto Munandar ya, pada Senin kemarin, 10 Agustus 2026. Dan program ini pendengar ya, melibatkan 30 pemuda dari 10 desa yang dirancang untuk menggabungkan pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam satu kawasan yang produktif. Dan Bupati Syarwani menilai potensi lokal harus dikelola secara lebih serius. Masyarakat tidak boleh menilai atau hanya menjual hasil alam dalam bentuk bahan mentah, karena nilai ekonomi terbesar justru dapat diperoleh melalui pengolahan dan hilirisasi. Dan pengembangan kakao menjadi salah satu contoh yang didorong oleh pemerintah. Komoditas ini tidak hanya diarahkan untuk dijual dalam bentuk biji, namun juga dikembangkan hingga menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi. Syarwani juga menyebut Desa Pejalin dan Antutan ya, dua desa ini telah menunjukkan langkah dengan mengolah kakao menjadi bubuk siap konsumsi. Model serupa menurutnya dapat diterapkan di Kecamatan Peso untuk komoditas yang sesuai dengan kondisi geografis setempat, termasuk diantaranya ada kopi dan juga kakao. Dan tidak hanya berhenti pada pertanian dan perkebunan ya, kawasan agrokompleks juga diarahkan mengembangkan sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Bulungan meminta Dinas Perikanan untuk memberikan perhatian terhadap potensi ikan lokal yang terdapat di aliran Sungai Kayan. Nah, ikan-ikan yang didorong ini ya, diantaranya ada ikan mit, ikan pelian, ikan badak, dan kalau atau gurame air tawar. Dan khusus ikan kalau, Syarwani menilai komoditas ini memiliki potensi strategis karena berdasarkan studi di Tanjung Palas Barat, keberadaannya tergolong langka dan tidak banyak ditemukan di wilayah lain di seluruh Indonesia. Dan pengembangan ikan lokal juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan hayati Sungai Kayan agar tidak sekedar menjadi potensi alam yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan ya, di sisi lain juga, pola pembelajaran di sekolah lapangan tidak terlalu banyak berkutat pada teori. 8 kali pertemuan yang dijadwalkan harus diarahkan pada metode learning by doing, sehingga peserta langsung belajar mengelola lahan, menggunakan peralatan, sampai memahami proses produksi. Nah, itu dia ya. Lagi-lagi tentang memanfaatkan potensi lokal ya.
1: Ya, jadi memang apa ya, ini sangat berkaitan ya, agrokompleks ini, jadi memanfaatkan potensi yang ada, didukung dengan tentunya pemerintah setempat.
0: Iya.
1: Jadi kalau gak ada dukungan kan masyarakatnya terkadang malas-malasan.
0: Iya, jadi andai kata tadi disebut ya, ada beberapa jenis ikan yang memang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut ya, kalau misal tidak dioptimalkan, yang tadi disebut harus ada support dari pemerintah sendiri, ya sudah. Ya masyarakat cuma ya ada aja.
1: Ya, termasuk juga ikan-ikan lokal tadi ya. Ini juga sangat menarik ya. Bahkan mungkin dia memiliki pansa pasar tersendiri, Gus.
0: Iya.
1: Jadi contoh misalnya dari Tanjung tadi ya, ada ikan tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
0: Iya.
1: Ya ini juga menjadi pansa pasar juga, karena memang agrokompleks ini kaitannya juga tetap terkait dengan ketahanan pangan.
0: Iya,
1: yang ada di tingkat daerah barangkali. Iya. Nah, kalau ketahanan pangan keluarga kan kita sudah berupaya nanam cabai misalnya.
0: Iya, bikin dapur hidup lah ya di belakang. Kali ini ketahanannya di wilayah-wilayah yang lebih luas ya, dalam sekup kabupaten ya.
1: Iya. Kita akan bacakan informasi juga
0: apalagi tuh
1: terkait IRAU 2026.
0: IRAU, ya.
1: Ini fokus kualitas, lomba permainan rakyat, dan pemilihan putri otonomi daerah. Ya, dari Malino, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malino, ini Dr. Christian, ini melaporkan sejumlah kegiatan mendukung dalam rangkaian kegiatan IRAU 2026 yang kini telah masuk dalam daftar promosi nasional Kementerian Pariwisata. Terkait pelaksanaan lomba-lomba yang telah diusulkan, pedoman teknisnya sudah disiapkan dan akan disempurnakan kembali setelah pengajuan disetujui agar semakin sesuai kebutuhan daerah. Kemudian juga salah satu kegiatan baru yang diusulkan adalah pemilihan putri otonomi daerah yang berskala nasional. Ini dengan syarat dan pembinaan yang lebih luas serta ketat dibandingkan kegiatan serupa yang bersifat lokal. Ada 9 syarat utama dan 7 tahapan pelaksanaan. Diharapkan peserta yang terpilih nantinya ini benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mendekati standar yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, lomba busana atau fashion kini dibatasi rentang usia peserta mulai dari tingkat TK hingga usia 16 tahun. Dan juga

0: Selain itu disiapkan lomba permainan rakyat yang bertujuan untuk membina bidang kebudayaan sekaligus meningkatkan literasi budaya di kalangan anak-anak, mengingat banyak permainan tradisional yang mulai terlupakan oleh generasi masa kini. Nah, sejumlah permainan yang akan dipertandingkan meliputi bola kasti, egrang, king-king, ya, main karet,
1: king-king,
0: tengkado, ya, batu, lampu batu atau lompat batu, ada bekel ya atau papau, kemudian sundul sundul baling ya, patok lele, tali asin, bola terancang hingga gasing. Nah, kemudian juga ini tanya nih, dari sekian permainan tradisional Agus tahu yang mana nih Gus?
1: Taunya main karet, terus bola kasti, engkrang, terus lompat batu. Ini baru dengar nih, king-king sama tengkado. Itu apa tuh king-king sama tengkado?
0: Inilah perlunya. Ini generasi Agus aja nggak ngerti king-king, apalagi generasi anak-anak Agus ya, rasanya gitu. Tapi ini memang permainan tradisional yang perlu dilestarikan. Setiap daerah memiliki nama ya, barangkali sama tapi berbeda
1: nama ya.
0: Tapi ini juga dalam upaya untuk memeriahkan ini apa irau ya, khususnya di Malinau.
1: Dan salah satunya ya, karena kan sekarang tidak bisa dipungkiri ya, beda zaman, beda hype atau permainan ya. Kalau dulu kan ya gawai itu masih sebatas alat komunikasi. Sekarang bagian dari permainan itu sendiri. Jadi ya untuk memelihara ya harus diadakan lagi. Karena kan ya salah satu kelebihan dari permainan tradisional adalah interaksinya.
0: Dan filosofi permainan tersebut Gus. Di situ kan dia pasti ada fisik yang kita lakukan. Kemudian kebersamaan.
1: Nah,
0: intinya sportif juga.
1: Iya.
0: Karena kalau misalnya waktunya dia yang sebagai penjaga, dia harus tetap melakukan hal itu karena memang nggak enak ya sama teman-temannya. Itu kan mengajarkan tanggung jawab ya barangkali itu ya. Tapi yang jelas ini upaya daerah ya untuk melestarikan.
1: Melestarikan ya.
0: Permainan tradisional. Kayaknya juga waktu sudah merapat ke pukul 10.
1: Iya.
0: Waktu
1: sudah
0: Indonesia Tengah.
1: OTW 10 ya. Kita absen dulu, Her.
0: Iya, kita absen ya untuk kru yang bertugas di pagi hari ini.
1: Iya, ada siapa aja?
0: Ya, terima kasih nih Mbak Reni sebagai PA, kemudian ada Bang Pinar, Mas Akbar juga yang ada di peradar sana, kemudian Mas Agung, Mbak Kezia, dan tentunya saya Heri Susanto.
1: Dan saya Agus Mana, sampai jumpa hari Jumat depan, masih di Halo RRI.
2: Terima kasih, Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: flow right here.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Anda masih kami temani di 95.3 MHz Lintas Malinau Siang untuk edisi hari ini di 12 Agustus 2026 dan peringat menjelang dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 tepat di pukul 12 siang ini. Untuk sajian lagu daerah dan budaya kan kami hadirkan untuk Anda di 95.3 MHz ya di siang hari ini. Yamko Rambe Yamko.
4: Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: sampai tialo cuma dandana.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Nakadi na pa ko ka. Mahalo taga. Nakadi sa kitang. Kirim salam, ha? Kirim salam po.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pria di manapun Anda berada kan, kita jelang bersama informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Program 3 RRI di siang hari. Tetap bersama kami di 95.3 MHz.

0: Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche contre Malin, shot! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

tekanannya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jalan menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi.

Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

0: sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendapatkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat

setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

0: dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum. Memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, di mana pun berada saat ini saya tengah berada di Lapas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, seperti dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda kan dari persiapan ke sejarah lain, karena kan ini sejarah penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama Pak Kalian lebih difokusin lagi buat ke musuh.
4: Sharing apa aja cerita sama TKW?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Cup ini.
3: Debut siapa mental sih? Nggak tahu.
2: Pastinya iya. Kali ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya. Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas itu gak tau? Untuk ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama pakai
3: senang juga sih ketemu Anseong. Kalau gitu dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Baru pertama
3: ini. Iya. Main itu saya bilang mau aku berasa kamu ketika atas dari video lagi ini kan Anseong kenal main meskipun sebenarnya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, gak mikir kalau menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Fahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan

Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia. Mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Bunda.
0: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya, sayang ya.
1: Iya, Bunda.
0: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya, sayang?
1: Berdoa dulu, Bunda.
0: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini, sayang.
1: Assalamualaikum, Bunda.
0: Waalaikumsalam, sayang.
1: Dadah, Bunda.
0: Dadah, sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kita usahakan lagu dari Abi Alova dengan Semoga Karma. Kami hadirkan untuk Anda berita Pagontaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan juga biopsi TTNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Setia Widadi.
1: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
2: dimasukkan,
1: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, dan nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari STP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK, didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
1: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
2: dimasukkan,
1: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, dan nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah itu sama, kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau di Tarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TTNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, kebakaran lahan di Kota Tarakan sepanjang Agustus tahun 2026 ini terus meluas. Data terbaru dari BPBD tercatat akumulasi lahan yang terbakar sudah mencapai belasan hektar.
4: Di tempat itu kan ada perkebunan, tapi kebiasaan masyarakat ini kan membakar. Terus yang kemarin di UBT itu besar kemungkinan itu karena adanya batu bara.
5: Terbaru, kebakaran kembali melahap beberapa hektar lahan di sejumlah titik seperti di RT 14 Kelurahan Pantai Amal dan di RT 18 Kelurahan Jawata Permai Selasa 11 Agustus kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan Yonsep mengatakan perkiraan sementara luas lahan yang terbakar dari beberapa titik kemarin mencapai 11 hektar. Jumlah itu menambah perkiraan luas lahan yang terbakar sepanjang Agustus ini. Yonsep memperkirakan total luas lahan yang terbakar mencapai 16 hektar.
4: Yang dari kemarin itu diperkirakan itu 11 ya, akumulasi keseluruhannya mungkin sekitar 16 lah.
5: Dalam penanganannya, petugas dari BPBD Tarakan bahu-membahu bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran hingga relawan seperti Kolakar dan Destana untuk memadamkan api. Menurut Yonsep, hingga saat ini kebakaran masih menyasar lahan dan kebun milik warga, sedangkan kawasan hutan belum tersentuh karena intensifnya patroli dari pihak kehutanan. Soal penyebab, Yonsep menyebut ada unsur kesengajaan dari masyarakat. Kebiasaan membakar lahan di musim kering ditambah adanya potensi batu bara di bawah tanah membuat api mudah menyebar saat cuaca panas dan berangin.
4: Ada pemicu dari manusia, ada karena di tempat itu kan ada perkebunan, tapi kebiasaan masyarakat ini kan membakar. Terus yang kemarin di UBT itu besar kemungkinan itu karena adanya batu bara.
5: Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang masih memperkirakan adanya potensi kekeringan hingga beberapa hari ke depan, Yonsep mengimbau warga yang ingin membakar lahan agar dapat merelokasikan bahan yang mudah terbakar ke suatu tempat agar tidak terbakar. Jika ingin membakar lahan dalam luasan yang besar, dapat menghubungi petugas BPBD untuk dikawal agar tidak meluas. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Satlantas menyelidiki laka lantas truk dengan motor NMAX di Gunung Selatan yang menyebabkan satu orang tewas. Informasi disampaikan Kristopan Hia.
6: Saudara Harun terlempar ke sebelah kanan, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
7: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Gunung Selatan, tepatnya di kawasan Gapura Taman Kota pada Senin kemarin, di mana sebuah truk berwarna oranye dengan nomor polisi KT 8533AK diduga mengalami gangguan pengereman saat melintas di ruas jalan yang menurun dan menikung. Kendaraan tersebut kemudian melebar ke jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Yamaha NMAX dengan plat KU2416IU. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara NMAX bernama Harun meninggal dunia. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas melalui Kasat Lantas Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 6 dan roda 2. Menurut keterangan awal yang dihimpun polisi, truk tersebut dikemudikan oleh Patricius Lakamoa. Saat kejadian, kendaraan sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di kawasan Persemayan. Truk melaju dari arah Gunung Selatan melewati ruas jalan yang kondisinya menurun dan sedikit menikung. Saat mendekati kawasan Gapura Taman Kota, pengemudi diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Kondisi tersebut membuat truk tidak mampu mempertahankan lajurnya. Kendaraan kemudian bergerak melebar ke sisi kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Harun, motor tersebut sedang menanjak ketika berhadapan dengan truk yang kehilangan kendali. Benturan keras membuat Harun terlempar ke sisi kanan jalan, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sementara sepeda motor yang dikendarai tidak langsung terlepas dari truk. Motor tersebut terseret hingga sekitar 30 meter.
6: Adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Gunung Selatan, kemudian melibatkan roda 6 lawan roda 2. Sebelum kejadian memang dari pengemudi roda 4 informasi awal bahwasannya akan berangkat kerja, kemudian pada saat menuju tempat kerjanya mengalami remblong karena arah dari Gunung Selatan itu menurun, kemudian sedikit menikung mendekati Gapura Taman Kota seperti itu, kemudian melebar ke lawan arus sebelah kanan, kemudian menabrak atau berbenturan dengan motor NMAX warna hitam yang dikendarai oleh saudara Harun, sehingga saudara Harun terlempar ke sebelah kanan, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
7: Lanjut Ardi, petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan penanganan terhadap korban kendaraan serta mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara. Ardi menegaskan polisi masih mendalami penyebab kecelakaan. Dugaan remblong yang disampaikan pengemudi menjadi salah satu bagian yang akan diperiksa lebih lanjut. Untuk pengemudi truk, saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian, termasuk kondisi kendaraan sebelum kecelakaan. Polisi juga belum menyimpulkan penyebab kecelakaan hanya berdasarkan keterangan awal. Pemeriksaan kendaraan dan pendalaman terhadap keterangan pengemudi akan dilakukan untuk memastikan faktor yang menyebabkan truk kehilangan kendali. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, modifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini menjadi hobi sebagian masyarakat. Mulai dari menambah aksesoris hingga menambahkan lampu pada bagian depan atau belakang kendaraan. Informasi disampaikan Jafar Nur.
8: Seharusnya masyarakat tidak perlu memvariasikan atau merubah-rubah lampu.
9: Modifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 menjadi hobi sebagian masyarakat, mulai dari mengganti velg, memasang aksesoris hingga menambahkan lampu pada bagian depan maupun belakang kendaraan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan Ibda Priyati Ningsih Nasir mengatakan, modifikasi yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Seperti halnya modifikasi lampu tambahan yang cahayanya terlalu terang dapat mengganggu konsentrasi pengendara di belakang atau di depannya. Priyanti menegaskan, berdasarkan undang-undang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan sehingga mengganggu keselamatan berlalu lintas dapat dikenakan pidana.
8: Kemudian secara Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tepatnya di pasal 106, yaitu pengemudi wajib mematuhi ketentuan teknis dan laik jalan. Sedangkan di pasal 48 ayat 3, pengaturan syarat teknis termasuk sistem lampu dan alat atau pemantul cahaya pada kendaraan. Jadi untuk kendaraan itu Pak, sebetulnya keluar dari dealer sudah sesuai dengan undang-undang. Seharusnya masyarakat tidak perlu memvariasikan atau merubah-rubah lampu. Karena secara ketentuan bahwa lampu itu hanya boleh digunakan warna putih atau kuning muda.
9: Oleh karenanya Prianti meminta kepada masyarakat jika hendak memodifikasi kendaraan agar dimodifikasi sewajarnya dan tidak berlebihan dengan memastikan setiap perubahan yang dilakukan tetap memenuhi standar keselamatan serta tidak mengganggu kenyamanan maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tutup sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf S. Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan juga biospi TTNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini, dan juga Satlantas menyelidiki laka lantas truk dengan motor NMAX di Gunung Selatan yang menyebabkan satu orang tewas. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

sih? Kamu dong yang harusnya ngertiin aku. Kamu pikir aku babu? Dasar babu. Udahlah, kita putus aja, nggak usah hubungin.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari

Lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model, khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Berikan reminder 95.3 MHz ya, dimanapun Anda berada, masih kami temani di siang hari ini dan menjelang sesi terakhir ya kebersamaan kita untuk edisi 12 Agustus 2026. Kami masih temani ini semuanya kali ini dengan sajian lagu-lagu dangdut tentunya ya. Untuk para pendengar yang di siang hari ini yang pastinya menikmati aktivitas bersama dengan para orang-orang tercinta ya, dan para teman-teman tentunya di mana pun Anda berada, mau yang ada di kantor, yang ada di tempat kerja ataupun di mana-mana aja lah ya, namanya para pendengar semuanya. Kita masih dengan sajian lagu-lagu penghibur untuk para pendengar semuanya. Kali ini kita lagu-lagu dangdut ya, nemenin para pendengar semuanya. Apalagi nih di siang hari ini, panas ya. Panas banget di siang hari ini ya. Harudang. Iya. Walaupun lagi harudang ya, ayo kita goyang ya dengan lagu-lagu dangdutnya supaya para pendengar juga tambah gak ngantuk ya. Jadi walaupun harudang, tapi ngomong-ngomong harudang, gimana kalau kita dengarkan lagunya Happy Asmara, Harudang.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1 FM.
3: Zona musik enak.

0: Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Marina. Dan terus saja lagu dangdut akan kami cukupkan ya hingga di pukul 15 sore ini, dan nanti akan lanjutkan lagi bersama dengan rekan penyiar lainnya di ruang dengar Anda semua hingga malam hari. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Mengudara untuk Indonesia. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-16 pukul 15. Selamat sore buat seluruh para pendengar bersama RRI Malino di program Malino sore hari ini bersama saya Muhammad Rehan tetap di ruang dengar Anda semua.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 5 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti sajian informasi selanjutnya dari Pro 1 RRI Banjarmasin untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Dan selamat sore buat seluruh para pendengar, tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, sejumlah informasi telah kami rangkum, baik itu dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan, yang kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, untuk yang pertama, kita awali dari kota tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore, Tata.
1: Halo, selamat sore, Adit.
0: Apa kabarnya, Ta, hari ini, Ta?
1: Kabar kami baik-baik aja, alhamdulillah. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini masih panas dan kering. Bagaimana
0: panas
1: dengan Anda
0: kering,
1: di...
0: Ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Di Banjarmasin gimana nih, Adit?
0: Banjarmasin untuk sore hari ini dari jam 3 tadi ya, itu ada agak berawan.
1: Ah, mungkin kesana dulu kali ya, baru ke Samarinda ya awannya ya.
0: Oke, ada berita apa nih, Ta, sore hari ini, Ta?
1: Informasi sore hari ini dari Samarinda terkait OIKN yang mengantisipasi ancaman karhutla di tengah El Nino saat ini.
0: Oke, baik, silakan rekan Dita informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panic button sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
3: Memang ada El Nino ya pada tahun ini, sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
2: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
4: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dan ekstrim, karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat. Tapi coba bikin tower sederhana.
2: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari kota tepian Samarinda di Kalimantan Timur, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Diterangkan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami bersama dengan Bung Heri Susanto ya. Halo Bung Heri, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Adit. Gimana kabarnya?
0: Oke, hampir kepanggil Bung Heri ini Purwanto tadi.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bung Heri?
1: Kabarnya Tarakan memang mulai dari tadi malam ya, beberapa hari ini memang cuacanya panas, tapi juga ada kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahannya aja, hutannya belum ya.
0: Oke, kalaunya untuk air gimana Mas? Aman nih masih?
1: Informasi dari PDAM Tarakan masih aman dalam 1 bulan ke depan.
0: Oke, amin. Baik. Kalau untuk informasi bagi pendengar dan pemirsa kita, sore hari ini diterangkan informasi apa nih Mas?
1: Ya, terkait dengan layanan deteksi dini kanker paru khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK.
0: Baik, silakan Mas Heri informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan biopsi TNNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, dan nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari STP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Lain ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, dan nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah itu sama, kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau di Tarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Saya Dodi, dari Tarakan, terus mendadak untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan Aditya di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mas Heri untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan sekarang kita akan menuju Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.

0: Dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pendengar dan pemirsa diinformasikan, ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan ini mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menuju pemicu utama peningkatnya efisiensi logistik dan juga mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat dan sangat padat. Di samping itu juga belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat luar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. Emang kita gunakan 3 ton, ya kan berarti kan 8 ton aja, sisanya nggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini, kalau belut udah ditampung satu hari itu udah nggak bagus, udah press dia gitu.
1: Nah, tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lumanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar, selain dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, sekarang kita akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dinundukan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Adit.
0: Apa kabarnya sore ini, Bang Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Tapi untuk kondisi wilayah Kabupaten Nundukan kurang lebih dengan Banjarmasin, berawan dan agak cerah.
0: Berawan dan agak cerah. Kalau air nih, gimana nih musim kemarau di Nundukan?
1: Alhamdulillah untuk kondisi pasokan di embung yang ada di Kabupaten Nundukan bisa memenuhi kurang lebih sampai 3 bulan ke depan, rekan Adit.
0: Alhamdulillah, oke. Baik, urus deh, kalau dari Nundukan sendiri, informasi bagi pendengar dan pemirsa kita ada apa nih informasinya?
1: Terkait tentang pramuka penggalam pada Jambore Nasional, rekan Adit.
0: Oke, baik. Silakan mengurus di informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, reuni akbar pramuka penggalam pada Jambore Nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Keberangkatan kontingen pramuka penggalang Kabupaten Nundukan menuju Jambore Nasional Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta tidak diraih dengan mudah. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi panjang dan ketat yang bahkan telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Pimpinan kontingen cabang putra yang juga berasal dari Kuara Nundukan Selatan Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nundukan berjumlah 27 orang pramuka penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra, dan 2 regu putri. Didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuara Nundukan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penyaringan bibit unggul dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anggota pramuka terbaik yang diberangkatkan. Dari 2 orang perwakilan terbaik di tingkat kuaran hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 orang terpilih per sekolah untuk mewakili Nundukan ke tingkat nasional. Sebagai ajang reuni akbar pramuka penggalang tingkat SMP di seluruh penjuru Indonesia, Jamnas dimanfaatkan sebagai sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan.
3: Jambore untuk tingkat penggalang ini, tingkat SMP Pak Husni, sebenarnya adalah kemah besar, kemah nasional terbesar untuk tingkat penggalang. Nah sebenarnya biasanya kegiatannya itu kan bagaimana peserta didik itu bisa ketemu dengan teman-temannya di lain daerah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan secara nasional. Dengan kegiatan Jambore Nasional ini, kami mengharapkan peserta didik ini kemampuan kepramukaannya meningkat. Ini merupakan suatu kesempatan besar bagi mereka.
2: Keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan memberikan dampak terhadap karakter siswa. Mulai dari kemampuan survival, kepedulian sosial, jiwa tanggap darurat, seperti turut serta dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga cara berpikir yang lebih toleran dan berwawasan luas. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adit dari Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Bung Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, sudah ada rekan kami bersama dengan Reta. Selamat sore, Reta.
1: Iya, selamat sore.
0: Waduh, Palangkaraya sepertinya panas nih, terpantau dari sini.
1: Iya, betul sekali. Palangkaraya panas dengan kondisi masih dengan kabut tipis ini di Palangkaraya.
0: Oke, nggak jauh beda bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga ada kabut tipis juga nih, Tak. Itu kalau boleh tahu, karhutlahnya juga terpantau nggak sih di Palangkaraya?
1: Kalau sejauh ini terpantau masih ya, tapi agak jauh dari Palangkaraya mungkin ya.
0: Nah kalau untuk pendengar dan pemirsa kita sore hari ini ada informasi apa dari Palangka?
1: Oke, untuk dari Palangkaraya, ada informasi beras penyebab inflasi Kalteng, Bulog terus salurkan SPHP melalui pasar murah.
0: Oke, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik mendengar dan pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan itu.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
3: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Aditya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta untuk informasi Anda dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi?
2: Pendengar, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر. أشهد أن

Pendengar masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dan tepat pukul 7 kita akan ikuti Warta Intim Malam Produksi Pemberitaan RRI Malino. Tetap bersama RRI di ruang negara Anda.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siang Rabu 12 Agustus 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Selama lebih dari sebulan, pasokan BBM di Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir terhambat. BBM alami kelangkaan dan harganya naik signifikan. Laporan reporter Ading Revlin.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak di Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir berdampak pada kenaikan harga di tingkat masyarakat. Harga BBM yang sebelumnya sekitar Rp58.000 per liter kini naik menjadi Rp62.000 per liter. Kepala Desa Long Sule, Jarot Irei, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah keterbatasan pasokan BBM ke wilayah ini.
3: Kurang lebih sebulan tidak ada pesawat yang mengangkut BBM di sampai sekarang kelangkaan BBM, dan itu pun ada kenaikan harga juga dari 58.000 naik jadi

0: 22.000 sudah 1 liternya.
1: Pasokan BBM ke Longsule selama ini mengandalkan jalur udara menggunakan pesawat Kodiak. BBM dibawa melalui jalur darat dari Samarinda menuju Longbagun, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur menuju Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, lalu diangkut menggunakan pesawat menuju Longsule. Kondisi tersebut membuat pasokan BBM ke Longsule tidak hanya bergantung pada kelancaran penerbangan angkutan logistik, tapi juga jalur darat lintas provinsi yang saat ini sulit dilewati karena rusak parah. Pasokan baru kembali masuk pada Selasa 11 Agustus 2026. Jarot menyebut dalam satu kali pengangkutan, jatah BBM yang dapat diperoleh masyarakat dibatasi sebanyak 5 liter untuk setiap kepala keluarga tanpa ada kepastian kapan pasokan BBM masuk dalam penerbangan berikutnya. Menurutnya, waktu kedatangan pasokan selama ini tidak menentu dan cukup sering terjadi keterlambatan seperti ini. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan turut berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Meski saat ini belum terjadi kenaikan signifikan, Jarot memperkirakan harga bahan kebutuhan masyarakat dapat ikut terdorong apabila harga BBM terus meningkat. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki akses darat sekaligus meningkatkan kapasitas penerbangan pengangkut logistik dari Mahak Baru menuju Longsule. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, membenarkan adanya kendala distribusi BBM di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Malinau, khususnya Apokayan.
2: Terkendala itu karena di daerah sana itu kan, di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di Sungai Po sudah mulai lancar.
1: Hadi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 108 KDMP terbentuk di Malinau, pembangunan gerai dan gudang terus dikebut. Berikut laporan reporter Widayat.
4: Sebanyak 108 unit koperasi Desa Merah Putih KDMP telah resmi terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa yang ada dengan satu penggabungan KDMP yang melibatkan Desa Long Adiu dan Desa Punan Adiu. Mengingat total desa di Malinau berjumlah 109 desa, pembentukan KDMP telah mencapai cakupan yang sangat luas. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, Sergius S. Hood, MM, menyampaikan bahwa pembangunan sarana pendukung berupa gerai dan gedung koperasi saat ini terus dipercepat. Data yang sudah tersaji di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 29 KDMP sedang dalam tahap pembangunan, sedangkan 3 diantaranya berlokasi di wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.
5: Ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malinau yang berjumlah 109 desa. Dengan satu KDMP merupakan gabungan dari Desa Long Adiu dan Punan Adiu. Pembangunan gerai dari gudang KDMP saat ini terus dipercepat. Dari 108 KDMP, sebanyak 29 sedang dalam tahap pembangunan. 6 gerai telah selesai 100%, sementara 79 lainnya belum memenuhi atau belum memulai pembangunan fisik. 6 KDMP yang telah menyelesaikan pembangunannya berada di daerah Malinau Kota, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Tanjung Nanga, dan Malinau Seberang.
4: Sergius juga mengatakan, dalam proses pembangunan KDMP ini dipengaruhi kondisi geografis Malinau yang menjadi tantangan utama, karena banyak desa yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai atau udara, sehingga pendistribusian material pembangunan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
5: Kenapa KDNP yang 79 ini belum memulai pembangunannya? Karena kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama. Sejumlah desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau udara, sehingga pengiriman material membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Selain itu, beberapa lokasi masih terkendala karena ketersediaan lahan. Dari seluruh KDMP yang telah terbentuk, baru KDMP Malinau Hulu yang telah beroperasi penuh. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Disperindak terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar pembangunan serta operasional KDMP dapat berjalan bertahap.
4: Namun Disperindak Kabupaten Malinau juga berharap KDMP ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian desa dan memperluas akses pemasaran hasil usaha masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi warga di seluruh pelosok Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tradisi berebu pagun safar diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, laporan Ading Revlin.
1: Tradisi berebu pagun safar masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebu pagun safar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat yang dipimpin para alim ulama. Biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan safar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ikhtiar agar masyarakat, wilayah tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya. Camat Malino Kota, Muhammad Yusuf, saat ditemui dalam kegiatan berebu pagun safar di sentra UMKM Malino Kota yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Malino Kota pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, berebu pagun safar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurutnya, keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat khususnya generasi muda tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Dengan nilai sejarah, sosial, keagamaan, dan budaya yang terkandung di dalamnya, berebu pagun safar telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ada di Kabupaten Malinau.
6: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Kebudayaan yang dilaksanakan sekaltara, ya, di Tarakan pada saat itu. Dan ini informasinya semoga saja bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia di Kabupaten Malinau ke depan. Ya, baru diusulkan.
1: Tradisi tersebut juga telah masuk dalam kalender event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Ia menambahkan, pelestarian berebu pagun safar juga penting karena tradisi tersebut menjadi wadah silaturahmi antar keluarga masyarakat sekaligus memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Milad ke-17 Madrasah Tsanawiyah Negeri MTS Malino diharapkan dapat tumbuh dan berkarakter berakhlak karimah. Berikut laporan reporter Widayan.
4: Kepala Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Malinau, Haji Iram Sahnur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia Milad ke-17 Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Malinau yang telah menyusun dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Milad ke-17 MTSN Malinau. Mulai dari senam bersama, jalan santai, hingga lomba-lomba. Haji Iram Sahnur menegaskan, usia 17 tahun berarti memasuki masa dewasa, masa transisi dari masa remaja menuju kedewasaan. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi setelah melangkah sejauh ini. Demikian juga dengan MTSN Malinau yang telah berusia 17 tahun. Kemenag Malinau berharap ada evaluasi yang dilakukan agar ke depan semakin berbenah, berubah, maju, dan berprestasi. Selaras dengan tema peringatan tumbuh dan berkarakter berakhlak karimah, Haji Iram Sah juga menegaskan harapan agar seluruh peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental yang tangguh dan landasan spiritual yang kokoh.
7: Itu dengan umur yang sudah merangkak ke dewasa ini, artinya kita memiliki harapan-harapan terhadap MTS Malinau. Tentu ada harapan pertama, harus ada evaluasi terhadap kinerja seluruh sivitas akademika yang ada di MTS Malinau, guru dan tenaga pendidikan, bagaimana ke depan kita bisa sesuai dengan tema ini tumbuh dan berkembang dan berakhlak karimah untuk siswanya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sebagaimana untuk siswa ke depan, agar anak-anak tumbuh menjadi insan yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas intelektualnya, kemudian tangguh mentalnya, dan kokoh spiritualnya.
4: Sementara itu, Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri Malinau, Dr. Baharudin MPD dalam kesempatan itu juga menegaskan, dengan usia MTS Negeri Malinau yang menginjak 17 tahun, menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan program pembelajaran.
8: Usia ke-17 itu memasuki usia dewasa. Dan kita tahu juga bahwa kemerdekaan Republik Indonesia juga di tanggal 17. Dan khususnya madrasah juga punya kewajiban, namanya 17 rakaat. Nah, jadi 3-17 ini, angka ini menjadi angka yang luar biasa bagi kami, sehingga alhamdulillah kami berupaya melaksanakan milad yang sederhana tetapi berupaya meriah. Jadi sederhana dan upayanya meriah.
4: Dalam kegiatan Milad ke-17 MTS Negeri tersebut diisi dengan acara senam bersama, jalan sehat, dan lomba-lomba antar siswa dan antar guru di internal MTS selama 2 hari. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Warta Intimum Malam, produksi pemberitaan RRI Malinau. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.

beserta para pembina dan instruktur yang telah mempersiapkan kontingen. Menurutnya, gerakan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Ia menjelaskan, Jamnas merupakan kegiatan besar pramuka penggalang tingkat nasional yang digelar setiap 5 tahun. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, kemandirian, persaudaraan, serta kecintaan terhadap tanah air. Jamnas ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut dinilai sejalan dengan peran generasi muda sebagai agen perubahan yang kreatif dan peduli terhadap ketahanan pangan. Zainal berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga nama baik Kaltara selama mengikuti kegiatan, dan selain itu peserta diminta menjaga kesehatan, kekompakan, memperluas wawasan, serta menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Informasi untuk Anda mendengar malam hari ini dari rri.co.id.

diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Nggih, bisa Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
0: 100 juta, bisa nggak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel.

0: PEFD atau Papan Edukasi Digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
0: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
4: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati, ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
5: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
3: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
6: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
3: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui internet, pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro.

0: dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya untuk beli alat-alatnya. Nih, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan bisa 50 jutaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
10: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
12: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah U1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
14: Kalau ini open untuk siapapun, kalau ini
13: dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabdul Itu Wali Proti GRRI, Tersumu Udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI Programa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Warta Berita dari RRI Programa 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Programa 1 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen oleh Yeremia Tiroan dengan tema Tetap Sabar di Masa Sukar. Tetap bersama kami di 97,9 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera kepada kita. Di hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini atas seizin Tuhan kami masih ada, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bagi saudara-saudara hamba dimanapun berada saat ini mendengarkan, Tuhan Yesus menolong dan memberkati dalam kehidupan mereka. Terpujilah Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada kesempatan hari ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada kesempatan hari ini, saya sudah pilih yang terambil dari dalam Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7, maksud saya sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan, yang terambil dari dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan, saya akan memberikan tema khotbah kita pada kesempatan hari ini, yaitu tetap mekar di masa sukar. Saya ulang, tema kita hari ini berbicara tentang tetap mekar di masa sukar. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membeli tanaman karena kelihatannya bagus, waktu membelinya kita berpikir, wah, kalau tanaman ini ada di rumah saya, pasti rumah saya jadi lebih indah. Kita bawa pulang, kita taruh di tempat yang bagus, kita siram, kita kasih pupuk, bahkan mungkin ngomong kepada tanaman itu, bertumbuhlah ya. Nah, tapi setelah beberapa minggu, daunnya mulai kuning, kemudian layu, kemudian jatuh, akhirnya tinggal potnya, dan yang lebih menyakitkan, kita mulai menyalahkan tanamannya. Ini tanaman kenapa sih? Padahal masalahnya bukan selalu pada tanamannya. Kadang masalahnya adalah akarnya tidak mendapatkan sumber air yang cukup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita juga seperti itu. Ya, ada musim ketika hidup terasa seperti ya, tanaman yang indah. Ya. Tanaman yang indah, nah doa dijawab, keluarga baik-baik, pelayanan lancar, keuangan cukup, kesehatan baik. Nah, anak-anak berjalan dengan baik, kita bisa berkata Tuhan baik. Nah, tetapi ada juga musim yang berbeda, ya. Musim ketika doa terasa seperti tidak dijawab, ya. Musim ketika ekonomi sulit, musim ketika keluarga mengalami masalah, musim ketika pelayanan melelahkan, musim ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, Ya, musim ketika kita sudah berdoa berkali-kali tetapi masalah masih ada, dan pertanyaannya, ya, bagaimana kita tetap menjadi orang yang percaya, ya, orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup bertumbuh, ya, dan menghasilkan buah ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada mendengarkan firman Allah pada kesempatan hari ini, ya, dari firman Tuhan ini yang kita baca dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di mana tadi temanya berbicara tentang tetap mekar di masa sukar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada, ya, dalam keberadaan hidup kita yang kita hidupi di tengah-tengah dunia ini, ya, di mana, ya, Yeremia, ya, bahwa Nabi Yeremia ini melayani Yehuda pada masa yang sangat sulit menjelang kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Nah, ini secara politik bahwa Yehuda berada di tengah tekanan kekuatan-kekuatan besar. Nah, secara rohani, ya, bangsa itu mengalami kemerosotan yang serius, ya. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya. Mereka mencari keamanan melalui manusia, kekuatan politik, ya, kekayaan dan berhala. Nah, karena itu Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, di sana dikatakan, ya, kita melihat pada ayatnya yang ke-5, ya, di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kemudian ayat 7 memberikan kontras, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi Yeremia sedang membuat, ya, membuat kontras antara dua, ya, atau paradoks, ya, ya, jenis kehidupan, hidup yang akarnya bergantung kepada manusia dan kemudian hidup yang akarnya bergantung kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan, ya, kita perhatikan, Tuhan tidak berkata bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami, ya, panas. Justru pada ayat yang ke-8 berkata, saya baca, di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya, perhatikan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini luar biasa, ya. Yeremia pasal 17 ayat 8 ini dikatakan bahwa, ya, Tuhan berkata bahwa yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, dan yang dikatakan bahwa merambatkan, ya, akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Nah, kita melihat di sana bahwa dikatakan yang daunnya tetap hijau. Itu artinya apa? Bahwa, ya, seperti tema kita hari ini, dikatakan bahwa, ya, temanya itu tetap mekar di masa sukar. Nah, inilah seperti yang dikatakan pada Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 ini, ya, daunnya, ya, dikatakan di sana daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam hidup kita ini, ya, yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, terkadang kita berpikir bahwa, ya, kita sudah tidak mampu dan sanggup dalam menjalani apa yang kita jalani. Namun sebagaimana firman Tuhan hari ini mengajarkan, menyapa, mengingatkan kepada kita tentang di mana wujud kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, ya, menaruh harapan kita kepada Tuhan, ya, sama seperti Yeremia, ya, dalam hidupnya, ya, dikatakan bahwa dia mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, mari kita terus, Ya, andalkan Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Dalam situasi kondisi apapun itu kita, ya kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Nah, karena kenapa? Ya, karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita mengandalkan Tuhan ya dalam keberadaan hidup kita, kendati pun ya persoalan masalah itu datang ya dalam kehidupan kita atau warna-warni kehidupan itu ya datang dalam hidup kita, namun kita percaya bahwa ya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam keberadaan hidup kita, sama seperti tadi ya yang saya berikan satu contoh atau perumpamaan tentang pohon itu, ya kita tidak hanya melihat dari sisi dia menghasilkan buah, namun yang kita perlu pahami secara bersama adalah akar daripada pohon tersebut, ya. Ketika akar daripada pohon tersebut itu, ya maksimal dengan baiknya, ya menyerap setiap pupuk dan air dengan baik, maka ya pohon tersebut akan tumbuh subur, ya, dan buahnya pun akan dinampak segar. Nah, samalah kita dalam keberadaan hidup kita ini, perjalanan hidup kita, ya kita percaya bahwa ketika kita ya terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, ya saya percaya dalam situasi atau kondisi apapun kita saat ini, ya ketika kita mengandalkan Tuhan itu dalam keberadaan hidup kita, ya pasti saya percaya bahwa ya kita akan dimampukan di dalam menjalani apa yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Nah, apalagi sekarang saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya dalam setiap kita menjalani kehidupan kita ini, ya ada warna-warni yang kita temui. Namun firman Tuhan hari ini kembali ya datang menguatkan, mengajarkan, menyapa kepada kita tentang di mana kita ya mengandalkan Tuhan dalam aspek keberadaan hidup kita. Nah, ini yang menjadi titik terang bagi kita sebagai orang yang percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan, ya supaya kita terus andalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam kita menjalani hidup ini terkadang kita jatuh bangun. Namun sebagai hamba Allah yang terbatas, saya mengingatkan sebagaimana firman Tuhan hari ini ya berbicara kepada kita tentang di mana ya kita mengandalkan Tuhan itu, seperti ya judul khotbah hari ini berbicara tentang ya kita tetap mekar, ya artinya kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap kokoh di masa-masa sukar atau masa di mana kita menghadapi apa yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, itu sebabnya firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ya ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ya memberikan satu makna yang begitu luar biasa kepada kita tentang di mana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Karena ketika kita andalkan Tuhan ya, maka kita akan selalu ya diberikan kemampuan oleh Tuhan ya untuk kita menjalani realita hidup di tengah-tengah hidup kita ini. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya inilah yang Tuhan mau kepada kita. Karena kita menyadari dalam kehidupan kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, justru ya di pasal 17 ayatnya yang ke-5 ini ya, orang yang mengandalkan manusia dikatakan terkutuk, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, saya percaya dalam hidup kita ini ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti hidup kita itu selalu ya dekat dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa dalam kita menjalani hidup kita ini seperti pohon ya. Ya, pohon ini ya pasti membutuhkan yang namanya air dan pupuk. Nah, itu sebabnya kita sebagai ya umat ciptaan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ya kita terus memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ya, sehingga kita tetap kuat sama seperti pohon ini ya, dia terus memerlukan air, dia terus memerlukan pupuk yang maksimal ya, untuk bisa memaksimalkan pohon tersebut untuk tumbuh subur. Nah, hidup kita juga ya, dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita terus memerlukan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Karena dalam hidup kita ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika kita ya terus berada dalam Tuhan ya, maka kita akan ya akan merambatkan akar ya, merambatkan akar ya, dan saya percaya bahwa ya Tuhan akan semakin ya semakin akan memberkati dalam kehidupan kita. Disebabnya ya dalam keberadaan hidup kita ini ya, terus kita padankan hidup kita dengan di mana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena apapun yang kita temui ya dalam kita menjalani hidup ini, percaya ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Nah, itulah bahwa dalam hidup kita ini, kita terus mengandalkan Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Sebabnya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan kita hari ini yang mengajarkan tetap, ya, di mana kita tetap mekar di masa sukar, kita tetap kuat ya di masa-masa di mana kita jalani hidup kita ini ya, karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada ya, pada kesempatan hari ini firman Tuhan ya begitu indah datang mengajarkan kita, menyapa, mengingatkan kepada kita tentang dimana kita harus mengandalkan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena dimana ya, dimana kita terus ya bertumbuh, dalam kata lain bahwa ya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apalah arti sebuah buah itu ya, ya buah itu dapat terlihat melalui ya apa, kesabaran kita. Orang lain mudah marah, namun kita tetap bisa dalam menguasai diri kita. Pengampunan ketika kita sebenarnya terluka ya, kesetiaan ketika orang lain menyerah. Nah, ini buah itu dapat terlihat melalui setiap sikap, perbuatan, tingkah laku kita, dan kita terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada ayat yang kelima tadi, di sana dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan bahwa terkutuk, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita dalam kehidupan kita ini terus kita dekat dengan Tuhan, sebagaimana yang saya katakan bahwa ya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena hidup kita ini ada dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Demikianlah renungan yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini, berbicara tentang kita tetap kuat di masa di mana sukar, atau kita tetap mekar di masa sukar. Ingat firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang di mana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah kita terus menghasilkan buah di mana kita mencerminkan anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Terpujilah Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kepada kita. Tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini kami telah belajar dari sebahagian kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Menyapa, kembali mengajarkan, mengingatkan kami tentang di mana kami ya tetap mekar di masa sukar atau tetap kuat karena kami mengandalkan Tuhan. Tuhan mampukanlah kami agar kami terus mengandalkan Engkau dalam keberadaan hidup kami ini ya Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa kepada-Mu bagi saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan di dalam terus mengandalkan Engkau dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena ada warna-warni yang kami temui dalam menjalani hidup ini. Namun firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kepada-Mu dimanapun saudara hamba berada mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang ada di kota Tarakan ini. Tuhan, Engkau menolong bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, Engkaulah sumber jawaban yang pasti ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa kepada-Mu khususnya Tuhan, terus menampakkan kesetiaan kepada saudara-saudara kami agar mereka tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau bagi kami, agar kami setia dan terus mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa juga buat Radio Republik Indonesia yang ada di kota Tarakan ini, yang menjadi wadah, biarlah terus menjadi berkat ya Tuhan. Dalam hal untuk pekabaran Injil, Tuhan memberkati pimpinan yang ada, para staf yang ada, Tuhan Engkau berkati. Kota kami, kota Tarakan yang kami cintai, Tuhan juga memberkati. Bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus Yesus, kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amen.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar RRI Programa 1 Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, satu lagu dari miliknya Andre Taulani, Sayangku, dan juga Mimbar Agama Kristen oleh Yeremia Tiroan dengan tema Tetap Sabar di Masa Sukar, sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Programa 1 Tarakan. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Ari Kusmiran. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu, semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu, semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh, ini udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Bukan acara reuni, acara reuni nostalgia. Wah, banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun
1: di industri musik itu tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
1: Waktu
2: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada
1: apa ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
1: Wow. Lu cuma umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama
1: Jainal
2: Combo. Ya, sama Jainal sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
0: Okay. Bari,
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD kan udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo sengit.
2: Sepak tikung,
1: kok sepak tikung.
2: Sepak tikung itu suka terus apa gebak soder eling
0: tuh. Iya, gebak soder eling. Iya.
2: Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya, cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Gak artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini.
0: Ya,
2: aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun. Ya.
2: Kayak gitu-gitu lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kosero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Juan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
3: Remako Jakarta, ya.
0: Oh,
3: ya.
0: Gitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
3: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut, itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusul lah album kedua, tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
3: Berarti
2: yang
3: masih
2: kan kedua tuh.
3: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih ini. Muda, masih kecil.
3: Masih kecil ya. Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
3: Kita umur segitu
2: ini. Jadi masih kita enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti.
3: Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
3: Ya, jadi benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
3: Ayah dan ibu.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
3: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
3: Waduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70. Banyak ya, masih banyak itu Grand Tatas. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak telepon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari Kusmi. Daripada nanti.
3: Kalau penelpon ingin ngobrol sama Mbak Ari.
0: Iya, kita
3: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benjo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bahasa Indonesia.
3: Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benjo namanya. Mari.
4: Maaf.
0: Benjo dari Manado.
3: Ini namanya Bang Beni. Bari,
2: Benigno, hai, apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya.
3: Silakan, Benigno.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benigno.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Bari kan ya memang ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Bari, enggak ada.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak
3: Banget.
4: Kita Bang Epi ya, Mbak Kila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
3: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sirang katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Mbak Farida dari Palu. Mbak Farida dari Palu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Tabarakallah.
5: Tadi sudah
0: silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Sirang ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Memurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Riku Sirang. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita.
3: Sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
3: Silakan Ibu Farida.
5: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Ada Ayu di Masohi tadi, terus ada Cigure di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arisadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
3: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
0: Ya mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku.
0: Nanti oh ya pasti diputar, ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya, ya salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
3: Iya siap,
6: Mbak
3: Ulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
3: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
7: Saya enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
3: Oke, siap.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
3: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Kesemiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
3: Bu Isa, sama-sama.
7: Karena dalamnya sedikit Bu Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Roslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
7: Mbak Kesemiran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari?
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
3: betul,
2: dari Papri,
3: betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
3: Tidak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
0: Pokoknya
2: dapat
0: sekian. Transfer gitu ya. Tiba-tiba.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak yang
3: kan ada pajaknya
2: baru
3: juga
2: nyampe ke kita.
0: Siap.
2: Jadi
0: nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
3: lagu yang mana, terjadi. Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
3: Semoga depannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
3: betul
2: lebih
0: baik, ya?
2: Lebih
0: baik
2: lagi. Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang? Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Bu, penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
3: Ada kemudian pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
3: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
3: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya,
3: perputaran,
2: kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
3: nanti
2: ini.
3: Nanti akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Pop itu Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
3: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah masari, kemudian
3: sopan. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
3: betul, Mari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
3: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
3: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi aku. Mantap, lugas ngomongnya, Mbak.
0: Okay.
3: Angkat topi aku, Mbak.
0: Mari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
3: Betul sekali, keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
3: teknologi canggih,
2: teknologinya luar biasa. Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
3: Enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
2: Kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang gue bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Penyanyi sekarang bersyukurlah penyanyi sekarang tuh ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi benar deh.
0: Ini ada
2: kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
3: Oh, ikut
2: AI,
3: terjun. Ya. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
3: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Kecuali satu yang klasik, piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2. Ya,
3: dimakan
2: yang
3: semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
3: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, enggak, ini nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
3: Semua Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, mm-hmm. ambilnya tuh shred 6 album bikin ya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
8: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
3: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mari?
2: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
3: Okay. 80 ya.
2: 78 79.
8: Ya, 78 79 ya.
2: Terus ada John.
3: Ya, John.
8: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada gitu ya? Nyantol satu ya, lagu dan nyantol ada, satu lagu.
3: Ada yang populer ya.
8: Siap kalau
2: ya.
8: Begitu.
2: Ya, iya jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
8: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
3: Kita dengerin suara Mbak Ari.
8: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
3: Siap.
2: Oke.
8: Okay. Siap.
2: Yuk dengerin yuk.
8: Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
8: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
3: aja.
8: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
3: Ya. Siap.
8: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: rindu,
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Akep,
1: tadi kenapa? Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh begitu.
1: Biak Belitung Bima Bintuhan Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa,
0: karena dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wey, Masya Allah. Orang-orang itu alias tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Mari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an.
3: Aku kan. Saat itu nggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang manajer.
1: Iya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Ya. Gitu ya.
1: Iya
3: langsung
1: bapak, langsung itu, keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak, ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya.
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santer, lebih rileks.
1: Betul kan? Sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label.
0: Oke. Mbak Ari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari boleh ya?
1: Bandung nih Mbak Ari.
3: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Halo Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Wanita, selamat malam.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak. Silakan. Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
2: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur gitu.
0: Ah, betul, langsung pertanyaan ya Bapak.
2: Yang kembali. Apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
2: Berapa puluh tahun?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya, salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya?
2: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Okay, ya? Siap.
2: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang mana ini? Ya?
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
2: Ya. Juga saya ingin bagi salam dulu.
0: Silakan tiga orang.
2: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimenet. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, ya, dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Jadi tulisannya Depok.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Mary Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Wow. Oke.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
3: tidak ada kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang baik di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus Mbak Ari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesperan selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan Udi.
5: Selamat Mbak Ita. Malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih. Mbak Ita. Jadi oh ya ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya robbal alamin.
0: Jadi yang mana, Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana
6: kita
0: Malam yang dingin.
6: Festival.
0: Oh, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
3: Nanti gosip.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Suka kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak.
6: Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayaknya.
0: Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD
3: rekaman ya, rekaman 5 SD sampai umur 24 saya married.

0: sudah married, anak yang didahulukan.
1: Ya, benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal itu fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Setuju.
0: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
0: Harus pokoknya ngono, kalau saya disebutno semen yang promosi. Benar. Benar kan? Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu bisnismen,
1: satu artis penyanyi.
0: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ. Makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan.
0: Sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Jembari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu
1: ya.
0: Ari Kusmiran.
2: Iya. Okay.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ria. Aduh.
0: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bah itu selalu jadi, dengan kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Ah, siap. Ya,
0: banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar.
0: Supaya bisa bergampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua saya.
2: Oh iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita

0: komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap. Itu okay. Tujuh hari. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja.
1: Gitu. Ya kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Sudah.
2: Lu aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya. Ya. Siap.
2: Udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di di Jakarta, di aduh,
2: aku Mbak Ari nggak ngundang-undang deh. Buat RRI sama aku nonton.
1: Siap, oke.
0: Don't worry.
1: Kemudian,
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Oh, siap.
0: Konser gitu.
2: Siap,
0: mari. Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin.
2: Enggak
0: bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
1: Oh, banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
1: banyak lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Pengen ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, ada kabar.
2: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa merang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
1: Sampai watu, ya. Rek.
0: Jadi watu, waduhai.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak. Yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Gak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
0: Lancar.
2: Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya
2: Allah. Luar biasa. Bener, Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Itu gak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya tuh saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit. Itu benar. Itu
1: Mbak. Oke, siap.
2: Sama kayak aku.
0: Aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
2: Nah itu, kok lama itu, banget itu. Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin loh.
2: Oh iya sih.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya Mbak.
0: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan, tenggorokannya yang penting.
2: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke, okay. Ngapal ya kan? bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
2: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau sudah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis pakiran, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
2: Masyaallah.
0: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalane dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh. Alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover.
2: Iya, iya, itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau
2: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
2: Oh iya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Delosor aku sampean saking pegel awakku to. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibuku ndelok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow.
0: Wes pok udah lalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le. Apa ya?
0: Aku bilang kan. Jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Okay. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi enggak ada sikatan tok 100
1: bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5 nya itu istirahat juga. Jam 12 jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa
1: karena ada tamu dari Malaysia
2: betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah komkamtib tuh.
1: Oh, oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak mau.
2: Lari, lari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Iya.
0: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
1: Iya.
0: Lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya oh iya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita kita syukuri aja itu semua karunia dari
2: benar-benar
1: syukur. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita dengerin lagi lagu.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
1: Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Mbak Ari
0: lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ri.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh iya.
0: Jalan
2: hidupku yang
0: tersesat. Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Yo, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ri. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya, Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi, Mbak Ari. Pencipta lagu Kisah Tentang Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh, Mbak.
2: Aduh, lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda, wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau, Ren?
0: Ya kan namanya Joko, Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya, bener, oke.
1: Pertanyaan ketiga, Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu, Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Ikut lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta, 12 lagu. Sebentar.
1: Satu sebentar. Kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Terus
1: ya. Hah? Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa, Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side A dong.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Jadi tadi lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boy kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya. Ya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget WhatsApp, ya Mbak. Coba kita cek baca. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ika.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: fans, ya,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tanya tempo dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, Mas, betul.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ila, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jombian juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woi, okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Musiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: betul. Sekarang kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Cipayung, dari Bu Atin.
2: Okay, thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Bari ya.
1: Oke Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: tanpa terasa kita di ruang rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, mari.
1: Mari.
0: Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya, dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta mampir lagi ya.
1: Mbari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1 ya. Satu, betul.
2: RRM Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa Yudi ya?
1: Mas Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya? Artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali.

Pendengar RRI Programa, satu kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu dari RRI Programa 1 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Dan selanjutnya pendengar, akhirnya kami hadirkan Jazz Music untuk menemani istirahat malam Anda hari ini. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Programa 1 Tarakan, selamat bergabung bersama kami. Selamat beristirahat dan istirahat yang cukup sebelum besok kembali melakukan aktivitas yang luar biasa. Dan selamat beristirahat pendengar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: menyaksikan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi jazz music. Kami akhiri sampai di sini dan menjadi penghujung di perjumpaan kita di lembar ke-12 Agustus 2026. Baiklah pendengar, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Mohon maaf jika terjadi salah kata dalam penyampaian siaran selama hampir 5 jam kebelakang. Saya Diti Anggraini pamit beserta kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi memancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di memancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Seleksi pelatihan vokasi nasional tahap 4 tahun 2026 akan dimulai pada periode 13 hingga 19 Agustus 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Dermawan Cia, mengatakan seleksi dilakukan untuk memastikan calon peserta memiliki kesiapan dan kesesuaian dengan bidang pelatihan yang dipilih. Dia juga mengatakan pihaknya berharap seluruh calon peserta mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda menyampaikan bahwa negaranya sedang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Dalam laporan pantauan kekeringan mingguan yang diliris, kementerian tersebut menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang luar biasa, di mana debit air sungai Rhein di Lobit telah turun menjadi 615 meter kubik per detik, yang merupakan level terendah yang pernah tercatat di lokasi tersebut. Selain itu, kementerian tersebut juga menyampaikan bahwa aliran air di sungai Meuse juga terpantau rendah, sementara level air tanah di sebagian besar wilayah Belanda berkisar antara rendah hingga sangat rendah. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan prestasi cabang olahraga yang berangkat secara mandiri yaitu tinju, anggar, dan tenis meja di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dapat menjadi bahan penilaian pemerintah dalam menentukan dukungan untuk program berikutnya. Erick mengatakan hasil yang dicapai cabang-cabang tersebut tetap dapat diperhitungkan dalam indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator KPI yang menjadi dasar pemerintah mengevaluasi program pembinaan olahraga. Menurutnya, sistem tersebut memberikan kesempatan kepada cabang olahraga yang belum memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah untuk membuktikan kemampuan melalui prestasi. Namun, ia mengatakan cabang olahraga yang menggunakan pendanaan mandiri belum tentu memperoleh bonus dari pemerintah meskipun mampu mencapai target di Asian Games.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu,

0: Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali program Ronda Malam. Kali ini kita bersama dengan Polda Sulbar. Nah ini kita ingin tahu lebih jauh ya, kegiatan Kamling di sana seperti apa. Sudah bersama beberapa narasumber saat ini ya. Ada narasumber kita AKBP Abidin Rasid Esa, Kasubdit Satpam Polsus Dit Binmas Polda Sulbar. Pak Abidin, selamat malam Pak. Pak Abidin, bisa dengar suara saya Pak? Masih di mute ini Pak Abidin.
2: Oke,
1: sudah dengar suara saya ya. Selamat malam, bagaimana kabarnya di sana Pak Abidin?
2: Alhamdulillah, dalam kondisi musim kemarau ini Pak di.
1: Oh begitu,
2: belum? Tadi itu malam hari.
1: Oh begitu ya, sudah tidak turun hujan berapa lama di sana Pak Abidin?
2: Sudah hampir 1 bulan Pak.
1: 1 bulanan. Oke, ya. Sekarang ini posisinya ada di mana ini Pak? Di pos Ronda Dahlia, Dahlia 7 ya?
2: Ya, betul Pak, pos Ronda Dahlia pas Kota Mamuju Pak.
1: Oh begitu, bersama Pak Abidin ada siapa aja sekarang ini Pak?
2: Di sini saya dibantu oleh Pak Piksa dari Odi. Ada Pak Kapolsek di dalam saya. Terus ada Ibu Ketua Kepala lingkungan Atsuri. Atsuri yeah. Kita di wilayah itu Pak, daerah perumahan Pak.
1: Oh begitu ya. Jadi kalau untuk kegiatan Kamling di wilayah Bapak, perkembangannya bagaimana?
2: Alhamdulillah Pak, jadi kita ada peningkatan Pak, pos Kamling kita ini.
1: Iya.
2: Yeah. Di Kota Mamuju kita ada sekitar 114 pos Kamling. Ya.
1: Semuanya aktif itu Pak Abidin?
2: Enggak Pak, yang aktif baru kita sekitar 65
1: yang aktif ya?
2: 49 Pak.
1: Oh begitu ya. Ya, tapi kalau untuk yang aktif itu kegiatannya apa saja biasanya Pak Abidin?
2: Oh, seperti yang kita saksikan sekarang ada yang aktif ini rutin setiap malam ada ronda malam Pak.
1: Ya.
2: Di situ ada juga pembinaan oleh Wadin Kantimas, mereka melakukan pembinaan bagaimana menghadapi bencana alam karena di sini lumayan sering juga terjadi gempa Pak.
1: Ya.
2: Bagaimana mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana itu. Kebetulan Babinsa bersama dengan Babinkan Dimas itu aktif melakukan pembinaan ke pos-pos Kamling.
1: Setiap malam atau bagaimana itu Pak, mekanisme pembinaannya Pak?
2: Setiap malam juga Pak, karena ada beberapa pos Kamling harus dipunyai. Ada mereka jadwal, mereka mengatur jadwalnya sendiri masing-masing.
1: Oh jadi bergilir begitu ya Pak Abidin ya? Biasanya apa Pak yang memang sering ditanyakan oleh petugas pos Kamling begitu ketika petugas datang untuk melakukan pemantauan atau pembinaan begitu Pak di sana?
2: Jelas yang ketertiban masyarakat dulu Pak.
1: Ya.
2: Kalau masyarakatnya berkenalan untuk ronda atau bencana. Kalau pun ada kendala-kendala mungkin itu akan jadikan evaluasi setiap bulan Pak. Nah yang kedua masalah bagaimana masyarakat bila terjadi gempa Pak, di mana harus diamankan?
1: Ya.
2: Yeah. Kita di wilayah perumahan, hampir dan perumahannya sudah seperti di kota besar mungkin Pak, karena di sini perumahan kita ada terbuka.
1: Ya. Yeah.
2: Ada beberapa akses keluar masuk perumahan, jadi lebih gampang. Makanya ya apa namanya? Atsuri, kita menggunakan pos Kamling Pak, bukan menggunakan satpam. Karena aksesnya terlalu banyak, maka hampir ada, kalau nggak salah di sini dalam wilayah ini ada 4 pos kamling. Iya, Bu, benar ya. Ya, itu semuanya aktif, Pak.
1: Aktif semua begitu ya, pos kamlingnya ya.
2: Iya.
1: Nah, Anda juga bisa berbagi atau memberikan komentar juga, silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, mungkin dari kegiatan yang sudah ada sekarang ini, yang seperti dikatakan Pak Abidin tadi ya, tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga mereka harus siap juga mengantisipasi jika terjadi bencana begitu ya, Pak Abidin ya. Nah, itu apakah ada seperti pelatihan khusus rutin begitu Pak di sana Pak?
2: Pelatihan rutin sih nggak, Pak. Kita lihat kondisi masyarakatnya, karena masyarakat kita jauh ya Pak, orang-orang kerja.
1: Yeah.
2: Jadi lihat kondisi bapak-bapak yang ikut ronda ini. Nah, dari jadwal yang secara acak sebenarnya Pak, mereka dilatihkan bagaimana kalau mendapat pelaku-pelaku tindak pidana, jangan sampai terjadi karena hakim sendiri.
1: Yeah.
2: Itu salah satu edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Bila terjadi kebakaran, bagaimana masyarakat diberikan edukasi untuk memukul bentongan itu, Pak.
1: Yeah. Jadi intinya memang untuk sistem keamanan lingkungan di wilayah Bapak, koordinasinya memang sudah agak diperkuat lah begitu ya sekarang ini ya, dengan kondisi ya, mungkin rawan bencana dan sebagainya begitu ya Pak Abidin ya.
2: Ya, ya.
1: Pak Abidin, mungkin saya bisa berbincang dengan pengurus warga di sana Pak?
2: Mungkin dengan Ibu koordinator Pak Komarudin, silakan Pak.
1: Pak Komarudin ya, oke. Pak Komarudin, kalau di tempat Bapak sistem pembagian penugasannya bagaimana itu Pak?
2: Kalau pembagian tugas di sini kebetulan kita ini dibagi.
1: Yeah.
2: Jadi dibikin jadwal. Jadi setiap malam itu ada kelompok minum pagi sampai 7 orang yang bertanggung jawab. Tapi tidak begitu kemungkinan. Nah, ada warga juga yang biasa bergabung di pos ronda.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Jadi satu hari itu yang biasanya untuk berjaga di pos kamling berapa orang itu Pak?
2: Yang bertanggung jawab itu 5 orang.
1: Oh, 5 orang. Itu setiap hari pasti ganti ya petugasnya ya, bergilir begitu ya warga di sana ya?
2: Pasti setiap malam.
1: Ya. Oh, begitu. Nah,
2: bergilir. Malam bergilir 5 orang.
1: Ya, itu ada sistem keliling juga nanti Pak?
2: Ada. Jadi kita memang keliling di RT, CF biasa, di lorong-lorong untuk mengantisipasi kemudian hal-hal diinginkan.
1: Misalnya mungkin, berapa jam sekali kelilingnya, Pak Komarudin?
2: 30 menit, Pak. 30 menit kita keliling lagi, itu pun biasa kita ganti-ganti.
1: Oh,
2: jalan-jalan, orang yang berada di
1: muskan ini. Bergantian kelilingnya begitu ya, Pak Komarudin ya?
2: Iya.
1: Biasanya pernah nggak Pak menemukan indikasi kecurigaan begitu, misalkan ada yang melakukan tindak kejahatan atau apa begitu, tindak lanjutnya seperti apa itu Pak Komarudin biasanya Pak?
2: Paling kita diajak komunikasi. Ada hal-hal yang mungkin kita dapat warga atau mungkin bukan warga di sekitar situ, ya paling kita tanya-tanya saja dari mana, bikin apa.
1: Ya.
2: Ya paling.
1: Oh begitu ya, jadi memang itu sudah menjadi patokan kerja rutin lah setiap malam begitu ya Pak Komarudin ya?
2: Betul.
1: Nah tapi kalau untuk alat-alat pendukung di pos kamling Bapak apa saja ada sekarang ini?
2: Kalau alat pendukung sih ini yang kebetulan difasilitasi dari di sini, di kita kami diberikan itu, bentongan itu.
1: Ya.
2: Tongkat, borgol, terus juga ada senter, juga difasilitasi dulu untuk dipakai ke ini.
1: Ya. Sementara kalau untuk alat komunikasi apa yang digunakan, Pak? Selain handphone, mungkin ada HT juga atau apa begitu di sana?
2: Oh, kalau itu belum ada.
1: Oh, belum ada ya. Oke, jadi masih pakai handphone lah begitu ya, kalau untuk komunikasi ya. Ya, selama ini komunikasi dengan petugas dari kepolisian yang terus memantau juga kegiatan pos kamling bagaimana, Pak Komarudin?
2: awalnya sih komunikasi ya paling ini dari Pak Babin, dari kepolisian juga dari ini
1: ya,
2: rutin kesini memberikan arahan-arahan kami yang ada di sini di pos kami.
1: Oh begitu, itu berapa hari sekali Pak petugas biasanya datang ke pos kami Bapak?
2: Kemudian itu sih, tapi pastinya setiap hari malam minggu, malam satu, malam-malam minggu lah biasanya.
1: Oh begitu ya, bertemulah untuk mengontrol kegiatan kambling lah begitu ya Pak Komarudin ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, mungkin saya bisa kembali ke Pak Abidin. Pak Komarudin, terima kasih banyak Pak. Ya Pak Abidin, kalau di wilayah Bapak biasanya indikasi kerawanan apa saja Pak yang mungkin selalu harus diantisipasi begitu Pak?
2: Kebetulan di wilayah Sulawesi Barat sebetulnya Pak Lula lebih relatif lebih kondusif Pak.
1: Ya.
2: Yang kita lebih banyak itu antisipasi itu di kebanyakan bencana Pak. Itu benar-benar lebih hampir. Dan sebetulnya ini bisa sampai dilakukan di keluarga itu lebih
1: ya.
2: Tindak-tindak itu hampir di kumasa itu dalam satu hari bisa saja gak ada laporan polisi masuk.
1: Oh begitu ya. Jadi kalau keamanan cukup kondusif lah di wilayah Bapak begitu ya Pak Widin ya.
2: Ya, ya.
1: Ya tapi meskipun kondusif patroli tetap terus berjalan begitu Pak.
2: Pak jadi kita ada satu hari tidak hanya kita keamanan semata tapi lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Pak. Di mana warga bisa bersilaturahmi di sini di lebih banyak kan itu sih Pak.
1: Oh ya. Nah, mungkin saya bisa berbincang dengan perwakilan dari TNI juga, Pak. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Di sebelah Bapak.
2: Ya. Dengan
1: Pak. Oh, begitu ya. Tapi kalau untuk kerjasama dengan warga, kepolisian dalam rangka menjaga keamanan bagaimana di sana, Pak?
2: Kalau dengan warga kami sering komunikasi termasuk dengan dinas, kami sering koordinasi, sering ketemu jalan malam itu patroli.
1: Patrolnya rutin juga begitu?
2: Kita kan rutin sama-sama Pak.
1: Oh jalan, begitu ya.
2: Kita ada tugas lain juga.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi masih jalan dua ke pos ronda saja, biasa jalan ke pos ronda dulu.
1: Ya, ada berapa orang petugas TNI yang di Babinsa Pak, di sana Pak?
2: Kalau kami Babinsa Pak, masing-masing satu kelurahan, satu Babinsa.
1: Oh, satu kelurahan, satu orang begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Nah, sejauh ini bagaimana kalau dari pantauan TNI untuk keamanan di sana Pak, di sekitar wilayah Bapak?
2: Kalau di wilayah kami di kelurahan Kepismukur relatif aman.
1: Tetap aman. Nah. Ya, sudah kondusif lah seperti disampaikan Pak Abidin tadi begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, baik. Saya mungkin bisa kembali ke Pak Abidin lagi. Terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih,
1: Pak. Ya. Pak Abidin, jadi kalau untuk para petugas kambling yang ada di wilayah Bapak begitu ya, itu pembinaan rutinnya biasanya materinya apa saja yang diberikan begitu, Pak?
2: Lebih banyak materi bagaimana evakuasi warga bila terjadi apa namanya?
1: Yang
2: paling goyangan terus bila terjadi seperti tadi yang disampaikan Pak Kamarudin, kalau ada warga selain dari warga perumahan ini, ya paling tidak ditanya identitasnya, tujuannya apa, apalagi kalau udah jauh-jauh malam. Itu langsung koordinasi juga dengan Babinsa, langsung Babinsa Timas, kalau ada hal-hal yang mencurigakan langsung ke komunikasi. Jadi mereka nggak ada jam-jam tertentu, kapanpun waktunya bisa dihubungin Pak. Gitu.
1: Begitu. Jadi komunikasinya memang lancar, tidak ada masalah begitu ya, Pak Abidin ya?
2: Iya Pak.
1: Iya. Pak, tapi kalau dari pos kambling yang ada di sana sekarang ini, tadi Bapak katakan masih ada yang belum aktif begitu ya. Nah, itu rencana kedepannya bagaimana agar memang bisa aktif semua begitu, Pak?
2: Rencana kita kan ada, Pak, ini memang target dari Mabes Polri koordinasi itu ada target setiap satu tahun, Pak.
1: Ya.
2: Pengaktifan kembali per 1 Januari sampai 31 Desember itu ada 80, Pak.
1: Ya.
2: ini kita program karena mulai kemana-mana kemarin per Januari sampai Juli agak rendah. Misalnya sangat rendah, Pak. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat memang kita bisa maklumi. Nah, per Agustus ini kami menjaga setiap polres. Karena kita ada 6 polres itu minimal 1 bulan 3 pos kamling diaktifkan. Jadi bisa tercapai nanti, Pak. Gitu, Pak.
1: Nah, hambatan di lapangan apa, Pak, untuk mengaktifkan pos kamling yang belum aktif itu, Pak Abidin?
2: Salah satu hambatan memang sebenarnya ini, Pak. Karena ada anggapan masyarakat kampung kami nggak perlu dijaga, itu aman aja kalau tindakan kriminal, itu anggapan masyarakat pada
1: umumnya. Begitu ya.
2: Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pos kamling itu bukan hanya seperti itu. Kalau memang aman, alhamdulillah, memang harapan kita seperti itu. Tapi kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat banyak yang kita bisa manfaatkan dari pos kamling itu. Nah, itu yang sering kita sosialisasikan dan berikan kepada teman-teman Babin. Dalam satu tahun itu ada dua kali ada kegiatan harta puan, pemeliharaan kemampuan Babin, bagaimana bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tujuan daripada pos kamling itu sendiri.
1: Iya. Jadi edukasi ke masyarakat itulah yang memang harus digencarkan pemahamannya bahwa keberadaan pos kamling bukan hanya untuk keamanan tapi untuk sentra banyak kegiatan begitu ya, Pak Abidin ya.
2: Iya, ya.
1: Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak, satu polres, tiga kamling yang harus diaktifkan begitu ya. Nah, itu kira-kira tercapai nggak targetnya nih, Pak Abidin, dengan hambatan seperti itu begitu?
2: Insya Allah, Pak, karena merupakan target, karena memang kita pasca COVID itu agak sulit
1: membangkitkan
2: karena dari tadinya aktif langsung hilang sama sekali fungsi pos kamling itu tadinya untuk keamanan dijadikan sebagai waktu itu untuk pemantau lokasi tentang kesehatan. Setelah itu ada masuk lagi pengaktifan kembali posyandu dengan target stunting. Kembali kita ini lumayan besar, Pak. Sulawesi Barat itu lumayan jumlah strategi lumayan tinggi. Nah,
1: ya, oke, okay. Baik. Namun ya, nah mungkin saya ke pos kamling yang pos kamling Satbinmas Polresta Mamuju juga ini. Mungkin kita ingin dengar juga ceritanya. Mungkin saya ke siapa ini yang bisa mewakili di sana? Dari Polresta Mamuju?
3: Dari Polresta Mamuju. Dari Polresta Mamuju.
1: Oke, dengan dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Pak. Dengan Bapak siapa,
1: Pak? Pak Ahmad ya. Oke, nah Pak Ahmad kalau kegiatan di sana bagaimana, Pak, untuk keamanan lingkungan?
3: Ya. Untuk keamanan lingkungan di Siskamling Bedeng Mas Bali ini sangat kondusif.
1: Ya. Nah, oke, nah itu biasanya seperti apa, Pak, kegiatan kamlingnya, Pak?
3: Nah, itu biasanya Pak. Kegiatan pos kamling ini sama kontes dengan pos kamling yang ada di Bahri yang sama di Bajanok Sobe memiliki sip-sip penjagaan kegiatan rutinnya itu melakukan patroli.
1: Ya.
3: Dan masyarakat yang di sini sangat mengharapkan kegiatan yang seperti itu.
1: Oh, jadi setiap malam itu pasti ada yang berjaga begitu ya?
3: Setiap malam itu pasti ada yang berjaga begitu ya?
1: Iya. Jadi satu malam berapa orang, Pak, biasanya di pos kamling yang Bapak sekarang berada di yang berjaga begitu?
3: Di pos kamling yang Bapak sekarang berada di yang berjaga begitu. Satu malam itu 5 orang, Pak, yang jaga. Setiap malam itu di 5 orang.
1: Ya.
3: Mereka di bawah wisip dalam melaksanakan keliling kompleks.
1: Ya, jadi setiap berapa menit sekali, Pak, biasanya keliling itu 30 menit sekali kah atau sejam sekali ya, gitu?
3: Berapa menit sekali, Pak, keliling itu 30 menit sekali kah atau sejam sekali gitu? Disesuaikan dengan wilayah kompleks di sini, Pak, sekitar
1: Oke. Nah, selain untuk tempat menjaga keamanan, biasanya pos kamling di tempat Bapak itu berfungsi sebagai apa lagi, Pak?
3: Berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat di sekitar sini, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi yang dibutuhkan, ya semua titik pos kambing ini saya siap untuk membantu warga sekitar sini, Pak.
1: Oh begitu, jadi pos kambing Bapak ini pos kambing 02 BTN Maspul, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro ya, betul ya? Ya. Nah, kalau di kecamatan tempat Bapak berada ini ada berapa, atau di lokasi Bapak lah begitu ya, dekat-dekat begitu ya. Itu ada berapa pos kamling, Pak?
3: Ada 3 pos kamling sih.
1: Oh, 3 semuanya. Oke. Okay. Itu aktif semuanya, Pak Ahmad. Ya,
3: semuanya. Oke. Okay. Itu aktif semuanya, Pak Ahmad. Aktif semua, Pak.
1: Jadi setiap malam itu Pak Ahmad berkeliling atau ada petugas lain, Pak, yang memantau begitu kegiatan kambingnya?
3: Ada petugas lain yang sering memantau, Pak, mobil ganti pasnya, ada dengan barang sana juga ada, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Tadi kalau di saat kambling atau pos kambling Dahlia BTN Asuri, Kelurahan Rimugi, Kecamatan Mambunyi, ini kan kondisinya relatif lebih aman begitu ya, termasuk minim sekali dengan potensi tindak kejahatan. Nah, kalau di tempat Bapak bagaimana, Pak, kondisinya?
3: Sama, Pak, kondisi situasi kondipasnya demikian, relatif aman juga, Pak.
1: Oh, tidak bedalah dengan di tempatnya Pak Abidin berada begitu ya, Pak Ahmad ya?
3: Iya,
1: Pak. Pak Ahmad. Nah, ini kalau untuk petugas kambling itu yang ada di sana begitu ya, itu peralatan apa saja, Pak, yang dilengkapi, Pak, di pos kamblingnya?
3: Peralatannya di sini ada tongkat, ada senter, ada borbannya juga, Pak, saya lihat.
1: Iya. Jadi kalau untuk standar pos kambling cukuplah begitu ya, Pak Ahmad ya. Ya, tapi perlukah menurut Pak Ahmad ditambah lagi peralatan lain begitu untuk mendukung kegiatan kambling di sana? Apa kira-kira yang masih kurang?
3: Masih kurang, Pak. HT-nya nggak ada, Pak.
1: Oh, HT. Komunikasi. Ya.
3: Penjaga pos kambing. Buat kambing, terus berhubungan yang ada di standbykan di pos, di itu, Pak.
1: Ya.
3: Mungkin butuh HT.
1: Oh, jadi itu mudah-mudahan cepat dilengkapi lah untuk HT-nya, agar komunikasinya bisa lebih mudah juga begitu ya, Pak Ahmad ya. Ya, komunikasinya bisa lebih mudah. Baik, saya mungkin kembali ke Pak Abidin. Pak Abidin, nah, untuk pos kambing ada di wilayah Bapak begitu ya, Pak. Ini kan peralatan komunikasi memang sangat penting, selain juga mungkin handphone yang bisa digunakan warga begitu ya. Nah, itu bagaimana rencana program kedepannya, Pak Abidin?
2: Itu tetap ada beberapa sih, cuman memang kendalanya kita di sini rigid karena apa?
1: Ya.
2: Jadi nah, mungkin ada HT-HT yang lokal, Pak, yang mungkin radius 100 meter itu bisa, Pak, untuk
1: penghubungan. Ya.
2: Jadi, saya kemarin sudah komunikasi dengan Ibu lingkungan, mereka ada yuran, Pak, di masing-masing itu. Nah, kemungkinan besar akan kita arahkan ke sana untuk menghubungkan itu, Pak. Jadi, hal yang paling penting lah.
1: Ya, karena memang ini krusial ya, Pak, keberadaan alat komunikasi begitu ya, Pak Abidin ya. Nah, Pak Abidin, tapi kalau untuk pengaktifkan kembali pos-pos kambling yang tadi sempat Bapak katakan, ini kan punya target tersendiri ya, begitu ya. Nah, itu cara sosialisasinya ke masyarakat agar ini memang mereka sadar bahwa pos kambling penting keberadaannya, itu seperti apa polanya, Pak?
2: Itu
1: Ya, Pak Bidin.
2: Kita merencanakan, biasa kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang
1: yeah.
2: Sosialisasi. Kita juga mengetahui link kita yang sifatnya permanen, Pak, nggak dipakai. Yeah. Nah, kalau nggak dipakai kan sayang juga.
1: Iya. Yeah. Jadi inilah memang PR besar juga ya Pak, membangun kesadaran masyarakat itu yang menjadi PR besar juga begitu ya, Pak Bidin ya.
2: Wah, lumayan lah Pak, kita harus membagikan kembali dari
1: pasca ya, COVID ini. Ya, ya. Pemahaman ya. Masyarakat soal pentingnya keamanan lingkungan begitu ya.
2: Ya.
1: Ya, baik. Nah, mungkin kita dengarkan dulu beberapa pendapat dari masyarakat yang sudah kita tampung di WhatsApp kita. Ya, silakan.
4: Iya, Bung Zaini, ini ada tiga yang sudah masuk ke komentar WhatsApp pendengar. Yang pertama ada Mas Arif di Depok. Ronda malam ini bagus, tetapi jangan sampai bebannya ini kembali ke masyarakat. Banyak warga yang bekerja pagi sampai sore, bahkan malam. Dan menurut saya, perlu sistem yang fleksibel dan tidak memberatkan warga. Dan yang penting, komunikasi antar warga, petugas keamanan, dan polisi berjalan dengan baik. Yang kedua dari Ibu Santi di Tangerang. Saya rasa program ini bisa menjadi cara untuk menghidupkan kembali kepedulian antar warga. Karena sekarang banyak orang tinggal di lingkungan yang sama tetapi bahkan tidak saling kenal. Yeah. Dengan ronda tersebut, warga bisa berkumpul sekaligus saling mengenal. Jadi manfaatnya ini bukan hanya soal keamanan saja, melainkan juga mempererat hubungan sosial. Lalu yang terakhir ada Mbak Nia dari Bogor. Ini saya setuju dengan ronda malam, tetapi perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan. Misalnya ronda dibarengi dengan adanya CCTV, grup komunikasi warga,
1: yeah.
4: dan nomor pengaduan yang mudah diakses. Jadi kalau ada kejadian yang mencurigakan, warga tidak perlu bertindak sendiri dan bisa langsung berkoordinasi dengan polisi. Sekian, Bung Zaini.
1: Ya, baik. Nah, saya mungkin minta tanggapan Pak Ahmad dulu dari Pos Kambling DPTN Maspul. Tadi kan disampaikan oleh para pendengar kita juga ya bahwa ada kan warga yang bekerja begitu. Nah, itu bagaimana agar memang waktunya fleksibel? Itu bagaimana kalau kondisi di tempat Pak Ahmad?
3: Di sini Pak, saya memang ada posib yaitu sedemikian rupa kalau memangnya pegawai negeri ya mungkin dia sistemnya umpamanya 3 jam sampai umpamanya jam 7 jam 7 malam sampai jam 10 terus diganti lagi. Begitu Pak sistemnya.
1: Oh begitu ya, kalau ada yang bekerja jadi sistem sip lah begitu ya Pak Ahmad ya. Ya, nah tadi kan ada juga saran, sekarang ini kan zaman teknologi sudah maju begitu. Nah sebaiknya ada juga CCTV dan lain sebagainya, itu bagaimana menurut Pak Ahmad?
3: Yang ada di proses kambing ini lebih bagus kalau CCTV-nya ada di Pak sendiri.
1: Ada CCTV di tempat Bapak begitu ya? Sudah berapa lama Pak ada CCTV di tempat Bapak? Sejak kapan itu Pak?
3: Belum ada Pak, cuma
1: oh belum ada, oke. Jadi harapannya juga bisa ada begitu ya di titik-titik yang rawan mungkin begitu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya harapan kami di sini kalau bisa dipasang CCTV-nya yang rawan-rawan
1: begitu Pak. Ah oke. Nah saya ingin tanggapan dari Pak Bidin juga Pak. Tadi ada beberapa masukan dari warga Pak Bidin lewat WhatsApp kita begitu ya. Yang pertama itu soal CCTV Pak. Nah kelengkapan seperti ini bagaimana kalau di Pos Kambling di wilayah Pak Bidin Pak?
2: Ya kalau Pos Kambling mungkin kita nggak ada Pak. Kami melihat ini daerah ada
1: program. Ya.
2: Pak Bidin, pertanyaan ini hampir semua satu orang sih sini Pak ada semua CCTV di rumahnya Pak.
1: Oh karena begitu ya.
2: Kuas pasang di pos tamling.
1: Ya.
2: Nah, tanggapan masyarakat kita mulai pos tamling itu ada tiga bentuk, ada yang sifatnya konvensional atau tradisional, ada yang digital. Yang ketiga ada namanya berbasis kearifan lokal, seperti kalau di Bali kita lebih kenal dengan calang Pak.
1: Yeah.
2: Nah, di sini kita lebih konvensional Pak, walaupun ada yang menggunakan sifatnya digital itu lebih ke WA grup warga Pak, itu lebih cepat Pak. Jadi, itu yang kita lakukan sekarang.
1: Ya, yeah. Jadi komunikasi antar warga itulah yang memang menjadi faktor utama begitu ya, koordinasi ya Pak Abidin ya.
2: Ya.
1: Nah, begitu ya. Tadi ada yang menarik Pak disampaikan oleh pendengar kita lewat WhatsApp gitu kan, bahwa kalau di wilayah seperti mungkin ya Jakarta atau perkotaan lah begitu yang agak sedikit mungkin lebih ramai begitu, antar warga itu kan kadang-kadang tidak saling mengenal. Nah, sejauh mana kemudian di tempat Pak Abidin begitu, poskamling ini juga bisa menjadi sarana komunikasi antar warga supaya saling mengenal satu sama lain begitu Pak?
2: Ya, benar Pak. Jadi poskamling itu yang seperti saya sampaikan tadi bukan hanya untuk keamanan peningkatan kantipmas, tapi dia berfungsi sebagai warga sosial di mana masyarakat saling berkumpul. Nah, kerukunan warga di sini lumayan bagus. Di samping ada pos ronda, ada juga tempat-tempat ibadah seperti masjid, itu hampir ada kegiatan-kegiatan setiap malam antara Maghrib dan Isya, itu setiap ada kumpulan di situ. Makanya jadi komunikasinya hampir jarang lah kita dapatkan seperti di kota besar Pak. Tetapnya tidak saling kenal. Walaupun kesibukannya lumayan Pak. Lumayan kecil lah.
1: Jadi meskipun sibuk tapi komunikasi antar warga berjalan dengan baik lah begitu ya Pak Abidin ya.
2: Benar Pak. Seperti tadi disampaikan antara kegiatan. Dan rasa masyarakat kita di sini pos kambing itu bukan suatu alasan bahwa akan menyita waktu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Dan mereka toleransinya lumayan cukup, kalau ada yang berhalangan ada lah secara sukarela akan menggantikan atau digantikan oleh
1: pemerintah yang lain. Jadi ini memang kuncinya adalah di komunikasi antar warga kalau begitu ya Pak Abidin ya. Baik, nah kita break sebentar ya Pak, nanti kita kembali lagi untuk berbincang mengenai kegiatan keamanan lingkungan di tempat bapak-bapak masing-masing ya. Kita break sebentar ya.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: di lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
4: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Katanya ada komentar lagi ya lewat WhatsApp kami, silakan.
1: Ya, Bung Zaini, ini ada pendengar lagi yang sudah berkomentar ya di WhatsApp dari Pak Agus di Bandung. Ronda malam ini bagus, yang penting jangan sampai masyarakat malah main hakim sendiri. Ronda itu tugasnya mengawasi dan mencegah, bukan menangkap atau menghukum orang yang dicurigai. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera koordinasi dengan polisi agar tidak terjadi masalah baru. Lalu dari Mbak Putri di Jakarta Selatan. Saya mendukung program Ronda Malam bersama Polda, tetapi indikator keberhasilannya juga harus jelas. Jangan hanya dilihat dari beberapa kali ronda dilakukan, tetapi yang lebih penting, apakah angka kriminalitas itu sudah turun dan respon terhadap laporan semakin cepat dan masyarakat benar-benar sudah merasa aman. Dari Mas Yoga di Bekasi, kalau saya melihatnya dari sisi anak muda, ronda malam ini sebenarnya bisa menjadi kegiatan yang cukup positif untuk mengisi malam daripada nongkrong tidak jelas. Akan lebih bagus kalau polisi melibatkan komunitas pemuda dan karang taruna, sehingga anak muda bukan hanya diawasi tetapi juga dilibatkan menjaga lingkungannya. Sekian.
0: Ya, baik. Nah, saya mungkin ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, tadi ada komentar lewat WhatsApp kita ya, dari pendengar kita yang mengatakan bahwa perlunya peran serta anak-anak muda. Kalau di lingkungan Bapak bagaimana, Pak? Peran serta anak-anak muda dalam ronda malam?
2: Sudah dirugasikan bahwa para anak muda di sekitar sini digabungkan di dalam kegiatan pasaronda.
0: Ya. Begitu, Pak. Dan mereka juga mau begitu, Pak, untuk ikut berjaga juga begitu bersama.
2: Siap, Pak. Antusias juga untuk melaksanakan kegiatan,
0: Pak. Oh, begitu.
2: Dengan Kipnas, dengan Binsanya,
0: Pak. Oke, nah saya ke Pak Abidin lagi, Pak. Pak Abidin tadi yang menarik, Pak, disampaikan oleh pendengar kita ya. Jangan sampai nanti ada tindak kejahatan, penjahatnya ditangkap, jadi main hakim sendiri, akhirnya itu bermasalah baru. Nah itu bagaimana untuk edukasi seperti itu kepada warga yang memang biasa berjaga malam hari begitu, Pak Abidin?
3: Ya, saya sampaikan bahwa edukasi itu seperti oleh kawan-kawan Babin Katimas dan para Babin kita yang rutin turun kepada masyarakat memberikan sosialisasi ini katanya yang kita hindari terjadi seperti itu.
0: Baik. Nah, mungkin sebagai penutup Pak Abidin bisa menyampaikan pesan ke masyarakat pentingnya keberadaan pos kambling dan juga pentingnya ronda malam, Pak, di lingkungan. Silakan, Pak Abidin.
3: Terima kasih, Pak. Pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan kembali. Sebenarnya baru hari yang lalu saya di kantor gubernur, Pak.
0: Iya.
3: Nanti yang terakhir. Pokoknya desa itu pentingnya pos kambling ini, Pak. Nah, saya mengimbau kembali kepada masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Barat, karena pos kambling itu bukan hanya kita berbicara tentang kegiatan pemeliharaan kambing, tapi ya beberapa fungsi sosial yang kita manfaatkan seperti bagaimana masyarakat kita bisa ngajak seperti
0: Kalau Pak Ahmad, apa, Pak, imbauan yang bisa disampaikan pentingnya ronda malam dan juga pos kambling, silakan Pak Ahmad.
2: Ya, Pak Ahmad. Ya, harapan kami adanya pos kambling ini didirikan agar masyarakat selalu merasa aman dan ada kekerabatan antara sesama warga sekitarnya.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Abidin dan bapak-bapak sekalian yang ada di Pos Kamling Dahlia BTN Alsuri, Kelurahan Rimuru, Kecamatan Mamuju, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Ahmad juga yang ada di Pos Kamling BTN Masbul, Kecamatan Simboru. Kecamatan Simboru juga terima kasih bersama dengan bapak-bapak sekalian yang ada di sana ya. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih Pak Abidin, Pak Ahmad untuk waktunya malam hari ini, Pak. Selamat malam bapak-bapak sekalian.
4: Selamat malam Pak, terima kasih kepada RRI untuk memfasilitasikan kegiatan pada malam ini Pak.
0: Baik, terima kasih, selamat malam.
5: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.
0: Selanjutnya, Fajar Ino Nugroho akan bersama Anda. Saya Jenny, selamat malam.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Setelah rampung memeriksa Rudi Tanu Sudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan penghitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.
1: Iya Pak, saya baru di bentar Pak. Baru di izin beri ada tanggapannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanu Sudibyo alias Rudi Tanu Sudibyo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
3: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
2: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudi tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudi menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
1: Rudi, ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
4: Enggak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
5: Tolong jalan ya.
6: Cukup saya yang jawab.
7: Sebagai kuasa hukum yang langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksaan sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
2: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudi Tanu Sudibyo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya itu dilakukan melalui kerjasama saat pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia.
1: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
2: Bahwa swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bahwa Presiden Prabowo Subianto meletakkan energi dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
1: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo, Media Asatama, Arya Seta mengatakan Indowater tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
3: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
1: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Afif, mas, sebentar.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho, dan di meja pengarah acara ada Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi pendengar, dalam pembahasan kopi per tiga ini mengangkat topik sama dengan pada sore tadi wawancara per tiga RRI dengan sejumlah narasumber pada setelah wartawan kita pukul 14 waktu Indonesia Barat tentang usulan nama dari RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset. Hal itu disampaikan oleh pakar publik sekaligus tokoh pers Bambang Harimurti yang mengusulkan nomenklatur RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset. Tujuannya agar undang-undang ini nantinya tidak melegalisasi upaya pencurian aset secara legal. Mencuri aset secara legal. Disalahgunakan undang-undang ini. Hal itu disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat komisi bersama dengan Komisi 3 DPR RI terkait RUU perampasan aset di gedung DPR. Ia juga menyoroti RUU perampasan aset yang berpotensi memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk mengambil alih hak milik pribadi. Ia juga mengatakan RUU ini harus memiliki perlindungan yang kuat terhadap kemungkinan upaya penyalahgunaan. Sebagai ini sebenarnya tujuan utamanya kan memang untuk mengambil kembali atau memiskinkan, kalau boleh dibilang demikian, kalau istilah merampas aset itu adalah usaha untuk mencoba untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi merampas asetnya. Tapi kemudian pembahasannya berkembang karena memutuskan siapa yang mengelola dananya, apakah harus membentuk badan baru, lembaga baru, lalu bagaimana memilih dan memilah mana aset yang dicurinya atau pukul rata semua. Jadi setelah diputuskan inkrah oleh pihak pengadilan, banding dan lain sebagainya sudah selesai, lalu kemudian bersalah melakukan korupsi, maka akan disita seluruh asetnya tanpa pandang bulu, artinya memiskinkan sebagai efek jera atau bagaimana? Itu terus dalam pembahasan tentunya. Tapi pada dini hari ini kita tidak membahas soal substansinya nih. Bukan membahas nanti setelah dirampas siapa nih mengelola nih, diserahkan ke siapa, ke KPK kah, atau membentuk lembaga badan baru kah yang mengatur mengelola hasil rampasan aset dari para koruptor kah, atau bagaimana transparansinya, bagaimana memilih dan memilah. Apakah harus dipilih dan dipilah nanti aset si koruptor ini atau tidak, atau gimana? itu bukan substansinya kita bahas, tapi namanya dari undang-undang perampasan aset menjadi usulannya itu undang-undang melindungi aset. Itu yang mencuat dan dibahas pada sore tadi. Nah, silakan di line telepon maupun di nomor 3 RRI di sesi yang pertama. Nah, ini nanti kami buka untuk Anda.

0: Poso. Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
1: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
2: Saya lahir di Pulau Samosir.
3: Beta lahir di Paris, Van Java.
4: Saya lahir di Pulau Dewata.
5: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
6: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
8: Manusia Indonesia.
9: Kita jangan saling menghujat.
10: Jangan saling menjelekkan.
11: Jangan saling memfitnah.
12: Jangan saling menolak.
13: Jangan saling mendemo.
14: Kita semua harus bangga punya Indonesia
15: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
16: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa.

Bukannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan

jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan

0: dilaksanakan secepatnya.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini terkait dengan RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Wacana perubahan nama RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi terkait pemulihan aset hasil kejahatan. Perubahan ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak milik masyarakat dengan proses penyitaan dan perampasan yang memiliki dasar hukum jelas. Lantas bagaimana untuk memastikan agar RUU melindungi aset ini tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemilik aset yang sah? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sabtira.
1: Waalaikumsalam, Bapak. Ini wacana pengubahan ya antara perampasan aset menjadi perlindungan melindungi aset ya, pemberantasan aset. Ini bagaimana DPR melihat hal ini, Pak Nasir?
2: Ya, tentu saja DPR hari ini masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset itu dengan mengundang banyak pihak ya, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa yang punya minat terhadap rancangan undang-undang ini, dan juga organisasi non pemerintah seperti teman-teman NGO yang juga punya minat yang sama. Jadi soal nama, ya tentu kita masih ingat ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Yang pasti kan, yang pasti satu rancangan undang-undang itu didesain untuk menjemput masa depan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi aset-aset yang dibawa atau dimaling atau dicuri, diambil oleh para koruptor. Nah, karena itu dalam pandangan saya pribadi, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para narasumber atau orang-orang yang kami undang ke Komisi 3 itu. Ada juga rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, ada perlindungan aset, ada perampasan aset. Dan tentu saja kami berharap bahwa isinya yang paling penting itu adalah melindungi setiap orang yang sudah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini memang menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan perdata dan pendekatan pidana. Selama ini praktiknya adalah pendekatan pidana. Jadi seorang terdakwa tindak pidana korupsi itu akan disita atau dirampas oleh negara setelah memiliki keputusan hukum yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja ini berpeluang aset-aset hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan atau disamarkan, digelapkan, ya, sehingga kemudian sulit untuk diambil sepenuhnya atau tidak bisa diambil seluruhnya begitu. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan perdata itu adalah pendekatan di mana negara melalui pengadilan bisa mengambil itu, ya, kemudian proses persidangan terus berjalan, pidananya terus berjalan. Misalnya nanti kalau misalnya putusan hakim mengatakan bahwa aset-aset yang disita oleh negara itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dikembalikan. Misalnya kemarin kasus yang menimpa Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang ada 3 kendaraan roda 4-nya yang dikembalikan oleh negara melalui KPK karena tidak masuk dalam harta tindak pidana korupsi, begitu.
1: Baik. Ya, Pak Nasir, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Nasir, mohon tidak ditutup. Ada informasi berikut ini.
0: Rentetan Peristiwa.
3: Muhammad Hatta lahir pada 12

memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk

0: jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Nah, Pak Nasir, dengan adanya usulan ya perubahan menjadi melindungi aset dari sebelumnya perampasan aset, apakah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun persepsi di masyarakat agar lebih ramah, atau memang ada perubahan cara pandang yang lebih mendasar lagi, Pak?
2: Iya, kalau kita merujuk kepada konstitusi, di mana hak kepemilikan terhadap benda atau harta itu kan dijamin. Oleh karena itu ada jaminan bahwa tindak pidana upaya untuk merampas aset, ya, merampas aset, mengambil aset hasil tindak pidana korupsi itu tetap harus dilakukan secara fair, ya. Jadi ada pengadilan yang fair, pengadilan yang bebas, ya, yang independen, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini tidak dijadikan dalam tanda kutip sebagai alat politik untuk menyasar lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami hari ini berusaha sedemikian rupa agar kemudian telah rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang penegak hukum yang melakukan tugas dalam konteks perampasan aset ini benar-benar independen. Ya, dan tidak kutip diintervensi, sehingga itu akan merugikan seorang terdakwa tindak pidana korupsi, meskipun memang orang benci dengan koruptor, tapi tentu saja dia masih punya hak asasi dalam konteks kepemilikan harta benda yang dia miliki, kecuali memang harta-harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan, ya, kemampuan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime. Yeah. Sehingga kemudian aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki kemampuan yang ekstra, ya, sehingga kemudian memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengambil, ya, merampas hasil-hasil kejahatan korupsi tersebut.
1: Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat ya tentang bagaimana tidak hanya sekedar undang-undang saja nantinya, tapi aksi nyata di lapangan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun sanksi ya jika koruptor ini melakukan korupsi ke depannya.
2: Terima kasih Pak Andi, Pak Ramli, dan Pak Widi. Jadi sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tiga penelepon tadi itu, ya, soal pengkhianat, ya, kemudian juga soal implementasi di lapangan, dan juga soal nama, ya. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati, ya, hati-hati, dan memang mengusut kasus-kasus korupsi ini juga bukan tidak mudah, ya. Dia sangat sulit karena tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi dan relasi yang dibangun, aset-aset yang dikorupsi itu bisa saja disembunyikan di negara lain atau kemudian disamarkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan kemampuan yang ekstra dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya dan kawan-kawan di Komisi 3 hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, berusaha untuk terus menggali, mendalami, agar kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa, ya, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi terkait juga misalnya bagaimana nanti apakah saat rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, di dalamnya ada badan ya independen yang mengelola aset-aset yang dirampas itu. Lalu apakah misalnya sebahagian harta rampasan aset dari tindak pidana korupsi itu diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok di masyarakat seperti yang ada di Paris, seperti yang di Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi masyarakat juga mendapatkan itu, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang dilakukan negara itu berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi itu sebenarnya sehingga hasil rampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi itu tidak seluruhnya masuk ke aset atau neraca keuangan negara, tapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun selama ini memang hasil-hasil rampasan aset itu berupa rumah, kemudian juga ruko atau yang lain-lain itu diserahkan oleh KPK kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan dalam rancang undang-undang perampasan aset ini ada juga yang diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, misalnya dia punya lahan pertanian hasil tindak pidana korupsi, maka diserahkan kepada kelompok-kelompok tani untuk dikelola, dan atau kemudian kalau mereka punya rumah besar itu bisa dikelola oleh masyarakat yang selama ini bergerak di bidang sosial, atau untuk rumah singgah bagi orang-orang yang sakit atau untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
1: Diperuntukkan untuk begitu. Hal yang bermanfaat ya, Pak Nasir Chan.
2: Betul.
1: Tapi kan muncul juga kekhawatiran nih di publik ya, ataupun di masyarakat soal potensi adanya tebang pilih, Pak. Bagaimana untuk memastikan agar tidak adanya tebang pilih dan juga tetap rata ya untuk semua pelaku-pelaku korupsi?
2: Itu sebabnya integritas, kompetensi itu menjadi penting, dan bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu ada pada hakim. Ya, karena mereka lah yang akan memutuskan baik dalam pendekatan perdata maupun pidana terkait dengan aset-aset itu. Nah, karena itu kan semuanya kan tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi hakim itu mendengar fakta-fakta di persidangan, dan itu saja kita harapkan bahwa nanti ada supporting system yang membantu para hakim untuk bisa memastikan bahwa apa-apa yang dituntut oleh jaksa itu adalah sesuatu yang benar dan faktual begitu.
1: Jadi kapan Pak untuk RUU-nya segera disahkan, Pak Nasir Jamil?
2: Saya belum bisa memastikan kapan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting kami ingin memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar bisa ya membantu negara dan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu semua pasal-pasal dalam draft rancangan undang-undang ini terus kami pelajari, dan tentu saja masyarakat bisa menyaksikan langsung atau lewat media sosial yang ditayangkan oleh DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini di Komisi 3 DPR RI.
1: Baik. Terima kasih.

0: Jadi yang mengusulkan itu bukan DPR. Jadi DPR di masa resesnya ini mengundang sejumlah pihak untuk diminta pendapatnya membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Salah satunya adalah mantan pemimpin redaksi majalah Tempo, yaitu Bambang Harimurti. Ia menyampaikan pendapatnya bahwa harus ada pagar yang jelas. Pertama, tidak boleh ada perampasan aset permanen tanpa pengadilan yang independen, yang jujur, yang independen. Harus dibedakan penyitaan dengan batas waktu sementara dengan penyitaan permanen. Jaksa, polisi, lembaga administrasi tidak boleh diberikan kewenangan final dan mengikat untuk menentukan warga negara mana yang akan kehilangan haknya terhadap harta benda atau aset. Muaranya apa? Garis bawahnya apa? Pengadilan yang independen. Khawatirnya apa? Ini akan disalahgunakan. Rancangan undang-undang perampasan aset khawatirnya akan disalahgunakan. Akhirnya merugikan masyarakat. Iya, tanggapan Anda Pak Matulis Bulga. Halo, selamat dini hari Pak Matulis.
1: 23, salam sehat.
0: Ya, salam sehat tangguh. Iya, salam sehat tangguh, silakan Pak.
1: Ya, polemik kontroversi istilah merampas dengan melindungi aset koruptor gitu, Bung.
0: Melindungi itu melindungi uang rakyat. Yang dimaksud dengan melindungi itu konteksnya bukan melindungi uangnya koruptor.
1: Iya, pasti DPR kita ini, mohon maaf ya, Bung Fajar, kita nggak terkadang melihat kinerjanya dalam mentafsir itu apa namanya draft RUU ini, kalimat per kalimat, pasal per pasal, ayat demi ayat, diksi pemilihan itu selalu gini aja kualitasnya gitu loh. Kita nggak yakin orang di Komisi 3 itu memang betul-betul pakar. Ini kan dari zaman Pak SBY ya. Untuk tahun 2003 periodenya Pak SBY ini juga disampaikan bagaimana SOP dan ini semua, tapi semua itu gagal di DPR gitu loh. Kita nggak percaya gitu. Entah mungkin gak beri waktu begitu. Sekarang kalau yang serius, Pak Presiden bikin perpu aja dulu pancingannya, mumpung mereka membicarakannya. Padahal setiap membicarakan itu kan DPR pakai anggaran ke sana, untuk RDP lah, untuk rapat paripurna lah, itu pakai APBN loh Pak Fajar, yeah, dari pajak kita gitu loh. Tapi kan gak ada hasilnya. Selalu kualitasnya kualitas anak TK gitu loh. Ya memang betul orang DPR kita orang jalanan kok, gitu kan. Pasal demi pasal karet di apakan gitu. Dan bisa juga cara kerja bin salabin. Yang kemarin kita selalu membilangkan ini, yang lain yang disahkannya jadi prolegnasnya kan gitu. Jadi kita udah pesimis dengan DPR kita, entah dari era ke era ataupun sampai sekarang ya begitu, yang tidak jelas membuat diksi atau pemilihan istilah ini. Yang kedua, ini seharusnya dibuka ke publik, Bu Fajar. Mereka apa-apanya persidangan RUU ini gitu.
0: Iya, nak.
1: Dan dilibatkan apa independen, akademisi dari kampus dan sebagainya, pakar-pakar kan, untuk mendraft ini. Draft ini apa sih, setiap pasal ini apa sih gitu. Jangan jadi kecolongan gitu. Jangan jadi pasal karet, pasal bancakan gitu loh. Yang ini selalu terjadi begitu. Saya pikir nggak mungkin lagi dari kerja dari nol ya. Kalau memang sudah ada rancangan draftnya itu dibuka ke publik dan dibahas bersama di DPR dan kita nonton gitu loh, mengikutinya pasal demi pasal gitu, ahli bahasa diundang ke sana gitu kan. Jadi ada, dan berikutnya jelas juga ini bagaimana apa namanya perampasan aset ini ada lembaga yang memang khusus melindungi ini, jangan disita sama kejaksaan. Tapi gudang tempat penyimpanan ini kemana, barang bukti apa sitanya nggak jelas gitu loh. Kembali ke cadangan devisa negara kapan kita juga nggak tahu.
0: Baik. Terima kasih Pak Matali. Yo, Bung Salam. Saya harus jelaskan bahwa yang mengusulkan itu bukan DPR. Yang mengusulkan siapa? Para ahli, akademisi dari berbagai profesi, dari advokat, dari akademisi, dari jurnalis ya. Tadi yang di yang mengusulkan RUU diganti menjadi melindungi aset itu dari mantan redaktur Majalah Tempo. Majalah Tempo tahu sendiri kan, begitu apa namanya kritis gitu ya. Nah, di sisi lain dari nama-nama yang diusulkan apa? Misalkan selain mengganti istilah perampasan aset, ada juga yang mengusulkan misalkan seperti akademisi dari Universitas Muhammadiyah menilai bahwa RUU perampasan aset belum menjadi istilah yang ideal atau masih kurang ideal. Karena tujuan utamanya adalah aset recovery, memulihkan aset yang hilang, keuangan negara yang hilang, uang masyarakat lah, uang rakyat yang hilang, pemulihan aset recovery. Jadi istilah perampasan itu tidak belum ideal kalau istilahnya, istilah yang diucapkan oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra. Sementara dari advokat juga dimintai pendapatnya, salah satunya adalah Juniper Kirsang yang mengatakan bahwa istilah perampasan aset bisa diganti jika tujuannya adalah pemulihan aset, maka bisa diubah menjadi undang-undang pemulihan aset. Jadi melindungi aset itu satu usulan aja, masih banyak usulan-usulan lainnya. Saat ini Komisi 3 DPR RI sedang menerima masukan masyarakat dari berbagai pakar, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keilmuan. Itu satu. Yang kedua, nantinya akan secara terbuka masyarakat bisa mengikuti jalannya pembahasan RUU perampasan aset ini. Kalau selama belum diubah, saya sebut saja Undang-Undang Perampasan Aset supaya lebih dikenal ataupun dinotis oleh masyarakat ya, oleh pendengar Pro 3 RI. Sifatnya nanti akan terbuka. Itu juga disampaikan tadi oleh narasumber kami pada pagi tadi dari Komisi 3 DPR RI yang baru saja. Kalau Anda terlewatkan, nanti kami coba putra ulang lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Pak Anggian di Medan, Pak Anggian selamat.
2: Ya, selamat dini hari Pak Fajar.
0: Iya. Iya. Silakan Pak Anggian.
2: Baik. Menurut saya RUU perampasan aset berubah menjadi RUU melindungi aset, perubahan ini dapat menjadi langkah maju jika implementasinya efektif dan transparan. Perlu diingat bahwa perubahan ini harus diikuti dengan regulasi yang jelas, Bung Fajar, dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demikian Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Anggian di Medan. Nah, itu pun jadi catatan yang diberikan oleh Bambang Harimurti ya. Beliau adalah sebentar. Dari mantan redaktur Majalah Tempo ya, ya dari perwakilan dari pers lah, dari pers yang menyoroti juga ini soal beberapa poin ya. Pertama itu jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan asetnya terancam untuk disita permanen atau dirampas ya, itu bukan tanggung jawab si tersangkanya, terdakwanya. Misalkan saya tiba-tiba di sidang dan harta saya terancam akan disita dengan undang-undang ini, maka yang membuktikan bahwa harta itu adalah harta yang legal yang saya dapat, itu kewajiban dari penuntut, dari negara. Kan ada istilah pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik itu saya harus membuktikan bahwa uang yang saya dapat itu dari hasil yang resmi, yang legal. Kalau ini beban itu seharusnya yang nuntut nih. Kan yang menuduh kan misalkan dituduh bahwa hasil uang yang saya terima, semua harta benda saya itu hasil dari kejahatan korupsi. Maka yang menuduh itu, dalam hal ini jaksa penuntut umum misalkan, atau KPK atau siapapun itu, penegak hukum, itu yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa uang yang saya terima itu tidak sah atau ilegal dan wajib untuk dikembalikan ke negara. Itu catatannya. Jadi tidak membeban, tidak menambah beban si tersangka ini. Yang ketiga, yang keempat, yang adalah ada kekayaan yang belum bisa dijelaskan. Jadi kalau tadi saya di awal saya gambarkan nih, Fadjar Nugroho punya harta misalkan andai 1 miliar, amin. Ternyata saya dituduh korupsi. Maka uang atau aset yang saya miliki harus dibuktikan mana hasil kejahatan korupsi saya dengan harta yang legal. Selama kekayaan belum bisa dapat dijelaskan, maka harus dimasukkan ke dalam misalkan nih asetnya warisan ternyata nih, bukan korupsi gitu ya, atau investasi yang kemudian investasinya menguntungkan, jadi untungnya gede banget gitu. Nah itu harus dibedakan gitu, supaya, tapi itu salah satu masukannya ya, harus dibedakan. Jadi nggak bisa semuanya harus disita di tapi kalau dari kacamata yang lain, bahwa itu adalah sebuah hukuman yang dalam tanda kutip itu adalah efek jera. Jadi siapapun yang melakukan korupsi dengan adanya undang-undang perampasan aset, saya masih menggunakan perampasan aset ya, itu harapannya punya efek jera. Dengan cara apa? Dengan cara semua hartanya, entah itu yang didapat secara legal maupun ilegal, itu dirampas atau dimiskinkan kalau kata kasarnya gitu, sebagai efek jera. Jadi gak ada lagi yang mau korupsi. Tapi kita bukan bahas soal substansinya itu, kita bahas soal namanya dulu nih. Namanya dulu, ternyata banyak masukannya nih ya. Sekarang ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Pak Haji Fadjar.
0: Waduh, berat ya, banget.
3: Jaya.
0: Ya.
3: Yang penting mah berat, tapi kan nggak korupsi.
0: Ya.
3: Mau korupsi uang
0: dari mana?
3: Dari mana? Ya, dibayar ya. Iya. Paling korupsinya lagi itu doang, lagi tidur. Nggak lagi siaran. Ini temanya apa Bung?
0: Rancangan undang-undang perampasan aset diusulkan namanya diganti jadi rancangan undang-undang melindungi aset atau rancangan undang-undang pemulihan aset. Jadi bukan perampasan aset, namanya dulu diganti. Menurut Pak Caswa gimana?
3: Tapi itu yang mengganti itu siapa?
0: Usulan, ini baru usulan, belum diganti. Oh, baru usulan. Iya.
3: Tapi kata saya sih, sebenarnya sih nggak usah banyak cara neko-neko lah, presuma.
0: Yang penting sahin aja dulu ya, yang penting yang efek jera gitu ya.
3: Yang penting mah percera.
0: Iya, pasalnya itu, ya. Waduh.
3: Jadi seperti itu orang-orang yang korupsi. Sekarang kayak okay. Gini, Bung Fadjar. Misalkan punya harta sebelum jadi calon ini sekian hektar, 2 hektar, dua hektar. Ketika Mas Fadjar itu jadi pejabat, nambah jadi 5 hektar, misalkan seperti itu, yang 3 hektar tersebut dirampas asetnya.
0: Oh. Oke, okay, baik.
3: Itu banyak neko-neko.
0: Iya, oke, baik. Makasih. Yo.
3: Apa?
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting pasalnya isinya apa aja deh, namanya terserah kalau Pak Caswa bilang. Mau namanya apa, perampasan aset, melindungi aset, pemulihan aset, apapun itu, yang penting pasalnya nih bunyinya gimana gitu. Yang penting bisa menimbulkan efek jera. Tapi kalau soal hukuman mati tentu beda undang-undang ya tentunya Pak Caswa ya. Mbak Kelin Jakarta, Mbak Kelin, selamat dini hari. Selamat dini hari, Mbak Kelin.
4: Bung Fajar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kelin sehat ya.
4: Ngomong sama Bung Wisnu, suaranya Bung Fajar empuk kayak spring bed.
0: Empuk kayak spring bed. Terima kasih Mbak Kelin. Silakan Mbak Kelin.
4: Kalau menurut Kelin sendiri, ini sih setuju sama yang barusan Bapak tadi tuh.
0: Pak Jaswa di Brebes.
4: Ya terserah. Yang penting apa yang dikorupsi itu berapa besarnya dipulangin kan?
0: Dipulangin.
4: Ya? Terus kalau bisa ada denda deh biar.
0: Ada denda.
4: Terus kalau perkara perlindungan aset pribadi terserah, hutang dulu pulangin deh. Hutangnya pulangin deh, yang dicuri gitu. Ada dendanya dong.
0: Ada denda.
4: Kena
0: ibaratnya kan kalau misalkan mencuri sepeda motor, masa cuma balikin sepeda motornya doang, nggak ada.
4: Iya.
0: Sama aja ngebalikin yang udah dicuri gitu aja. Nggak ada sanksi.
4: Urusan pribadi aja gede, apalagi uang negara kan.
0: Uang
4: rakyat gede kan.
0: Uang masyarakat juga itu, uangnya Mak Helen juga itu.
4: Itu dia, makanya. Kalau menurut saya sih gitu aja sih.
0: Okay.
4: Yang dicuri dipulangin plus denda.
0: Plus denda.
4: Sekarang kan tahu sendiri kalau di penjara enak banget loh.
0: Nah,
4: penjara
0: itu
4: loh,
0: dia.
4: Duta itu kan. Di penjara aja ada duta.
0: Baik, Mbak Kelin, makasih. Yuk.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kami buka lagi line telepon di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
2: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia asri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
1: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
3: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
1: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Semarang, Gustina, meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika adanya temuan.
1: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
2: Wali Kota Semarang Agustina Wewujung membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
1: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan menggampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis, mahal.
2: Kabar Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
3: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke

0: tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
1: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan

jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini terkait dengan RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Wacana perubahan nama RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi terkait pemulihan aset hasil kejahatan. Perubahan ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak milik masyarakat dengan proses penyitaan dan perampasan yang memiliki dasar hukum jelas. Lantas bagaimana untuk memastikan agar RUU melindungi aset ini tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemilik aset yang sah? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satira.
1: Waalaikumsalam, Bapak. Ini wacana pengubahan ya antara perampasan aset menjadi perlindungan melindungi aset ya, pemberantasan aset. Ini bagaimana DPR melihat hal ini, Pak Nasir?
2: Ya, tentu saja DPR hari ini masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset itu dengan mengundang banyak pihak ya, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa yang punya minat terhadap rancangan undang-undang ini, dan juga organisasi non pemerintah seperti teman-teman NGO yang juga punya minat yang sama. Jadi soal nama, ya tentu kita masih ingat ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Yang pasti satu rancangan undang-undang itu didesain untuk menjemput masa depan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi aset-aset yang dibawa atau dimaling atau dicuri, diambil oleh para koruptor. Nah, karena itu dalam pandangan saya pribadi, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para narasumber atau orang-orang yang kami undang ke Komisi 3 itu. Ada juga rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, ada perlindungan aset, ada perampasan aset. Dan tentu saja kami berharap bahwa isinya yang paling penting itu adalah melindungi setiap orang yang sudah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini memang menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan perdata dan pendekatan pidana. Selama ini praktiknya adalah pendekatan pidana. Jadi seorang terdakwa tindak pidana korupsi itu akan disita atau dirampas oleh negara setelah memiliki keputusan hukum yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja ini berpeluang aset-aset hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan atau disamarkan, digelapkan, ya, sehingga kemudian sulit untuk diambil sepenuhnya atau tidak bisa diambil seluruhnya begitu. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan perdata itu adalah pendekatan di mana negara melalui pengadilan bisa mengambil itu, ya, kemudian proses persidangan terus berjalan, pidananya terus berjalan. Misalnya nanti kalau misalnya putusan hakim mengatakan bahwa aset-aset yang disita oleh negara itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dikembalikan. Misalnya kemarin kasus yang menimpa Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang ada 3 kendaraan roda 4-nya yang dikembalikan oleh negara melalui KPK karena tidak masuk dalam harta tindak pidana korupsi, begitu.
1: Baik. Ya, Pak Nasir, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Nasir, mohon tidak ditutup. Ada informasi berikut ini.
3: Deretan Peristiwa.
4: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus

berarti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan

0: jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Nah, Pak Nasir, dengan adanya usulan ya, perubahan menjadi melindungi aset dari sebelumnya perampasan aset, apakah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun persepsi di masyarakat agar lebih ramah, atau memang ada perubahan cara pandang yang lebih mendasar lagi, Pak?
2: Iya, kalau kita merujuk kepada konstitusi, di mana hak kepemilikan terhadap benda atau harta itu kan dijamin. Oleh karena itu ada jaminan bahwa tindak pidana upaya untuk merampas aset, ya, merampas aset, mengambil aset hasil tindak pidana korupsi itu tetap harus dilakukan secara fair, ya. Jadi ada pengadilan yang fair, pengadilan yang bebas, ya, yang independen, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini dijadikan dalam tanda kutip sebagai alat politik untuk menyasar lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami hari ini berusaha sedemikian rupa agar kemudian telah rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, penegak hukum yang melakukan tugas dalam konteks perampasan aset ini benar-benar independen, ya, dan tidak terkutip diintervensi, sehingga itu akan merugikan seorang terdakwa tindak pidana korupsi, meskipun memang orang benci dengan koruptor, tapi tentu saja dia masih punya hak asasi dalam konteks kepemilikan harta benda yang dia miliki, kecuali memang harta-harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan, ya, kemampuan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime, sehingga kemudian aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki kemampuan yang ekstra, ya, sehingga kemudian memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengambil, ya, merampas hasil-hasil kejahatan korupsi tersebut.
1: Baik. Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat ya tentang bagaimana tidak hanya sekedar undang-undang saja nantinya, tapi aksi nyata di lapangan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun sanksi ya jika koruptor ini melakukan korupsi ke depannya.
2: Terima kasih Pak Andi, Pak Ramli, dan Pak Widi. Jadi sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tiga penelepon tadi itu, ya, soal pengkhianat, ya, kemudian juga soal implementasi di lapangan, dan juga soal nama, ya. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati, ya, hati-hati, dan memang mengusut kasus-kasus korupsi ini juga bukan tidak mudah, ya. Dia sangat sulit karena tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi dan relasi yang dibangun, aset-aset yang dikorupsi itu bisa saja disembunyikan di negara lain atau kemudian disamarkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan kemampuan yang ekstra dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya dan kawan-kawan di Komisi 3 hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, berusaha untuk terus menggali, mendalami, agar kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa, ya, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi terkait juga misalnya bagaimana nanti apakah saat rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, di dalamnya ada badan ya independen yang mengelola aset-aset yang dirampas itu. Lalu apakah misalnya sebahagian harta rampasan aset dari tindak pidana korupsi itu diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok di masyarakat seperti yang ada di Paris, seperti yang di Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi masyarakat juga mendapatkan itu, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang dilakukan oleh negara itu berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi itu sebenarnya sehingga hasil rampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi itu tidak seluruhnya masuk ke aset atau neraca keuangan negara, tapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun selama ini memang hasil-hasil rampasan aset itu berupa rumah, kemudian juga ruko atau yang lain-lain itu diserahkan oleh KPK kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini ada juga yang diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, misalnya dia punya lahan pertanian hasil tindak pidana korupsi, maka diserahkan kepada kelompok-kelompok tani untuk dikelola, dan atau kemudian kalau mereka punya rumah besar itu bisa dikelola oleh masyarakat yang selama ini bergerak di bidang sosial, atau untuk rumah singgah bagi orang-orang yang sakit atau untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
1: Diperuntukkan untuk hal yang bermanfaat ya, Pak Nasir Chamil.
2: Betul.
1: Tapi kan muncul juga kekhawatiran nih di publik ya, ataupun di masyarakat soal potensi adanya tebang pilih, Pak. Bagaimana untuk memastikan agar tidak adanya tebang pilih dan juga tetap rata ya untuk semua pelaku-pelaku korupsi?
2: Itu sebabnya integritas, kompetensi itu menjadi penting, dan bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu ada pada hakim. Ya, karena mereka lah yang akan memutuskan baik dalam pendekatan perdata maupun pidana terkait dengan aset-aset itu. Nah, karena itu kan semuanya kan tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi hakim itu mendengar fakta-fakta di persidangan, dan tentu saja kita harapkan bahwa nanti ada supporting system yang membantu para hakim untuk bisa memastikan bahwa apa-apa yang dituntut oleh jaksa itu adalah sesuatu yang benar dan faktual begitu.
1: Jadi kapan Pak untuk RUU-nya segera disahkan, Pak Nasir Chamil?
2: Saya belum bisa memastikan kapan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting, kami ingin memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar bisa ya membantu negara dan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu semua pasal-pasal dalam draft rancangan undang-undang ini terus kami pelajari, dan tentu saja masyarakat bisa menyaksikan langsung atau lewat media sosial yang ditayangkan oleh DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset di Komisi 3 DPR RI.
1: Baik, terima kasih Pak Nasir Chamil atas waktunya di Radio Pro 3. Kita nantikan ya tentang RU melindungi aset.
2: Baik.
1: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Chamil.
3: Wawancara Pro 3.
1: Kami akan lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Kalau sebelumnya kami berbincang dengan Komisi 3 DPR RI terkait dengan dinamika ya dan juga progres pembahasan RUU perampasan aset, kita akan juga perbincangkan dengan perspektif lainnya. Karena terlihat ya bahwa prosesnya memang masih berjalan dan penuh dengan pertimbangan. Di satu sisi ada dorongan agar regulasi ini segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain juga ada kehati-hatian agar aturan ini tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak milik masyarakat. Lalu sebenarnya seberapa penting RUU ini untuk disahkan, dan apakah ada tantangan dari substansinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi dan Pencucian Uang Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Kira.
1: Salam sehat.
4: Iya, salam sehat selalu.
1: Amin. Pak Zainuddin, melihat dinamika yang terjadi saat ini ya, RUU perampasan aset diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Bagaimana Anda melihat urgensi dari adanya wacana ini?
4: Ya, yang pertama perlu dikaji ya secara serius, komprehensif, dan mendalam terkait dengan mulai dari latar belakang atau landasan dari dibuatnya rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini masih menjadi dinamika ya pembahasannya, mulai dari nomenklatur judulnya ya, kita perlu melihat secara filosofi, sosiologis, kemudian yuridis ya, termasuk kata melindungi aset ya, secara harfiah itu dapat menimbulkan persepsi ya, undang-undang itu melindungi aset termasuk hasil dari tindak pidana. Nah, yang kedua, bahwa sampai hari ini Juli 2026 ya, nomenklatur yang digunakan di DPR itu masih menggunakan istilah rancangan undang-undang perampasan aset. Yeah. Dan perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari rancangan undang-undang perampasan aset ya sampai hari ini ya, itu kan memang secara filosofi ada, yang pertama adalah bagaimana merampas hasil aset hasil tindak pidana atau kejahatan. Nah, itu yang mendasar. Uh-huh. Yang kemudian muncul adalah bagaimana sekarang melindungi aset-aset yang sah. Yeah. Nah, ini kan dua hal yang perlu kita kaji secara mendalam. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita melihat standar-standar internasional ya, termasuk berdirinya UNCIC ya, terkait dengan aset ini sendiri, lebih tepat menggunakan istilah aset recovery, atau bagaimana pemulihan aset dalam hal ini aset dari negara. Tidak, karena kalau menggunakan kata-kata melindungi atau pelindungan aset, nah ini akan ada menimbulkan persepsi sebenarnya yang dilindungi atau yang dilindungi itu aset siapa, aset mana, begitu.
1: Iya, akan menimbulkan ya kan? Pertanyaan. Apakah juga di masyarakat menurut Pak Zainuddin?
4: Iya, karena yang lima hal ya yang berdasar yang perlu kalau saya menggunakan istilah aset recovery ya. Bagaimana memulihkan aset negara kalau perampasan aset sampai hari ini itu menjadi debatable. Artinya ada lima hal yang wajib ya dilakukan dalam hal ini oleh aparat penegak hukum apabila memang dikhawatirkan undang-undang ini akan menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan ya. Yang pertama adalah bagaimana ada due process of law dalam penegakan hukumnya. Artinya perampasan aset itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh para penegak hukum, dan itu harus diatur oleh di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ada perlindungan pihak ketiga ya yang punya itikad baik. Nah, bagaimana dilindungi? Nah, ini persepsi melindungi tadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pembuktian dan yang relevan dan rasional nanti ketika di pengadilan misalnya. Kemudian yang keempat adanya pengawasan yang independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam nanti melakukan atau melaksanakan undang-undang ini. Kemudian yang kelima adalah bagaimana memberikan transparansi pengelolaan aset yang sudah dirampas tadi. Nah, saya pikir itu hal substansi ya, bukan meributkan nomenklatur judulnya mau perampasan atau perlindungan,
1: lebih konteks kan gitu. Isinya ya.
4: Nah, konteksnya padahal kan substansi awalnya ini adalah memang untuk merampas ya. Untuk merampas tentu saja hasil tindak pidana atau kejahatan. Okay. Itu kan bisa dari korupsi, bisa pencucian uang, bisa narkoba dan seterusnya, itu sangat banyak sekali itu nanti dalam proses penanganannya.
1: Menarik juga tadi Pak Zainuddin sempat menyampaikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu kekhawatiran dari publik. Bagaimana kemudian seharusnya batasan antara kewenangan negara dalam merampas aset warga saat ini, Pak Zainuddin?
4: Jadi kan di dalam sistem peradilan pidana kita kan mengenal due process of law ya Mbak Kira ya. Artinya dalam hukum pidana pun ada pembalikan beban pembuktian, ada pembuktian terbalik. Di beberapa negara itu penerapannya diterapkan bagaimana ketika orang itu dapat membuktikan bahwa uang yang dia dapatkan itu berasal dari yang sah dan legal, itu nggak bisa sembarangan aparat penegak hukum itu merampas. Nanti kan ada proses di situ nanti, kalau kita belajar di beberapa negara yang sudah menerapkan undang-undang aset recovery ini Mbak, itu memang lebih banyak menelusuri asetnya daripada tindak pidana badannya. Sehingga proses yang nanti diberlakukan itu seperti penerapan hukum perdata. Jadi negara mengajukan gugatan terkait dengan harta seseorang, dan seseorang itu memberikan pembuktian terhadap apa yang harta-harta yang dia miliki. Apabila sah, makanya saya menggunakan istilah apabila sah mengapa harus resah gitu. Apabila bersih, kenapa harus risih? Nah itu mungkin perlu diperkuat juga di dalam rancangan undang-undang ini nanti ke depan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kemudian perampasan aset yang sewenang-wenang itu tidak terjadi. Dan kita perlu banyak belajar juga, ada banyak, termasuk di Asia Tenggara itu sudah, di Singapura, kemudian di Thailand, Malaysia, Filipina itu sudah menggunakan itu. Dan itu kita perlu banyak belajar tentang hal itu, dan saya pikir kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan perampasan aset yang sewenang-wenang itu bisa diminimalisir.
1: Baik, Mbak Syirah. Nah, nantinya kemudian seperti apa pengawasan yang perlu dilakukan baik dari lembaga peradilan ataupun dari publik sendiri ya untuk aturan ini?
4: Yang tadi ada lima prinsip ya terkait dengan penerapannya, termasuk prinsip yang keempat tadi saya sampaikan, adanya pengawasan independen untuk penyalahgunaan kewenangan. Tentu saja ada perlu dibentuk mungkin lembaga ya yang independen untuk mengawasi penyalahgunaan kewenangan ini. Kemudian ada juga bagaimana transparansi pengelolaan aset yang telah dirampas tadi. Jangan sampai timbul korupsi baru dalam adanya melaksanakan perampasan aset ini. Ini yang tentu saja peran masyarakat ya, peran dalam pengawasan DPR dalam pembahasan ini juga dalam membuat rancangan undang-undangnya benar-benar secara komprehensif ya, dikaji secara serius ya, mendalam. Baik. Sehingga rancangan undang-undang ini benar-benar selain merampas juga melindungi hak-hak yang orang yang memiliki itikad baik.
1: Oke. Intinya ya, penegasan di dalam undang-undangnya lebih dipertegas lagi, kemudian hukuman dan juga tindak lanjutnya ya, Pak Bagio.
4: Iya, okay. Iya. Itu dipertegas, diperkuat itu.
1: Ya, terima kasih Pak Bagio. Ya, publik tentu menanti-nantikan ya, Pak Zainuddin, bagaimana agar undang-undang ini segera disahkan, dan juga tadi pertimbangan dari sanksinya agar diperberat, juga bagaimana agar tindak lanjutnya di lapangan bisa implementasi ya, Pak Zainuddin. Bagaimana Anda melihat hal ini terkait dengan bisa dikatakan RUU yang cukup berlarut-larut tidak segera disahkan juga nih?
4: Ya, memang dalam penegakan hukum ya, pidana kan dalam proses penegakan hukumnya sebenarnya hak bagi seorang tersangka ya, apalagi terdakwa itu sudah dirampas sebenarnya ketika dia ditahan di penjara. Itu hak dia untuk bebas kan sudah sudah ditahan, artinya dia sudah tidak bisa menghirup udara bebas kecuali memang ada yang main mata misalnya. Nah, ini yang perlu pengawasan dari masyarakat sehingga yang seharusnya dia di dalam tiba-tiba dia keluar.
5: Sekarang kami buka di line telepon maupun line nomor 3 RRI, silakan Anda bisa berkomentar. Ada Oke, masih menunggu ya. Ini usulan dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI memberikan ruang bagi para ahli masyarakat dari berbagai latar belakang, entah itu mahasiswa, entah itu advokat, entah itu insan pers, entah itu akademisi, diberikan ruang untuk memberi masukan kepada Komisi 3 DPR RI yang membahas tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Dari usul-usul yang disampaikan, ada beberapa poin yang mungkin senada ya, dari beberapa pakar yang di beberapa masyarakat yang diundang dari berbagai latar belakang. Yang intinya adalah jangan sampai rancangan undang-undang perampasan aset nanti yang sudah disahkan itu dijadikan alat untuk politisi yang tidak suka dengan lawan politiknya. Paham kan maksudnya? Misalkan saya nih Fadjar Nugroho gak suka sama Bung Wisnu, saya langsung lapor aja ke mana, cari kesalahan dan lain sebagainya. Nanti akan disidik, diselidik, lalu kemudian asetnya dirampas semuanya. Gitu maksudnya. Jadi tidak abuse of power gitu. Jadi perlu ada celah, ada ruang di mana jika nanti ditemukan kesalahan, maka penuntut itu memberikan kompensasi, tidak hanya mengembalikan asetnya, tapi juga memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima oleh masyarakat yang tidak bersalah ini gitu. Jadi tidak pintunya tuh nggak tertutup rapat gitu. Ada celah untuk menganulir ketika terjadi kesalahan. Ada Buria di Tebet. Buria, selamat dini hari.
6: Ya, selamat malam dini hari Bung Fajar Negro, Bang ya. Wisnu serta ya. Tim redaksi yang bertugas malam ini ya.
5: Iya, silakan.
6: Memang Bang Fajar, usulan penggantian lamaran dengan undang-undang atau RUU perampasan asetnya menjadi RUU ini melindungi aset ya, yang apa namanya, yang disuarakan oleh pakar kebijakan publik ya, adalah situ ya ceritanya. Ya kan kemarin dapat DPR ini pada Agustus kalau nggak salah ya, 2 tahun 2026, ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pemenang perubahan fokus ini memicu perdebatan penting tentang keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik warga Bang Kentuk Pengajar. Ya pasti argumen dan risiko perubahan nomenklaturnya ya kekhawatiran abuse of power ya kan, penggantian nama diusulkan agar undang-undang ini tidak menjadi alat apa namanya intimidasi lah politik atau pencurian legal oleh negara terhadap aset warga. Jadi saya komentar saya ini Bang Fajar, substansinya penegakan hukum lah yang kuat abuse apa kan harus tetap berjalan tanpa mencederai hak konstitusional masyarakat. Pengawalan publik terhadap pasal-pasal turunan di dalam rapat dengar pendapat DPR tetap menjadi kunci utama agar aturan ini adil bagi semua. Begitu.
5: Oke, baik. Terima kasih.
6: Banyak salam sehat, salam tangguh.
5: Adil bagi semua, salam sehat, salam tangguh. Pak Saleh di Pasuruan. Pak Saleh, selamat dini hari, Pak. Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Saleh.
7: Iya. Ini begini ya Bung Fajar ya, kalau misalnya ini apa itu perampasan aset, kalau bahasanya terlalu vulgar itu kan bisa diganti untuk apa itu namanya, entah itu penyitaan aset. Kalau itu kan lebih ini ya Bung Fajar, ini kan dulunya kan diminta apa itu suruh bikin undang-undangnya, sekarang mau dibikin katanya terlalu vulgar, ada yang bilang gitu. Kalau nggak terlalu ini ya harusnya ya apa itu diganti apa penyitaan. Kalau penyitaan ini kan umum Bung Fajar, contoh ya kita misalnya ngambil motor sama lesinya kan biasanya ditarik kalau kita telat bayarnya, itu kan kenapa motor kamu disita loh, itu kan berarti kan kita kan ada kesalahan nggak bayar. Kalau disita kan ini nah, terus kalau misalnya ini diganti apa itu tadi katanya
5: melindungi aset negara aset. Maksudnya ya
7: iya, nah itu ya benar kata narasumber tadi, aset mana yang dilindungi, aset negara atau aset yang dikorup
5: ya multi tafsir maksudnya gitu ya.
7: Nah kalau yang dikorup yang dilindungi, iya kalau yang sudah masuk ke negara, kalau yang belum disita tapi dilindungi ya siap-siap aja.
5: Oke, baik.
7: Walaupun korupsi aman kok, aset saya dilindungi kan.
5: baik, makasih.
7: Gitu.
5: Yuk, makasih. Ganti
7: itu aja, diganti apa itu namanya, penyitaan.
5: Oke, okay, baik.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun selamat dini hari Pak, selamat pagi.
8: Selamat dini hari, bocah bagus kesayangan.
5: Terima kasih Pak Dasrun, silakan Pak Dasrun.
8: Suaranya Mas Wajar sama Mas Wisnu.
5: Mangga, silakan.
8: Mas Wajar. Pertanyaan saya begini, kira-kira rakyat kecil yang digembar-gemborkan siang dan malam katanya apa namanya harus makmur sejahtera, kira-kira bisa terlaksana apa enggak ya Mas Wajar? Soalnya kan ya yang namanya halangan itu ya tidak kurang-kurang yang jadi koruptor, korupsi
5: kan kalau hasil korupsinya dirampas negara, kalau kita bahas soal undang-undang, rancangan undang perampasan aset yang dikorupsi dirampas oleh negara, dikembalikan, dipulihkan aset negara, harapannya Pak Dasrun, saya, dan yang seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan haknya, enggak uangnya itu enggak dimakan oleh segelintir orang koruptor-koruptor ini aja, kan gitu semangatnya itu kan ya. RU perampasan aset begitu
8: ya, mudah-mudahan sih peningkatan seperti ini mudah-mudahan tercapai. Tapi kan seandainya di mana ya, kalau seandainya tidak betul-betul tidak jadi kenyataan, itu yang susah.
5: Oke, baik. Jadi kalau Pak Dasrun nih mau namanya apa aja setuju aja, mau namanya rancangan undang-undang perampasan aset atau diganti rancangan undang-undang melindungi aset negara atau rancangan undang-undang pemulihan aset negara, apapun itu setuju aja Pak Dasrun.
8: Ya, yang penting itu orang kecil itu yang penting.
5: Ya, itu dia. Baik, makasih Pak Dasrun. Pak Dasrun, mungkin saya juga termasuk ya. Saya mungkin sependapat Pak Dasrun kali. Apapun namanya lah, yang jelas itu efektif untuk bisa mengembalikan aset negara. Aset negara itu APBN dari pajak kita, dari pajak masyarakat, sehingga peruntukannya bagi masyarakat kembali ke masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Entah itu subsidi BBM di atau PBM jadi murah, sembako jadi murah, ya itu dampaknya. Yang penting itu bukan lok atau pada serun mah. Dampaknya bagi masyarakat secara umum, dampaknya apa nih gitu. Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cipto.
9: Iya, ini hanya sebenarnya hanya mengulur-ulur waktu aja itu. Banyak dipleset-plesetin gitu. Iya. Baik aja sih sebenarnya Pak. Aduh, kalau itu perampasan aset disahkan, itu nanti insya Allah yang punya kontrakan rumah, punya tanah ini gak akan ditarik pajak
5: mestinya itu. Iya, ada ini ya, penyisiran pajak yang mempunyai rumah lebih dari satu itu ya Pak Cipto ya.
9: Iya itu.
5: Oke. Okay.
9: Kenapa ya CPR-nya begitu ya, aneh saya.
5: Nah, oke, baik. Terima kasih Pak Cipto. Iya. Sekali lagi, ini bukan usulan DPR, pendengar yang baru saja mendengarkan ya. Ini DPR membuka ruang kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang, entah itu mahasiswa, entah itu dosennya, akademisi, entah itu profesor, entah itu advokat, entah itu pers ya, insan pers ya, wartawan dan sebagainya, silahkan memberikan masukan kepada RUU perampasan aset yang sedang dibahas di Komisi 3 DPR RI. Tadi yang kita sebutkan, kita bahas sekarang ini adalah usulan dari beberapa pihak. Salah satu diantaranya adalah tentang perubahan menjadi rancangan undang-undang melindungi aset negara. Itu ya, tapi tadi menarik juga sih, apapun namanya yang penting benar-benar membuat efek jera lah gitu. Supaya gak ada korupsi lagi gitu ya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu selamat dini hari Pak.
10: Halo, selamat dini hari Mas.
5: Ya silakan Pak.
10: Ya. Semua habis bahan bagus-bagus masukannya dari Pak Zainuddin, dari Pak Nasir Jamil tadi ya.
5: Iya.
10: Ya, tapi memang kata Pak Zainuddin tadi ya, itu yang dirampas punya siapa, yang diselamatkan punya siapa, kan begitu ya.
5: Iya.
10: Nah, yang kita rampas, tapi Pak rampas ini apakah bahasa hukum ya? Mungkin sita yang tepat ya. Disita gitu.
5: Ya. Jadi yang lebih netral itu sebenarnya disita aja gitu.
10: Nah, saya punya saran masukan ya. Bagaimana setiap negeri dan pejabat itu diarahkan berjiwa orang sufi.
5: Ya.
10: Orang sufi itu enggak mau mengotori rezekinya dengan makanan yang tidak halal.
5: Ya.
10: Nah, iya, itu contohnya itu apa namanya? orang supi itu kalau rumah tetangganya ditiup angin, debunya sampai ke halaman dia, dia minta maaf sama tetangganya itu. Dia
5: iya. Maaf. Wah, itu kalau semuanya kayak begitu mah indah banget ya dunia udah. Tapi saya kan susah juga untuk mengajak pejabat untuk berperilaku sebagai seperti sufi gitu, Pak Pandu ya.
10: Iya, ya, tapi kini apa imbauan gitu.
5: Oke, baik.
10: Yang terjadi korupsi kan. Terus menulis pernah kita bicarakan dulu, bicarakan waktu itu menulis hadis di ruang kerja Umar bin Khattab.
5: Oke, baik.
10: Ditulis apa itu? Barang siapa menerima sesuatu di luar gaji resmi adalah penipuan.
5: Oke, baik, terima kasih
10: kalau
5: Pak Pandu.
10: Kalau itu dibuat di setiap kantor itu orang mikir juga.
5: Oke, baik, terima kasih Pak Pandu. Pak Pandu, asal tahu aja ya, di setiap instansi pemerintahan, kementerian lembaga itu ada tuh tulisan-tulisan dilarang gratifikasi, ada berakhlak, ada apa berintegritas, apalagi Bung Wisnu sebutin. Tapi sekedar tulisan ya apakah menjamin Pak? Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari, Pak.
11: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
11: Ya kalau sekarang ini Bang, kalau untuk saya ya kayaknya sudah banyak yang, ya tidak semua lah yang peduli sama rakyat kecil. Ya kalau untuk saya mengenai ini, kasus ini
5: Bukan kasus sih, rancangan undang-undang perampasan aset ini.
11: Ya saya yang terpenting itu kesadaran saja, itu sih yang
5: kesadaran. Kesadaran gimana maksudnya nih? Kesadaran
11: bagaimana itu penegak-penegak hukum ya, untuk memetikan hak-hak rakyatnya.
5: Oke. Itu aja yang penting.
11: Ya.
5: Oke.
11: Okay. Nah sekarang ini Bang, dalam hal-hal apapun itu pokoknya politik itu pasti ada di situ.
5: Oke, baik, Pak Imran, terima kasih ya.
11: Iya, itu saja.
5: Iya, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi usulan nih, atau bukan usulan sih, mengingatkan. Jadi dari berbagai lapisan masyarakat tuh mengingatkan. Kan ada wacana, nanti yang mengelola siapa nih yang aset-aset yang sudah dirampas. Saya masih mengistilahkan rampasan ya. Karena masih belum diubah nih rancangan undang-undang perampasan aset. Yang tadi kita sebutkan itu adalah usulan wacana. Nah, juga ada yang mengingatkan dalam hearing itu, dalam rapat dengar pendapat dari para ahli ini, Komisi 3. Beberapa di antara itu menyoroti soal kalau misalkan memang dibentuk badan pengelola aset yang aset itu dikelola oleh badan tersebut, mbok ya harus jujur. Harus bisa mengelola aset itu. Jangan sampai nantinya ada main di belakang gitu. Nanti udah disita di badan tersebut, terus ada amplop titipan, akhirnya asetnya dibalikin lagi atau seberapa persennya gitu. Artinya ya harus benar-benar nih yang duduk di situ tuh, kalau misalkan benar ada badan yang mengelolanya ya. Lalu ada lagi bahwa usulannya itu atau diingatkan juga bahwa jangan sampai ini menjadi konflik alat untuk segelintir oknum ya, abuse of power dari rancangan undang-undang ini ketika sudah disahkan menjadi undang-undang nantinya menjadi salah satu pintu masuk bagi oknum-oknum tertentu lah yang untuk menyerang individu tertentu, saingan politiknya, saingan bisnisnya dan lain sebagainya, itu akhirnya merugikan masyarakat gitu ya, merugikan orang lain gitu. Jadi harus ada batasan yang jelas sehingga tidak semena-mena dan akhirnya niatnya baik tapi kemudian akhirnya malah menjadi bumerang gitu ya, malah jadi merugikan masyarakat, merugikan warga negara Indonesia. Karena itu pembahasannya panjang, juga harus mensinkronkan dari undang-undang yang sudah eksis seperti undang-undang KUHP ya, undang-undang KPK, undang-undang lainnya lah yang sudah jadi supaya tidak tumpang tindih sehingga prosesnya memang cukup lama. Terima kasih sudah berinteraksi, terima kasih sudah memberikan opini dan tanggapan Anda. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa Lima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa Lima Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
1: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
2: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
0: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa Lima mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
0: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Besar. Cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial.
9: Memori kolektif bangsa.
10: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
11: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah daerah ketika Indonesia memasuki puncak musim kemarau. Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 107 ribu hektar areal terdampak sepanjang Januari hingga Juni 2026. Sementara BMKG menyatakan El Nino telah masuk kategori kuat dan kondisi ini membuat pencegahan, kesiapan pemadaman, hingga perlindungan lahan gambut kembali menjadi perhatian. Seberapa siapkah menghadapi periode kering dalam beberapa bulan ke depan? Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wahyu Argo. Pak Wahyu, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Seberapa rawan sih, Pak, kondisi cuaca kita saat ini terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
12: Iya, baik. Terkait hal itu mungkin kita perlu awali dengan pembahasan bagaimana kondisi saat ini ya, Mas ya.
1: Oke.
12: Saat ini ya seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia berada di musim kemarau, kemudian didukung juga dengan kondisi saat ini adalah di El Nino, kondisi El Nino dalam kategori yang kuat begitu ya. Nah, pada kondisi ini yang perlu diperhatikan adalah di puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September mendatang, diperkirakan kondisi kemarau akan mencapai pada puncaknya di Indonesia, di mana kondisi ini akan menjadi semakin kering, kemudian dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas, sebagai awalnya.
1: Oke. Okay. Ya. Wilayah mana nih, Pak, yang perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam periode tersebut, Pak?
12: Ya, dalam pantauan kami memang untuk saat ini wilayah-wilayah dengan kondisi lahan yang rawan terbakar atau terjadi karhutla itu setidaknya teramati atau ada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau, gitu, Mas.
1: Oke, ada 6 provinsi berarti, Pak, ya, yang menjadi prioritas
12: betul,
1: ini, ya?
12: Betul.
1: Oke, iya. Dan apakah semua 6 provinsi ini juga memiliki periode yang sama dengan hal yang kekeringan ini, Pak?
12: Ya, kalau secara umum memang kondisinya sama, kemudian didukung juga dengan ketersediaan bahan baku, ya, kami menyebutnya, atau bahan bakar pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana kondisi di wilayah-wilayah tersebut adalah sebagian besar atau sebagian dari wilayahnya itu merupakan lahan gambut terbakar, yeah. Kemudian apabila dalam kondisi kering maka dia akan lebih cepat terbakar, kemudian lebih mudah meluas juga gitu.
1: Oke, okay. Artinya dengan kondisi itu apakah kita bisa melihat tanda cuaca yang berpotensi menunjukkan risiko kebakaran mulai meningkat tajam ini, Pak?
12: Ya, untuk faktor cuaca yang perlu kita perhatikan untuk antisipasi karhutla ini, sebetulnya semua unsur cuaca perlu kita perhatikan gitu ya, mulai dari perakiran curah hujannya, bagaimana kondisi angin, kelembapan udara, suhu, dan lain-lain. Namun, BMKG memberikan atau menyiapkan informasi dalam sebuah sistem informasi begitu yang kami sebutnya fire danger rating system.
1: Fire danger rating system. Rating system. Oke.
12: Okay. Ya. Fire danger rating system atau FDRS ini, yeah, merupakan sebuah informasi yang cukup komprehensif gitu ya, mempertimbangkan berbagai faktor cuaca, kemudian juga kondisi lahan yang kemudian kami formulasikan menjadi sebuah informasi untuk memberikan gambaran seberapa mudah lahan itu menjadi lebih kering, kemudian semakin mudah terbakar dan seterusnya gitu.
1: Iya, artinya melalui fire danger rating system itu bisa menganalisis, Pak, ya, mana lahan-lahan yang akan melaku atau terjadi peningkatan kekeringan sehingga berpotensi terjadi kebakaran tadi.
12: Betul.
1: Nah, kemudian informasi itu akan ditindaklanjuti siapa ini, Pak? Berarti, Pak?
12: Ya, kami BMKG memberikan informasi-informasi tersebut mulai dari perakiraan cuaca, kemudian perakiraan kemudahan kebakaran itu kepada stakeholder terkait, salah satunya adalah BNPB dan juga BBBD di masing-masing provinsi gitu.
1: Oke, dan sekedar informasi atau memang ada hal lain yang sebagai pendukung dari informasi itu sehingga implementasi di lapangan pun bisa melakukan langkah-langkah yang konkret dalam hal pencegahan ini, Pak Wayu?
12: Ya. Biasanya setelah kami memberikan informasi adanya potensi penurunan potensi curah hujan gitu ya, yang berdampak pada ketersediaan air di tanah, maka biasanya Pemda akan berkoordinasi dengan BMKG untuk merencanakan apakah perlu dilakukan modifikasi cuaca atau tindakan-tindakan seperti apa gitu. Seperti pembasahan lahan maupun patroli di darat begitu.
1: Oke, artinya informasi tadi dari BMKG akan ditindaklanjuti oleh dua lembaga tadi, baik BNPB ataupun BPBD di daerah masing-masing ini, Pak, ya?
12: Betul, betul. Iya.
1: Pak, sebenarnya dari periode kering saat ini, apakah memang Agustus ini paling kritis? Atau September mungkin bisa lebih kritis lagi? Gimana nih, Pak?
12: Iya, baik. Dalam pantauan kami memang beberapa unsur cuaca atau kondisi iklim yang berkembang saat ini mengarah pada periode Agustus-September ini merupakan puncak dari musim kemarau gitu. Jadi artinya di bulan Agustus-September ini akan menjadi bulan-bulan yang harus diwaspadai terkait dengan peningkatan potensi karhutla di provinsi-provinsi tadi.
1: Oke, artinya selepas September ancaman karhutla diperkirakan ini akan mereda ini Pak ya? Atau masih ada potensi berlanjut?
12: Kalau kita melihat histori tahun-tahun sebelumnya, beberapa lokasi atau provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan itu masih bisa berlanjut hingga mungkin awal Oktober gitu ya, di mana memang belum sepenuhnya masuk ke musim hujan, jadi kondisi lahan pun belum terlalu basah gitu.
1: Histori yang lalu itu tahun berapa Pak? 2023 atau tahun berapa ini yang menyerupai kondisi saat ini?
12: Kurang lebih dari 5 tahun terakhir.
1: 5 tahun terakhir?
12: 5 tahun terakhir, ya, betul.
1: Oke, artinya kondisi seperti ini dari pantauan BMKG memiliki frekuensi yang semakin meningkat, semakin sering, atau bagaimana, Pak?
12: Dari pantauan BMKG sebetulnya kalau dari dilihat dari titik panas yang teramati, cukup bervariasi, Mas, gitu ya. Tiap bulan maupun tiap tahunnya, begitu. Secara akumulasinya cukup bervariasi, tidak selalu meningkat atau tidak selalu menurun.
1: Ya, artinya ini pola berulang atau mungkin dulu itu hanya 10 tahun sekali terjadi hal seperti ini atau sekarang periodenya sedikit singkat tetapi ini kerap terjadi.
12: Kalau kami melihat belum ada pengulangan periode berkaitan antara kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi cuaca maupun iklimnya gitu ya. Karena memang faktor pemicu dari kebakaran itu kan cukup banyak ya. Tidak hanya kejadian atau faktor alam saja, namun lebih banyak dari aktivitas manusia sebetulnya.
1: Baik. Jadi apa yang membedakan ancaman cuaca tahun ini dibandingkan histori sebelumnya nih Pak?
12: Mungkin yang bisa kita perhatikan adalah kondisi atau prediksi di mana kondisi El Nino ini diprediksi akan masih akan menguat sehingga durasinya mungkin ya terjadinya karhutla ini masih diwaspadai bisa lebih panjang gitu.
1: Oke, artinya berarti sistem kita itu deteksi dininya sudah cukup baik ini Pak Wahyu ya?
12: Sudah cukup baik ya? Karena memang tidak hanya mempertimbangkan atau melihat faktor cuaca saja, namun menghitung atau mempertimbangkan bagaimana kondisi tutupan lahan atau kondisi lahan setempat gitu.
1: Kalau sejauh ini apakah ada yang sudah melakukan operasi modifikasi cuaca Pak? Kalau kemarin kami berbincang dengan di kawasan Gunung Bromo itu masih belum memungkinkan sampai 10 hari ke depan. Untuk 6 provinsi ini bagaimana?
12: Baik, untuk dari 6 provinsi ini yang sekarang sudah dilakukan modifikasi cuaca itu ada di Riau, kemudian Kalimantan Tengah. Saat ini sedang berjalan 2 provinsi tersebut.
1: Iya, 2 provinsi.
12: Sebelumnya ada Sumatera Selatan juga.
1: Artinya 4 provinsi ini masih belum ada awan yang mendukung untuk penyemaian ya di situ Pak ya?
12: Betul. Okay. Selain belum ada penyemaian karena faktor awan mungkin dari kejadiannya juga belum signifikan dan masih dapat ditanggulangi dari darat mungkin gitu ya.
1: Tapi ketika awan itu mendukung Pak, operasi OMC ini seberapa besar sih akan dapat melakukan pencegahan kebakaran misalnya lahan gambut tadi kalau kita bicara Kalimantan ini Pak?
12: Ya, kalau dari rekan-rekan kami di Kedeputian Modifikasi Cuaca berdasarkan perhitungan mereka itu bisa mengurangi atau bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan atau kejadian hujan hingga 30% gitu.
1: Artinya efektivitasnya sejauh ini yang dipantau oleh BMKG?
12: Ya, kalau berkaitan dengan efektivitasnya mungkin perlu dilakukan verifikasi lagi dengan jumlah kebakaran yang sudah dipadamkan mungkin begitu ya Mas.
1: Artinya itu indikator paling gampang ya berarti Pak ya?
12: Ya, indikator paling mudah ya kami melihatnya dari peningkatan jumlah hujan yang terjadi begitu.
1: Jangan-jangan ada nih Pak, OMC tapi justru bertambah titik apinya. Ada nggak nih?
12: Mungkin perlu dilihat lagi dari data yang ada.
1: Itu maksudnya tadi ingin tahu efektivitasnya OMC ini apakah memadamkan, membasahi lahan sekitarnya, atau jangan-jangan malah ada yang lahan baru lagi terbakar. Oke, Baik, seberapa rinci sih Pak BMKG itu dapat memprediksi waktu terbaik untuk melakukan hal-hal tersebut? Kan ada operasi modifikasi cuaca, kemudian ada juga waterbombing ini, Pak Wahyu.
12: Betul, betul.
1: Iya.
12: Baik, BMKG untuk hari pertama hingga 3 hari ke depan, artinya hari ini hingga 3 hari ke depan gitu, BMKG membuat prediksi cuaca dengan interval 1 jam. Kemudian dari 3 hingga 7 hari ke depan, BMKG mengeluarkan prediksi cuaca dengan interval 3 jam. Nah, dengan interval 1 jaman ini, untuk keperluan modifikasi cuaca maupun waterbombing maupun penanganan di darat, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: Oke, nah kapan sebuah daerah ketika mendapatkan informasi dari BMKG tadi Pak, secara rinci tadi, daerah yang harusnya sudah mulai bertindak sebelum titik panas itu berubah menjadi kebakaran yang besar itu Pak, gimana?
12: Ya, biasanya kami memperbarui informasi tersebut dan mengirimkan ke stakeholder setiap hari, setiap pagi gitu ya. Kemudian apabila memang dilihat ada potensi beberapa hari ke depan terjadi semakin kering, kemudian ada potensi kebakaran hutan dan lahan, biasanya dalam waktu 2-3 hari paling lama itu instansi terkait atau stakeholder terkait akan berkoordinasi termasuk dengan BMKG untuk menyiapkan modifikasi cuaca apabila diperlukan gitu.
1: Oke, baik. Kapan Pak Bayu situasinya diperkirakan ini akan mulai lebih aman Pak? Yakin setelah September tadi atau memang di September ini sebenarnya ada potensi untuk bisa lebih aman sedikit lah, gimana?
12: Ya, di Agustus September ini kan masih puncak, diprediksi menjadi puncak musim kemarau. Kemudian di September hingga bulan ke depan, September Oktober diperkirakan mulai memasuki masa peralihan untuk masuk ke musim penghujan. Harapannya kondisi tersebut masih bisa sesuai dengan prediksi di awal, artinya kondisi atmosfer tidak terlalu signifikan berubah sehingga kondisi cuaca maupun karhutla bisa semakin menurun gitu ya.
1: Pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan dan di mana sih masyarakat kita itu untuk lebih aware lagi melihat kondisi yang ada, dan kalau tadi dikatakan bahwa faktor manusia ini menjadi peran penting dalam karhutla, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus kemana harus melapor ketika ada hal-hal yang bisa terlihat seperti itu atau ditemukan seperti itu, Pak Wahyu?
12: Ya baik, berkaitan dengan potensi karhutla yang mungkin akan meningkat di periode puncak musim kemarau ini, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika, terutama ketika membuka lahan gitu ya, agar tidak menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka lahan, dan juga untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, membuang atau membakar sampah di lahan terbuka gitu ya. Kemudian juga kami mengingatkan atau menghimbau masyarakat untuk bisa mengelola penggunaan air dengan baik, karena memang di puncak musim kemarau ini potensi terjadinya hujan semakin menurun atau semakin kecil, sehingga masyarakat harus bisa mengelola penggunaan air dengan baik gitu.
1: Oke, artinya lahan bisa dibedakan Pak ya, mana yang terbakar karena cuaca, mana yang karena ulah manusia, begitu?
12: Kalau lahan terbakar sebetulnya lebih banyak karena, kalau di Indonesia bisa dikatakan tidak ada yang terbakar karena faktor cuaca. Karena sambaran petir gitu. Belum ada dalam catatan kami.
1: Saya pengen mendapatkan penegasan langsung aja Pak dari BMKG. Bahwa sebenarnya ini adalah ulah kita di situ Pak ya. Pak Wahyu Argo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar bagi kita semua dan tetap bisa menghadapi dengan kondisi yang ada seperti ini. Terima kasih Pak.
12: Terima kasih Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wahyu Argo.
10: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami,
13: tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
14: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan topik pembahasan kami, di mana karhutla saat ini mencapai 107 ribu hektar lebih berdasar dari catatan Kementerian Kehutanan. Dan tadi kami awali dengan perbincangan bersama dengan Prakirawan BMKG. Kini kami akan lanjutkan bersama dengan juru kampanye pantau gambut, Putra Satian.
15: Wawancara Pro 3.
1: Mas Putra, selamat pagi.
16: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Iya. Apa sih, Mas, yang membuat gambut kok terus terbakar meskipun pencegahan itu dilakukan setiap tahun ini?
16: Iya, tentu kita menyoroti terkait situasi ini tidak terlepas dari buruknya tata kelola perlindungan ekosistem gambut di berbagai wilayah Indonesia, begitu ya, Pak. Jadi kalau memang situasinya hari ini kita dihadapkan oleh musim El Nino atau fenomena El Nino, kondisi ini memang membuat cuaca jauh lebih kering serta meningkatkan risiko kebakaran. Tapi kemudian kan dalam catatan kita sudah mempublikasi hasil studi kita di tahun lalu, begitu kerusakan atau degradasi ekosistem gambut ini semakin memperparah kebakaran di berbagai wilayah. Nah, temuan kunci hasil studi kami itu menemukan jaringan kanal panjang lebih dari 280 ribu kilometer yang membentang di regional Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, yang dimana ini berimplikasi terhadap pengeringan ekosistem gambut yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran. Lalu kemudian kalau kita imajinasikan sebenarnya seberapa luas angka ini, kalau kita bisa mencatat angka ini setara dengan bolak-balik Tol Trans Jawa kita melalui via Banyuwangi Meras sebanyak 120 kali.
1: Wow.
16: Sebesar itu sebenarnya fakta yang kita temukan bahwa di tengah maraknya kebakaran hutan di berbagai wilayah, tentu ini terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang sangat masif di berbagai wilayah. Begitu.
1: Ya, itu temuan tahun berapa itu, Mas Putra?
16: Bagaimana, Pak?
1: Temuan tahun berapa atau catatan tahun berapa itu yang sepanjang?
16: Itu. Mm-hmm. Itu kita publikasi di tahun lalu, Pak. Bisa kita atau bisa dilihat di websitenya Pantau Gambut sendiri. Okay. Judul studi kita dari konsesi ke konsekuensi, begitu, Pak.
1: Ya. Dan apakah itu semakin bertambah atau bagaimana Anda melihat atau mencatat Pantau Gambut selama ini?
16: Ya, kita menilai bahwa situasi itu akan semakin bertambah dan berpeluang besar ya, kalau kita melihat bahwa di konteks regulasi kita masih membuka peluang besar untuk pengembangan bisnis agro ekstraktif ya, custom gambut. Nah, kita juga menyoroti terkait bahwa di balik besarnya kerusakan ekosistem gambut di berbagai wilayah ini tentu tidak terlepas dari fragmentasi kewenangan terkait kementerian dan lembaga dalam melakukan proteksi terhadap ekosistem gambut begitu. Karena memang kita menyoroti ada beberapa sektor kementerian yang memiliki kewenangan besar untuk pembukaan lahan ya, khususnya di ekosistem gambut seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Atr BPN, Kementerian Perhutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kementerian ini masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, sehingga memang fragmentasi kewenangan ini kerap sekali berimplikasi terhadap masih terbatasnya proses penegakan hukum saat misalnya kemudian perusahaan terbukti melakukan pembakaran begitu, termasuk terkait penunjukan verifikasi lahan yang menyebabkan bahwa ekosistem gambut ini masih ya, dalam tanda kutip itu tidak sinkron terhadap perlindungan dan juga kebijakan penegakan hukumnya begitu.
1: Ya, kerusakan ekosistem gambut tadi Anda kaitkan dengan tata kelola yang ada saat ini. Memang seperti apa tata kelolanya ini sehingga memberikan dampak kerusakan terhadap ekosistem gambut kita ini?
16: Ya, sebenarnya kita juga sudah mempublikasi di studi kita bahwa memang kan fungsi lindung ekosistem gambut itu kan tidak boleh diekstraksi ya, karena memang perannya cukup esensial baik secara ekologis maupun juga biodiversitas begitu. Nah, kita di periode Januari hingga Juli menemukan seluas 25.364 titik panas yang berada pada area FLEJ begitu. Nah, catatan ini kan kemudian menunjukkan bahwa fungsi lindung ekosistem gambut yang harusnya itu memiliki peran cukup krusial dan cukup esensial begitu, yang dimana dalam kondisi idealnya dia itu basah, tapi kemudian faktanya masih terdapat hotspot di area lindung ekosistem gambut. Hal ini juga tidak terlepas seperti di awal saya katakan tadi bahwa praktik pengeringan, praktik kanalisasi itu masih dilakukan begitu. Karena memang kan ekosistem gambut ini kan dia ekosistem yang tidak bisa dipisah secara administrasi begitu. Karena saat dia rusak fungsi hidrologisnya di hulu, maka dia akan berimplikasi terhadap kekeringan di hilirnya. Sehingga memang ini banyak memicu di tengah fenomena El Nino hari ini semakin memicu masifnya kebakaran hutan di ekosistem gambut. Karena ekosistem gambut sendiri kan terdiri dari material organik begitu kan. Saat misalnya dia kering, kemudian karakteristik titik apinya juga kan berbeda kalau dia di tanah mineral. Kalau tanah mineral mungkin kita bisa mengidentifikasi itu karena fisik apinya terlihat kan. Dia bisa dilihat secara visual gitu. Tapi kemudian kan kalau karakter kebakaran di ekosistem gambut ini kan dia ground fire gitu, apinya di bawah. Kita hanya bisa mengidentifikasi asapnya begitu. Tapi kemudian kan apinya itu menjalar ke bawah. Karena memang karakteristik ekosistem gambut ini kan dia memiliki porositas yang cukup tinggi begitu, beda dengan tanah mineral.
1: Ya, sebenarnya siapa yang memastikan gambut harus dalam kondisi basah?
16: Ya, itu sebenarnya memang esensinya begitu. Karena kan gambut emang lahan basah begitu, dia berbeda sama lahan mineral. Gambut ini kan ekosistem yang memang dia itu harus basah karena dia ya bisa kita katakan itu kan entitas ekologis ya Pak. Dia menghubungkan semacam sistem ekologis yang di darat maupun di air begitu.
1: Tadi kan dikatakan ada pembukaan lahan seperti itu yang akhirnya merusak ekosistem gambut. Sebenarnya artinya ada korporasi, ada perusahaan di sana ya. Dan seberapa efektif kewajiban perusahaan itu untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut itu sendiri? Anda melihat bagaimana?
16: Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mengacu di standar sertifikasi aktivitas perizinan bisnis AGU misalnya, atau perkebunan sawit yang bisa dikatakan. Jadi perusahaan itu sebenarnya juga dalam melakukan upaya mitigasi itu juga dimandatkan untuk melakukan penyiapan infrastruktur kebakaran begitu ya Pak, karena memang misal kalau kita ambil contoh ya, saya pakai pendekatan kebijakan peraturan Menteri Pertanian nomor 33 tahun 2025 terkait sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha perkebunan, itu kan ada prinsip kriteria, indikator, dan parameter. Jadi memang perusahaan-perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit skala besar ini kan dimandatkan untuk tidak boleh melakukan pengeringan, tidak boleh melakukan konversi kostum gambut, dan juga tidak boleh melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran begitu. Nah, tapi kan kemudian situasi ini justru berbeda ya dengan apa yang kita temukan sepanjang periode Januari hingga Juli. Justru malah kita menemukan itu sebaran titik panas di area konsesi AG itu sebanyak 10.510 titik. Nah, lebih parahnya lagi itu juga terjadi begitu dengan jenis perizinan pemanfaatan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan begitu. Kita menemukan sepanjang periode hingga Juli terdapat 3.384 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, artinya artinya ini harusnya menjadi pertanyaan besar ya, bagaimana sebenarnya sistem verifikasi pembukaan lahan, metode pembukaan lahan, hingga metode dalam melihat prinsip dan indikator kawasan itu belum dijadikan sebagai fokus prioritas. Dan kita kerap sekali, karena memang ini beberapa kali menjadi pertanyaan kita atau publik begitu, sehingga memang ini menjadi spekulatif karena memang tidak pernah direspon ya. Nah, ini menjadi berefek pada siklus kebakaran yang berulang begitu.
1: Ya, berarti bukan musiman ini ya?
16: Iya, ini bukan. Tidak lepas dari faktor pemicu yang lebih besar dari
1: lebih besar. Itu. Ya. Oke, kalau ini dibiarkan, apa dampak terdekatnya nih?
16: Ya, untuk kita juga tidak berdasarkan asumsi menilai situasi ini, karena memang banyak ahli termasuk Badan Riset Nasional juga menyampaikan bahwa diprediksi 2026 akan melampaui situasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 97. Ya tentu. Nah, kita tidak membantah analisis atau pernyataan tersebut, karena memang situasi hari ini juga diperparah dengan semakin masifnya konversi ekosistem gambut di berbagai wilayah begitu. Nah, kemudian ada faktor lain begitu. Karena memang kita lihat seperti misal anggaran penanggulangan di berbagai wilayah juga masih terbatas ya, terkait respon bencana. Lalu kita melihat juga koordinasi juga masih bersifat sektoral begitu. Nah, lagi-lagi memang implikasinya masyarakat dipaksa survive, dipaksa untuk untuk bisa bertahan dengan situasi krisis asal. Kalau kita di Jawa, mungkin kita dihadapkan oleh fenomena El Nino ini, dampak yang paling nyata itu kan, kalau kita mengacu pada siklus itu kan 4 tahun sekali begitu ya Pak ya. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua, belakangan dalam catatan kita juga hotspotnya salah satu yang tertinggi ya, di tahun 2026 ini dihadapi oleh siklus tahunan, karena memang kondisi ekosistem gambutnya sudah sangat parah dan kering, sehingga memang jangankan dihadapkan oleh musim kemarau yang sangat panjang, bahkan tingkat kerentanan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan pengawasan yang tinggi juga memicu kebakaran yang hebat begitu. Ini tidak lepas dari lagi-lagi kerusakan ekosistem gambut yang masif. Kalau saya analogikan, misal bagaimana sih gambut kenapa bisa sangat rentan terbakar? Saya mengatakan kayak nggak mungkin kapas yang lembab itu bisa terbakar begitu. Mm-hmm. Dan begitu sebenarnya kondisi ideal.
1: Analogi
16: sistem ya. Gambut ya, okay. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Mas Putra untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat
16: pagi. Terima kasih Pak.
1: Ya.
16: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan juru kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi.

0: Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
1: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
0: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
1: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bapak Fahdepi, Bakom Pemerintah. Saya di sini membawa Pak Sekjen Kementerian Transmigrasi Pak Edi Gunawan, Penasihat Utama Pak Ismail Zulkarnain, Bu Dirjen Pengembangan

0: ekonomi, masyarakat transmigrasi, Bulina, kemudian 3 staf khusus dan tenaga ahli. Yang saya hormati juga para tenaga ahli di lingkungan Bakom Pemerintah Republik Indonesia dan rekan-rekan media. Saya punya 14 slide, saya run terus saja. Saya justru berharap mungkin nanti dari rekan-rekan wartawan, kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Terutama dari Ibu Okta itu yang baru menikah bulan lalu ya. Ya, selamat menempuh hidup yang baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan satu langkah transformasi transmigrasi. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi ya, terkait dengan bagaimana konsen Bapak Presiden masalah peningkatan sumber daya manusia, maka saya selaku pembantu Presiden juga sangat konsen dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia itu sendiri, utamanya dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 3 tujuan transmigrasi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 97 yang disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pemerataan pembangunan. Kemudian yang ketiga itu adalah persatuan dan kesatuan nasional. Itu adalah tujuan transmigrasi. Dalam konteks itu, maka saya sering mengikuti sidang kabinet paripurna, Bapak Presiden selalu meng-highlight masalah mengapa masih banyak sekali kemiskinan di negara yang kaya raya ini. Kemudian yang kedua, itu adalah banyaknya ketimpangan. Kalaupun pertumbuhan ekonomi naik, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini yang menjadi concern beliau dan selalu membuat beliau terjaga dari tidurnya. Maka Kementerian Transmigrasi mencoba untuk melakukan sebuah kajian yang cukup mendalam bagaimana kami melakukan transformasi transmigrasi sebagaimana juga menjadi tema besar dari transformasi Indonesia yang digagas oleh Bapak Presiden, bahwa hari ini transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tapi transmigrasi adalah membangun satu kawasan terintegrasi. Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri. Oleh karena itu, dalam konteks pemikiran ini, kita juga berpikir, coba masuk ke slide kedua. Slide kedua. Ya. Kita juga melihat banyak sekali paradoks yang ada di tanah air saat ini. Tadi saya sampaikan negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Bahkan saya juga mendapat informasi yang mungkin ini kita perlu konfirmasi kebenarannya, tapi dari salah satu sumber mengatakan, contoh saja produksi emas, Indonesia itu per tahunnya sekitar 100 ton produksi emasnya. Dari produksi emas itu kita mendapatkan pemasukan sekitar 18 sampai 23 triliun rupiah. Persoalannya adalah ada produksi emas ilegal. Itu jumlahnya 110 ton per tahun. Ya, ini juga mungkin kita perlu cek dan klarifikasi bersama. Tapi kalau kita lihat di media pun juga ada pemberitaannya, misalkan contoh di Nabire saja, ada tambang ilegal yang ditemukan per tahunnya dia omset 1,45 triliun rupiah. Jadi lebih banyak lagi aset di tanah air ini yang tidak termaksimalkan karena kita berpikir ketidakhadiran sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu, maka kami bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi mencoba untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul tadi, utamanya sesuai dengan tusi kami di Kementerian Transmigrasi, menempatkan mereka di kawasan-kawasan transmigrasi. Sebetulnya kawasan transmigrasi itu berkembang, ya. Lanjut slide-nya. Termasuk pemanfaatan bonus demografi ini. Ini juga salah satu paradoks. Tadi sudah ada upaya dari pemerintah juga dengan adanya program magang nasional. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu transformasi yang sedang kita lakukan dari pola lama. Pola lama itu tadi hanya membangun tempat tinggal dan kemudian bagi-bagi lahan. Sekarang menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi, utamanya kawasan ekonomi. Lanjut. Meskipun kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami, lewat program yang lalu saja kita berhasil membangun 3 provinsi baru, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan, lebih dari 116 kabupaten dan kota baru, serta lebih dari 1.500 desa baru. Itu terbentuk karena adanya transmigrasi. Nah, kalau dulu fokusnya kepada kuantitas, kita sekarang fokusnya kepada kualitas. Saya ulangi, kalau dulu kuantitas, sekarang kita fokusnya kepada kualitas. Tolong jangan berpikir bahwa transmigrasi hanya pertanian saja. Tidak. Kami juga melihat bahwa kami sekarang ini mengelola 3,1 juta HPL transmigrasi. Dan yang cukup mengejutkan, 18 tahun yang lalu ada perusahaan swasta secara ilegal menggarap lahan transmigrasi selama 3 tahun dan merugikan negara 6,9 triliun rupiah. Karena di dalam lahan transmigrasi itu ada tambang batu bara. Jadi kita juga nanti berkembang tidak hanya dalam sektor pertanian tetapi juga perikanan, kelautan, kemudian juga pertambangan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, menggaet kampus-kampus ternama di Indonesia, yang terbaik di Indonesia untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah satu keharusan. Oleh karena itu ada 3 paling tidak program transmigrasi patriot itu. Yang pertama adalah tim ekspedisi patriot. Tugasnya melakukan riset, kemudian juga pengabdian masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan-kawasan transmigrasi. Kemudian yang kedua adalah beasiswa patriot. Ini masih terus kami lakukan pematangan program karena ada kaitannya dengan regulasi lintas kementerian dan lembaga. Karena beasiswa ini kan usinya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Ini yang kami terus matangkan terkait dengan beasiswa patriot, tetapi kami berharap bahwa menghadirkan SDM-SDM unggul di kawasan-kawasan transmigrasi itu akan memberikan banjir pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat lebih berdaya guna. Kami juga menyadari bahwa tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Jadi semuanya disamaratakan, tapi sistemnya tailor-made. Dilihat dulu potensinya seperti apa, tidak bisa misalkan di dalam satu kawasan itu dipukul rata seluruh Indonesia isinya sama, padi-padi begitu. Terus kemudian tanam kopi-kopi begitu, tanam sawit semua. Jadi kita sesuaikan dengan satu adalah lahannya itu sendiri, cuaca, medan, suhu, ya. Kemudian juga dengan sosiologinya, masyarakatnya, itu juga seperti apa. Jadi betul-betul kita lakukan satu pemetaan potensi ekonomi yang cukup komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah Center of Excellence Patriot. Kita ingin kelak para patriot ini itu memiliki satu semacam dapur SDM unggul. Sehingga ketika misalkan nanti ada penugasan-penugasan dari negara yang dibutuhkan, kita sudah punya datanya, sudah punya bank datanya. Kami juga tahun lalu memberangkatkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi, kemudian tahun ini 1.476 para peneliti ke seluruh kawasan transmigrasi. Tetapi ketika ada penugasan-penugasan, misalkan tahun ini ada puluhan orang yang diberangkatkan ke Tiongkok untuk mempelajari bagaimana memberantas atau membasmi kemiskinan di Tiongkok, ya, itu kita berangkatkan juga para alumni dari tim Ekspedisi Patriot 2025. Lanjut. Nah, tetapi yang penting bagi kami adalah meskipun tim Ekspedisi Patriot bertugas selama 4 bulan, tapi mereka kalau tahun yang lalu adalah fokusnya kepada riset dan pemetaan potensi ekonomi, maka tahun ini fokusnya ada 5 misi. Pertama, melanjutkan pemetaan masalah dan potensi. Kedua, menghadirkan solusi berbasis keilmuan. Ketiga, menerapkan teknologi tepat guna. Keempat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Kemudian yang kelima, membuka akses pasar, mitra usaha dan investasi. Jadi betul-betul bagaimana menghadirkan ilmu dan pengetahuan di kawasan-kawasan transmigrasi. Lanjut. Pada prinsipnya mereka bukan hanya sekedar berangkat, saya sudah wanti-wanti kepada mereka. Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ini juga selaras dengan kampanye yang digaungkan oleh Kementerian Dikti Saintek terkait dengan kampus berdampak. Maka keberhasilan yang diukur adalah satu, masalah yang diselesaikan, teknologi yang digunakan oleh masyarakat, produktivitas dan pendapatan yang meningkat, UMKM dan usaha lokal yang naik kelas, produk yang memperoleh nilai tambah, pasar dan off-taker yang terbuka, serta investasi dan lapangan kerja yang tercipta. Jadi ukurannya bukan berapa jumlah peserta, tetapi perubahan yang betul-betul kita ingin tinggalkan. Kalau dulu 154 itu adalah 154 kawasan transmigrasi yang kami kelola, sekarang fokus ke 53 agar ada penajaman. Tidak hanya dalam konteks, sekali lagi tadi jumlahnya, tapi fokus kepada kualitasnya, utamanya yang berada di Indonesia Timur. Kami juga perlu menyampaikan bahwa dari 1.476 peserta itu, 1.200-nya itu ditugaskan di Papua. Ya, ada sekitar 200 tim. Pertama di kawasan transmigrasi Lereh di Jayapura, Provinsi Papua, itu ada tim dari ITB. Kemudian kawasan transmigrasi Senggi di Kerom, juga Provinsi Papua, ada Universitas Diponegoro. Kawasan transmigrasi Salor di Merauke, Papua Selatan, ada Institut Pertanian Bogor. Kemudian kawasan transmigrasi Muting, juga di Merauke, Papua Selatan, ada UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian di kawasan transmigrasi Pravi di Manokwari, itu Papua Barat, ada Universitas Airlangga. Dan kawasan transmigrasi Mowiwaren, juga Manokwari, Papua Barat, ada Institut Teknologi 10 November. Berikutnya adalah kawasan transmigrasi Werianggi. Ini di Papua Barat ada Universitas Indonesia, kemudian kawasan transmigrasi Bomberai, ada Universitas Pajajaran, ini di Fakfak, kemudian kawasan transmigrasi Weri, ini ada Universitas Hasanuddin, kemudian yang terakhir kawasan transmigrasi Kelamono Segun adalah Universitas Brawijaya. Per tim ada 6 orang, 1 ketua tim dan 5 anggota. Kemudian perkawasan yang ada di Papua adalah 20 tim. Kemudian jumlah total peserta perkawasan 120 orang. Jadi sekali lagi ada sekitar 1.200 orang yang kami memang fokuskan di Papua. Sementara ada sekitar 43 kawasan lagi yang tersebar baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. Lanjut. Nah, ini juga kami sampaikan beberapa success story. Ya, meskipun tahun 2025 itu kami hanya memberikan anggaran dari APBN untuk riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi apa yang diberikan oleh kampus ternyata melebihi apa yang ditargetkan. Mereka memberikan banyak sekali bantuan ke kawasan-kawasan transmigrasi dengan menggunakan budget yang mereka miliki sendiri atau fundraising dari berbagai sumber. Contohnya misalkan di distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, itu ada pengeboran air tanah yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung. Dan beberapa kampus lainnya juga membuat langkah-langkah yang serupa. Lanjut. Kemudian, ini kami berikan juga contoh studi kasus mengapa pentingnya sumber daya manusia unggul itu di Sulawesi Tengah. Pendapatan petani tanpa pendampingan SDM unggul yang tadinya hanya 3 juta rupiah meningkat menjadi 13 juta rupiah. Ada sekitar 200 kepala keluarga di sana yang bertani kopi. Ya, lanjut. Kemudian juga kami juga sekarang membuka akses pasar. Contohnya Sulawesi Tengah itu sangat terkenal, Kabupaten Parigi Motong itu dengan durian yang tadinya mereka banjir durian pada saat masa panen, harga satu butirnya sekitar 5.000 sampai dengan 6.000. Setelah kami buka akses pasar ke Tiongkok, sekarang kami ekspor durian dan meningkat harga di petani 5 sampai dengan 6 kali lipat. Jadi kalau bicara kesejahteraan, kembali lagi tadi di harga petani saja sudah terasa peningkatannya 5 sampai dengan 6 kali lipat. Lanjut. Kemudian juga ini ada satu pola yang kami kembangkan utamanya di Batam, Rempang dan Galang. Bagaimana dulu ya kita bandingkan ya. Luas Singapura dengan luas Batam itu hampir kurang lebih sama. Sekarang penduduk di Singapura ada sekitar 6 juta jiwa. Sekitar 3 juta jiwanya, 3 sampai 3,5 adalah penduduk asli dan 2,5 jutanya itu adalah pendatang. Sementara di Batam, Rempang, dan Galang itu sekarang penduduknya sekitar 1,3 juta jiwa. Jadi masih ada ruang untuk masuknya penduduk masuk ke Batam, Rempang, Galang, tetapi kita berharap nanti tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu tata ruangnya dan sebagainya betul-betul harus dilakukan sedemikian rupa. Makanya kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Bagaimana mengembangkan lahan di Batam, Rempang, dan Galang? Utamanya nomor satu itu didapatkan satu kemanfaatan untuk masyarakat lokalnya terlebih dahulu, baru untuk para pendatang. Nah ini juga yang tadinya tahun 2023 ada konflik sosial di sana, sehingga investasi mundur. Ya. Kemudian kami tawarkan dengan konsep transmigrasi lokal. Mereka, sebagian besar dari mereka sudah mulai pindah ke lokasi yang baru. Inilah yang terus kemudian membuat situasi di Rempang juga menjadi lebih kondusif sehingga investasi juga mengalir lebih banyak lagi. Namun ada satu pelajaran juga, jika dilakukan sinergi dan kolaborasi, kita sebetulnya bisa juga melakukan sinergi dan kolaborasi itu bukan hanya dalam konteks pembangunannya, tetapi keterpaduan anggaran. Kami kalau misalkan hanya ingin membangun satu satuan permukiman terintegrasi dengan biaya sendiri itu bisa habis sampai dengan 490 miliar rupiah. Tetapi karena kita kolaborasi dengan Kementerian PU, BP Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian ATR BPN, maka anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Transmigrasi hanya sekitar 25%-nya saja. Sehingga anggaran yang bisa kita lakukan satu efisiensi di satu kawasan bisa kita alihkan ke Indonesia Timur yang bisa lebih memiliki manfaat yang lebih besar lagi. Demikian kira-kira sebagian besar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan transmigrasi patriot. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut untuk latihan gladi kotor. Tadi mulai jam pukul 8 sudah kita mulai. Nah, baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara ya, yang diikuti oleh kurang lebih 81 banyak, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki. Dan tadi sudah lihat, kita cukup bangga ya, karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan ya. Jadi dalam kesempatan ini, meskipun masih bersifat latihan, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh personil TNI, terutama yang para pilot kita, penerbang kita yang menerbangkan baik pesawat tempur, pesawat A400 maupun heli, yang itu mempertaruhkan keselamatan. Tapi kita merasakan terbang dengan penuh kebanggaan gitu. Tadi beberapa juga ada manuver yang sempat bikin deg-degan juga gitu. Tiga heli yang saling berdekatan, dan alhamdulillah ya, ternyata kalau kita tidak kalah secara sumber daya manusia ya, mending kita siap dengan peralatan-peralatan yang terbaik. Ya, tentu seluruh anak-anak Indonesia akan memberikan cara yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Saya kira itu. Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat. Ada, karena juga ada penyesuaian ya. Biasanya adik-adik kan setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang. Contohnya adalah tebal rumput di halaman istana. Itu secara teknis juga tadi mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita yang biasanya sudah ini secara teknis nih, keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Jadi tadi para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan, dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab, kami akan izinkan, meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Teman-teman minta untuk ada perkenankan untuk tambah jam latihan mandiri.
5: Mas, untuk siapa penampilan seni, Mas?
4: Hah?
5: Untuk penampilan seninya kira-kira siapa?
4: Belum, nanti tunggu. Satu-satu.
5: Mas, gladi kotor kira-kira
4: hari ini juga. Iya. Hari ini sudah dianggap, kita anggap gladi kotor. Secepatnya nambah lagi.
6: Mas, untuk penambah penonton bagaimana, Mas?
4: Hah?
6: Siapa penonton? Siapa bangku penonton?
4: Persiapan?
6: Penonton. Karena penambahan kan?
4: Ya, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, ada penambahan satu blok yang akan memuat kurang lebih 3.400 yang akan dibagi menjadi sesi pagi dan sore. Nah, termasuk kami akan menambahkan satu blok, tapi memang ini bukan untuk yang undangan mendaftar melalui dua tiket kemarin ya, tapi ini untuk yang biasanya saudara-saudara kita ikut menyaksikan di sekitar Taman Padang, itu supaya menyaksikannya jauh lebih enak. Kami juga siapkan satu tenda khusus tambahan. Belum semuanya lengkap konfirmasi, karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami untuk diterima baru hari ini oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden yang terdahulu. Tetapi yang dapat kami informasikan salah satunya adalah Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi.
5: Pak SBY aja yang konfirmasi.
4: Sementara nanti kami update kalau sudah ada. Oke, terima kasih ya semuanya.
7: Pernikahan motor listrik katanya, Mas.
4: Hah?
7: Ada informasi Bapak, informasi apa?
4: Besok.
7: Sedikit saja, Mas, informasinya, Mas.
4: Nanti aku
5: share. Mas, katanya mau diperluas tahun ini. Jumlah UMKM katanya mau diperluas tahun ini.
4: Apa?
5: Berapa jumlahnya, Mas? Jumlah UMKM yang mau diperluas tahun ini.
4: Nanti aku. Nanti aku koordinasikan.
5: Pengumuman jadwalnya kapan?
4: Pengumuman rencana tanggal 15.
5: Mas, untuk penghargaan lagi kayak nampak jasa gitu, kapan ya?
4: Direncanakan satu minggu setelah peringatan. Belum, sedang kita finalisasi, tapi kami pastikan bahwa akan banyak sekali variasinya. Kami juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan Bapak Presiden, jadi banyak individu-individu yang menurut tim tim tanda jasa dan gelar yang kita anggap itu layak juga untuk kita berikan penghargaan-penghargaan, seperti misalnya individu-individu yang mengabdikan diri di bidang teknologi sehingga sampai memiliki paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional, juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga.
5: Bisa lebih banyak dari yang tahun kemarin, Mas?
4: Kalau secara jumlah belum mengerucut.
5: Kita mengusulkan dari mana saja, Mas, selain
4: hampir semua.
5: Ada menteri-menteri juga situ ya?
4: Ya, ada beberapa yang yang belum pernah atau tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara.
8: Mas Andi, waktu demo udara itu ada rafale juga ya, Mas?
5: Ada rafale.
4: Ya.
5: Nah, pertama kali berarti ya?
8: Pertama kali, Mas.
4: Iya.
8: Selain berarti juga rafale yang dimiliki Indonesia untuk diterjunkan buat atraksi.
4: Siap.
5: Ini juga untuk mama-mama.
8: Ya kan?
4: Baik. Pengennya lebih banyak. Terima kasih. Nanti aku kabarin. Tanggal 15. Aku nanti. Terima kasih ya.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik. Polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras memicu perhatian publik karena mempertemukan aktivitas keagamaan dengan kepentingan promosi. Fenomena menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai agama, etika, dan sensitivitas masyarakat dalam membuat konten maupun gimmick promosi di ruang publik. Bagaimana batas kepatutan dari perspektif agama dan komunikasi, serta bagaimana menjaga kreativitas promosi agar tetap menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kami akan perbincangkan bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yakub.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kiai Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiai Aminuddin, bagaimana MUI memandang fenomena challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan hadiah berupa minuman keras ini?
2: Ya, jelas kita mengecam keras ya tindakan tersebut. Karena itu menodai Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan dengan jelas bahwa masalah khamr atau miras itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam. Dan khamr itu di dalam hadis tadi dikatakan sebagai ummul khabais, induknya segala kejahatan, karena kejahatan itu bermula dari miras ya, di mana orang yang meminumnya, mengkonsumsinya menjadi hilang akal, lupa diri dan tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan perbuatannya, sehingga sangat memungkinkan memunculkan tindakan-tindakan maksiat lainnya setelah dia meminum khamr. Maka dia disebut sebagai ormas, sebagai ummul khabais, begitu.
0: Baik. Nah, lalu kalau untuk dalam konteks ruang publik, apakah promosi miras yang dikemas dengan aktivitas keagamaan ini punya persoalan etika yang lebih serius dibandingkan promosi miras biasa ini, Pak?
2: Sangat serius, karena miras sesuatu yang diharamkan, jangan bawa-bawa agama dalam promosi mereka, begitu. Kalau mereka membawa-bawa agama dalam promosi miras dan agama jelas menentang miras, itu berarti sama saja mempertontonkan pelecehan terhadap agama, begitu.
0: Baik. Lalu kalau dari MUI sendiri, bagaimana menilai tanggung jawab platform digital, influencer maupun pihak yang ikut menyebarluaskan konten promosi semacam ini?
2: Ya, saya kira permohonan maaf saja yang sudah dilakukan oleh pelaku dan penyelenggara itu tidak cukup, gitu. Harus ada pertanggungjawaban hukum dan harus ada efek jera terhadap perilaku seperti ini, supaya kedepannya tidak lagi melakukan pelecehan-pelecehan dan penodaan agama dengan cara seperti ini, gitu. Sangat tidak etis.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk MUI sendiri, apakah memiliki atau pernah mengeluarkan panduan mengenai penggunaan simbol lalu juga aktivitas keagamaan ini dalam kegiatan komersial dan periklanan?
2: Secara khusus tidak, tapi saya kira masyarakat tahu lah tentang keharaman miras dalam Islam, keharaman babi misalnya dalam Islam, ya. Dan persoalan etika itu kan juga ada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat kita. Saya kira para pelaku advertising ini mesti mempelajari dan mendalami serta menyelami budaya, norma, agama yang berlaku di masyarakat begitu. Sehingga promo-promo yang mereka lakukan tidak blunder seperti yang terjadi sekarang ini.
0: Baik. Nah, berarti apakah perlu ada penguatan regulasi atau pedoman etika ini mengenai promosi produk yang berkaitan dengan miras?
2: Saya kira regulasi dan norma yang ada sudah jelas begitu. Dan ini saya kira bukan faktor ketidaktahuan apa yang terjadi, tapi memang faktor kesengajaan dan hal yang sengaja dibuat untuk mencari sensasi seperti itu. Dan sensasi seperti ini sangat tidak lucu dan sangat tidak menarik itu, karena menodai kitab suci Al-Quran yang itu menjadi pedoman dan panduan hidup umat Islam begitu. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi ini bukan hal yang tidak diketahui ya. Saya kira pelakunya mengetahui ini dan menyadari ini, hanya mencari sensasi dengan cara yang tidak etis begitu.
0: Baik. Nah, apakah MUI juga akan mendorong adanya tindakan terhadap pihak yang membuat atau menyebarkan promosi semacam ini?
2: Pastinya seperti itu, dan ini kan sudah ada sebagian umat Islam yang melaporkan itu dan meminta MUI untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Dan MUI siap memberikan kesaksian, keahlian dari sisi agama pada kasus ini begitu.
0: Baik, berarti bentuk tindakannya nanti ini menjadi saksi begitu ya dalam kasus ini begitu, Pak Aminuddin?
2: Iya, biasanya tindakannya ini adalah menjadi saksi ahli jika diminta oleh pihak Kabareskrim kepolisian begitu.
0: Oke, baik. Nah, Kiai Amin, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, boleh ikut interaktif ya, Kiai ya?
2: Boleh.
0: Baik,
2: boleh.
0: Kita ke Bengkulu, ini ada Pak Toto yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Toto.
3: Selamat sore, narasumber.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto.
3: Waalaikumsalam. Itu penghinaan yang sangat kejam sekali itu. Harus diselesaikan secara hukum. Agama Islam itu dianggapnya main-main saja. Harus diselesaikan secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, terima kasih. Berarti sependapat begitu ya dengan Kiai Amin ya tadi ya? Oke, baik. Nah, Kiai Amin, nanti apakah batas yang menurut MUI sendiri tidak boleh dilanggar ketika agama dijadikan bagian dari strategi pemasaran di ruang publik ini seperti apa, Kiai?
2: Ya, kalau misalnya mempromosikan sesuatu yang baik, membawa nilai-nilai agama, yang memang nilai agama itu adalah nilai yang baik, itu tidak ada masalah. Kita akan mempromosikan satu produk yang memang sudah halal, dan agama mendorong umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal. Tidak masalah. Ya, misalkan produk ini sudah bersertifikat halal, itu kita senang menyebut kata halal di situ begitu kan. Artinya memang itu memenuhi kebutuhan konsumen begitu kan, memenuhi perlindungan konsumen muslim begitu kan. Tapi jelas-jelas benda ini haram dan sangat dilaknat oleh Allah ya, tapi kemudian dipromosikan dengan menyebut firman-firman, membawa-bawa firman Allah begitu. Ya, ini jelas tindakan ini dalam pandangan kita adalah penodaan dan pelecehan agama yang tidak bisa dibiarkan begitu, karena agama apalagi ayat suci itu dipermainkan gitu.
0: Baik, Kiai mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang melihat konten ya semacam ini di media sosial, supaya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
2: Iya, bagi generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat, ya, bahwa kebebasan itu ada batasnya. Kebebasan yang anut di dalam negara kita adalah kebebasan yang didasarkan pada Pancasila. Di dalam sila pertama ada ketuhanan Maha Esa. Kebebasan kita juga dibatasi oleh norma-norma budaya masyarakat kita, norma-norma agama yang itu menjadi bagian integral kebangsaan kita ya. Karena negara kita memang bukan negara agama, tapi negara kita adalah negara yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Maka persoalan agama itu jangan dibuat permainan, jangan dibuat bercandaan begitu, atau hal-hal yang tidak efek dilakukan dengan membawa-bawa agama. Saya kira itu pesannya.
0: Baik, Kiai Amin, terima kasih ini telah memberikan update terkininya juga begitu, lalu juga mengedukasi masyarakat begitu ya, Pak Kiai Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Aminuddin Yaakob berbicara terkait polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik.
1: Wawancara Pro 3.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia.

0: Kami masih membahas terkait topik polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik. Tadi kami telah menghubungi pihak MUI, lantas seperti apa nantinya terkait cara untuk promosi, kami akan hubungi Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif FKDK Universitas Budi Luhur. Nanti kami akan tanyakan bagaimana pihaknya melihat polemik challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan miras sebagai hadiah dari perspektif komunikasi dan etika periklanan. Lalu dalam komunikasi pemasaran, apa yang membuat sebuah kreativitas promosi ini dapat dianggap sudah melewati batas etika? Apakah juga penggunaan aktivitas keagamaan seperti hafalan Al-Quran sebagai bagian dari kampanye promosi dapat dianggap sebagai bentuk kreatif strategi yang keliru? Lantas hal itu dapat mengapa terjadi? Saat ini kami telah tersambung bersama Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif FKDK Universitas Budi Luhur, Dr. Rocky Prasetyo Jati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rocky, bagaimana melihat polemik challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan miras sebagai hadiah dari perspektif komunikasi dan juga etika periklanan?
2: Oke, saya mungkin akan mulai dari perspektif mungkin kreativitas sendiri ya, karena ini kan bagian dari kreativitas komunikasi ya. Dan ini saya pikir kalau dalam konteks kita di negara kita ini sudah bisa saya sebut ini sudah melampaui batas etika ya, karena ini kan sudah ada simbol atau aktivitas keagamaan yang kemudian jadi berpadu ya dengan produknya sendiri itu bertentangan dengan nilai agama tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan lagi masalah sekadar kreativitas, tapi soal apa ya, soal etika, kepatutan, sensitivitas, dan mungkin penghormatan ya terhadap mungkin budaya dan keyakinan kita, masyarakat kita gitu Pak Dung.
0: Baik, lalu dalam komunikasi pemasaran apa yang membuat sebuah kreativitas promosi ini dapat dianggap sudah melewati batas etika?
2: Mungkin ini lebih kepada ini ya, jadi ada semacam, karena kita kan di negara kita ada sebuah bentuk apa namanya simbol yang mungkin simbol agama yang itu sudah sejak kita negara kita juga di ini kan kebetulan juga sesuai dengan semangat 45 yang sebentar lagi kita akan rayakan kemerdekaan kita 81 ya. Tidak sebuah apa, bahkan dulu ada waktu Pancasila itu sebenarnya kan juga dimulai dari sila pertama, dan ini sudah menjadi budaya kita, simbol agama. Nah sehingga ini kemudian disampaikan di ruang publik, ini saya pikir menjadi sebuah apa ya, bukan lagi konten yang sifatnya itu kemudian bercanda, konten yang sifatnya menghibur, tapi justru konten yang tidak peduli gitu. Ya ada semacam keraguan terhadap ahli atau pakar yang mungkin, tentu saja ini ada orang juga kan yang dibalik kreativitas menyampaikan itu, entah itu kemudian memang itu inisiatif dari pelaku promosinya atau juga sudah disetting oleh brandnya itu sendiri itu.
0: Baik, nah dari perspektif komunikasi, apa dampaknya ketika simbol agama digunakan bukan untuk menyampaikan nilai keagamaan, tapi untuk menarik perhatian lalu juga meningkatkan engagement?
2: Nah, ini kalau kaitannya dengan engagement, tentu saja ini kita juga lalu dengan masalah yang selalu menjadi sebuah alat tools pemasaran yang sekarang ini paling manjur mungkin dilakukan di Indonesia, yaitu viral, kan gitu ya. Viral ini kan, jadi kita anggap saja ini ada yang berhasil, ada yang nggak selalu berhasil, kan gitu ya. Bisa jadi ini adalah yang mungkin di benak kreatornya, kan gitu ya. Ini akan menjadi sebuah hal yang dianggap berhasil, kan gitu ya. Tetapi masalahnya kan menjadi sebuah campaign yang tidak tepat karena sensitivitasnya kurang, tidak ada bahkan begitu ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah jutaan perhatian yang biasanya itu memang menjadi sebuah luaran dari viral itu, kemudian dalam waktu singkat bukannya mendapatkan sebuah mungkin viral yang kemudian disentuh secara positif, justru akan ini justru menjadi kehilangan reputasi itu kan gitu, kepercayaan publik juga semakin yang menurun kan gitu, bahkan penolakan konsumen itu sendiri kan gitu ya. Tapi ini lagi-lagi tadi ya, bahwa hal yang sepertinya ini sepertinya juga mungkin menjadi sebuah polemik ya, antara kreativitas, antara keinginan menjadi viral kan gitu ya, tapi kemudian juga hilangnya atau sensitivitas kreator ya misalnya terhadap nilai budaya, etika kan gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu keresahan sih. Jadi semua orang sekarang bisa menjadi orang kreatif, semua orang bisa menciptakan konten, tapi kalau fondasinya, fundamentalnya, nah fondasinya yang fondasi budaya ya, fondasi habit hilang ya, akhirnya seperti ini. Jadi nilai yang tadinya ingin kita gapai dari promosi akhirnya buyar gitu.
0: Oke, baik. Nah, apakah sebuah iklan ini sudah cukup dinilai dari pesannya efektif atau memang ada tanggung jawab moral yang juga harus diperhitungkan oleh pengiklan begitu, Dr. Rocky?
2: Ya, saya pikir ini menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita lihat mungkin dari dua poin ya, antara pengiklan atau orang yang ingin memviralkan kan gitu. Nah, ini kalau melihat dari potensi untuk menjadi sebuah daya tarik, tadi hilangnya sensitivitas ini ya, saya pikir ya kreatif sih boleh, tapi kita harus tanggung jawab ya. Jangan kemudian menjadikan ya, agama atau sensitivitas agama sih boleh, tapi kalau brandnya cocok ya kan gitu ya. Kemudian juga ada nilai apa namanya keinginan dari produk tersebut, dengan memang produk itu memang produk untuk dipasarkan kepada segmen tertentu terkait dengan, misalkan ada juga ada produk-produk terkait dengan agama tepat, itu mungkin nggak ada masalah, tapi dengan produk yang bertentangan dengan nilai keagamaan kan gitu. Jadi nggak nyambung antara kreatif sesuatu yang mungkin itu memang sebuah sensasi kan gitu ya, tapi tadi nggak nyambung, nggak connect gitu mbak.
0: Nah Pak Rocky, kenapa konten yang kontroversial ini seringkali dipilih sebagai strategi untuk mendapat perhatian publik? Apakah memang kontroversi ini selalu efektif dalam jangka panjang untuk reputasi sebuah brand?
2: Oke, kalau saya mencoba keluar dari viralitas atau mungkin dari isu yang sekarang kita diskusikan ya, tapi itu sekarang ini, kalau momen yang sekarang ini kita lihat bahwa memang ini menjadi sebuah, apa yang saya sebut, mungkin ini adalah salah satu cara yang paling manjur, cara yang paling mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat ya. Di tengah informasi yang begitu cepat, orang bisa menangkap pesan, bahkan terkadang orang bisa percaya sebuah produk brand itu bukan karena iklan, bisa jadikan gitu, karena ya mungkin karena word of mouth atau mungkin cerita orang, storytelling. Sehingga kalau menyikapi marketing communication yang sekarang ini, kekuatan orang trust itu karena cerita orang kan gitu. Oke, saya akan dengerin RRI ini karena RRI bisa menciptakan berita-berita aktual, info aktual yang kita butuhkan kan gitu. Nah itu kan cerita orang kan gitu. Nah itu kan dari diskusi orang, bahkan bukan dari iklan kan gitu ya. Sehingga sensasi itulah yang kemudian bisa menggerakkan pasar, menggerakkan market untuk mendekati produk, mendekati brand, mendekati jasa.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau konten mendapatkan jutaan tayangan tapi menimbulkan kecaman publik, apakah dari perspektif komunikasi kampanye itu dapat disebut berhasil, Pak Rocky?
2: Tergantung tujuannya, Mbak. Kalau kita melihat campaign ya, campaign macam-macam. Kaitannya dan isunya, tentunya ini saya anggap buat mereka mungkin berhasil, buat mereka akan gitu, karena ini menjadi bahan diskusi orang. Tapi buat masyarakat pada umumnya, ini benar-benar menyentuh mungkin tidak pada posisi nilai positif kan gitu ya. Tapi kita coba konteks di luar isu ini kan, di luar isu ini ada banyak sekarang kan, ada yang artinya mungkin gaya informasi hiburan ini kan sudah berubah. Jadi tidak hanya mungkin bisa jadi, mohon maaf, tidak hanya mendengarkan RRI kan gitu, mereka bisa jadi mungkin menonton YouTube kan gitu, menonton media sosial kan gitu ya, ada di mana media sosial itu tanpa kontrol. Misalnya ada misalnya tayangan yang menggunakan kata-kata kasar kan gitu. Dan kalau dari perspektif saya yang mungkin generasi milenial mepet gitu, generasi kata-kata yang agak sensitif kan gitu ya, yang menyebut flora dan bukan flora ya, menyebut kata-kata fauna itu kan agak sensitif kan gitu ya. Ini tapi anak zaman sekarang ya kan gitu ya, menyebut kata-kata fauna di dalam sebuah bercandaan itu menjadi hal yang biasa. Tapi ini kan masalah kurang kontrolan, dan buat mereka itu menjadi hal yang akhirnya mungkin menjadi kosakata baru buat mereka kan gitu ya, meskipun kayaknya nggak akan cocok kalau masuk ke KBBI kan gitu ya. Tapi itu menjadi kosakata mereka, menjadi diskusi, oh ya ada bahasa-bahasa yang mungkin kira orang sepakat kan gitu ya. Tapi kembali lagi tadi, itulah buat mereka untuk menyampaikan pesan itu dapat kan gitu ya, itu nggak ada masalah, tetap platformnya kan gitu ya, platformnya memang berikan keleluasaan itu dan pesan mereka nyampe. Dan ya itu adalah beberapa program demikian ya, beberapa program yang kemarin juga sempat ada apa namanya, sebuah program yang diinisiasi oleh YouTuber terkenal kita begitu ya, saya nggak perlu sebutin programnya apa yang itu sehari 24 hour kan gitu ya, tapi itu kan kalau kita itu baru kan gitu, budaya nonton yang baru, tapi di luar budaya penonton yang baru, pesan yang menarik, komunikasi yang interaktif kan gitu, tapi kan ada kata-kata kosakata yang tanpa sensor, ini kan kadang suka khawatir ya, yang nonton bisa banyak orang kan gitu. Tapi ketika mereka menyampaikan pesan, itu nyampe kan gitu ya. Menyadarkan orang untuk berbuat, itu nyampe kan gitu. Karena di dalam program mereka itu juga ada nilai kebaikan, misalnya juga ketika momen Idul Adha juga mengajak untuk berkurban, kan itu nilai kebaikan kan gitu ya. Tapi ada kosakata mungkin, tapi itu menjadi viral. Nah, jadi itulah, viral itu kadang-kadang itu kayak senjata ya. Ada juga yang bisa jadi bumerang, akan kembali ke kita kan gitu. Itu sih, tapi ini Itu di luar konteks isu masalah miras ya, surat ini ya.
0: Nah Pak Rocky, apa indikator yang seharusnya digunakan tim kreatif ini untuk melakukan ethical check sebelum memang sebuah kampanye dipublikasikan?
2: Kalau saya selalu, karena saya memang mungkin ada separuh industri, separuh akademisi, tapi sekarang mungkin lebih banyak di akademisi, dan juga mungkin menggerakkan teman-teman mahasiswa untuk mengutamakan research and development. Bagaimanapun juga research itu paling utama. Kita juga perlu melakukan riset mendalam, kan gitu ya. Riset itu termasuk bagaimana kita fundamental, paham lah gitu. Misalnya, risetnya lagi rame ini misalnya. Ini viralnya lagi rame ini, kan gitu. Tapi kan fundamental yang lain adalah, kita punya nilai-nilai Pancasila, kita punya nilai-nilai budaya yang artinya sudah dibawa oleh nenek moyang, itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan lainnya, kan gitu. Itu fundamental pertama. Undang-undang dasar juga memberikan nilai-nilai kebaikan. Itu kan the way of life kita. Nah, itu kemudian ya tetap dibawa oleh para kreator. Boleh viral, boleh yang benar-benar apa kemudian bisa membuat orang itu paham, gitu ya. Tetapi fundamental tentang permasalahan kita sekarang ini sepertinya lebih kepada hilangnya kita terkait dengan fondasi tadi. Orang bisa belajar membuat sesuatu tapi instan. Kan sekarang everyone kan bisa menjadi seorang content creator. Kan?
0: Yeah.
2: Siapapun itu.
0: Yeah.
2: Gak perlu kuliah di tempat yang memang fokus tentang content creator. Yeah. Tapi masalahnya sekarang, tanpa dasar yang, tanpa fondasi yang kuat itu ya tadi. Jadi pesannya adalah, silahkan membuat kreasi, tetapi utamakan yang paling tepat adalah research, gitu ya. Research sebelum kemudian mengeluarkan sebuah konten yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Jadi utamakan research, lalu juga development tadi, begitu ya, Pak Rocky ya? Oke. Pak Rocky, terima kasih ini telah menyampaikan analisis.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Polda Sulawesi Utara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Ferry Musyafir.

0: Untuk itu, Polres Sultra menyiapkan 601 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Semoga pagi hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang mungkin banyak sekali planning yang akan Anda jalani, yang akan Anda selesaikan, dan semoga juga bisa terselesaikan ya pendengar. Dan kalau kita lihat-lihat sih di pagi hari ini udah jam 6 lewat 14, tapi raga-raganya ini mataharinya masih malu-malu ya untuk keluar. Atau jangan-jangan kamu juga masih malu-malu untuk membuka mata kamu di pagi hari ini. Udahlah, bangun dulu ya, langsung minum air putih, langsung sarapan biar ada tenaganya untuk menjalani hari yang bisa aja agak ribet atau mungkin menyenangkan atau gimana, sesuai dengan kamu deh. Mau bawanya happy, bakalan happy. Mau bawanya sedih, bakalan sedih terus. Mau bawaannya capek, ya capek terus ya, karena setiap harinya itu ditentukan oleh kamu sendiri mau gimana sih sebenarnya. Intinya adalah pendengar, hari ini adalah hari yang harus kita syukuri selalu, dan semoga bisa menjadi hari yang baik, lebih baik dari hari sebelumnya. Dan juga di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda ada berita Kaltara di jam 7 pagi nanti, dan dilanjutkan warta berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta tepat di jam. Dan seterusnya nanti ada program-program lainnya yang siap hadir di ruang dengan Anda, seperti Sapa Kaltara. Wah, ada Bapak Wali Kota nih nanti ya di obrolan pagi ini, jadi jangan sampai Anda kelewatan. Ya, untuk mempersembahkan Anda pendengar di pagi hari ini, kembali kami hadirkan di sini ada lagu dari siapa ya. Kita lihat dulu, dari Dini Malik dengan judul Putri Iklan. Wah.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Pro Sulut Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pagi-pagi seperti ini memang sebaiknya diisi dengan amunisi-amunisi yang bermanfaat selain makan bergizi ya. Amunisi informasi yang update juga pastinya wajib banget nih kita ketahui. Ini terkait dengan Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Usulan tersebut pendengar ini muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igung Wicaksono ini menilai sepeda motor ini menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Ia meminta pemerintah untuk menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan mengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. Igun menilai bahwa sosialisasi konferensi mengenai status usaha mikro itu belum diterima seluruhnya oleh pengemudi online. Dan menyebutkan bahwa teknologi aplikasi digital ini mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan dan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online. Informasi ini pendengar bisa Anda baca tentunya di laman kami lebih lengkapnya yakni rri.co.id. Dan bagi Anda yang mungkin lagi mencari-cari nih informasi-informasi untuk sembari dibaca ya, pagi-pagi sambil minum kopi atau ngeteh, wah sedep banget nih ya. Kami juga akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda masih penasaran terkait dengan informasi terupdate pemain-pemain dari Piala Dunia 2026, wah sudah pasti kami update setiap harinya, tentunya Anda bisa akses di laman rri.co.id.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dengar semua 7,9 MHz, kita usahakan sementara lagu dari Mahadevi featuring Delau and Amang dengan Dewi Cinta. Kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: yang penting masyarakat tetap berhati-hati ketika beraktivitas di sungai. Jangan mengabaikan unsur.
1: Ada 108 koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Kabupaten Maluku.
2: Sampai seminggu ke depan masih minim sih mas untuk curah hujan. Kemarin terakhir kami...
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026, dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, korban tenggelam di Sungai Jelarai Bulungan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilakukan pencarian sejak Selasa, korban ditemukan nelayan sekitar 4 km dari lokasi kejadian.
0: Yang paling penting masyarakat tetap berhati-hati ketika beraktivitas di sungai. Jangan mengabaikan kondisi arus dan keselamatan.
4: Korban tenggelam di Sungai Jelarai Kabupaten Bulungan akhirnya ditemukan setelah dilakukan pencarian. Korban berinisial KDP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu siang. Korban ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah oleh seorang nelayan bernama Ismail yang ikut dalam pencarian. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan korban ditemukan di sekitar intek PDAM Desa di Jelarai Selor atau sekitar 4 km dari lokasi awal kejadian. Menurut Hadi, saksi melihat tubuh korban berada di pusaran air atau limbung. Saksi kemudian mendekati lokasi dan mengevakuasi korban menggunakan perahu menuju posko pencarian. Hadi menjelaskan, setelah ditemukan korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya untuk dimandikan dan disolatkan sebelum dimakamkan di TPU kilometer 12 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, khususnya di lokasi yang memiliki arus deras dan pusaran air.
0: Yang paling penting masyarakat tetap berhati-hati ketika beraktivitas di sungai. Jangan mengabaikan kondisi arus dan keselamatan, karena situasi di sungai dapat berubah dengan cepat.
4: Dengan ditemukannya korban, proses pencarian dinyatakan selesai. Situasi di lokasi dilaporkan aman.

0: terkait penyesuaian tarif untuk pasiolet atau akuntansi khusus.
1: Gubernur Kalimantan Utara akhirnya mengeluarkan surat keputusan terkait rencana kebutuhan angkutan sewa khusus ASK serta besaran tarif batas bawah TBB dan tarif batas atas TBA. Salinan surat dengan nomor 100.3.3.1/318/2026 itu juga telah diterima Serikat Pengemudi Online Indonesia Sepoi Kalimantan Utara. Ketua Sepoi Kaltara, Miss Yadi, menyambut positif terbitnya surat keputusan Gubernur Kaltara tersebut. Menurutnya, SK tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang Sepoi untuk memperjuangkan kesejahteraan pengemudi online. SK Gubernur tersebut ditetapkan pada 17 Juni 2026. Di dalamnya mengatur mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah khusus untuk taksi online. Perhitungan tarif itu, kata Misyadi, didasarkan pada biaya operasional kendaraan yang disusun Sepoi secara rinci, mulai dari pembelian mobil, perawatan hingga biaya cuci.
0: Iya, kalau terkait asdo gubernur, ya memang di perjuangan dari Sepoi, maka perjuangan dari Sepoi untuk akhirnya SK gubernur terkait penyesuaian tarif untuk pasiolet atau akuntansi khusus. Apakah secara wewenang penyesuaian atau kenaikan tarif itu memang ranahnya gubernur langsung yang diberikan wewenang oleh Kementerian Perhubungan. Dasarnya itu yaitu biaya operasional kendaraan, yang mana kita Sepoi telah menyusun biaya operasional kendaraan itu dengan rincian-rincian mulai dari pembelian mobil sampai perawatan mobil, bahkan cuci mobil juga itu kita masukkan biaya. Nah, yang kita secara teknis itu pengajuannya ke
1: Selain angkutan roda 4, Sepoi Kaltara juga terus mengawal agar tarif untuk ojek online roda 2 bisa kembali sesuai regulasi PM12 tahun 2019. Meski SK sudah terbit, Misyadi menyebut implementasi di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah. Hal itu mengemuka dalam rapat yang digelar Dinas Perhubungan Kaltara belum lama ini secara online. Rapat mengundang 3 aplikator yang beroperasi di Kaltara serta perwakilan pengemudi dari Sepoi dan 2 organisasi di Kabupaten Bulungan. Dalam pertemuan itu, aplikator beralasan baru menerima salinan SK dan harus menyampaikan perubahan ke pimpinan pusat. Namun, Sepoi Kaltara tetap bersikap tegas. Hasil rapat menyepakati bahwa pemerintah Provinsi Kaltara akan mengeluarkan surat edaran tertulis agar aplikator segera melaksanakan keputusan gubernur. Aplikator diberi batas waktu sampai tanggal 31 Agustus. Dengan terbitnya SK ini, Sepoi Kaltara berharap pengemudi online di Kaltara bisa mendapatkan tarif yang lebih layak dan sesuai dengan biaya operasional di lapangan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui jaringan sahabat saksi dan korban atau SSK dan juga LPSK merangkul elemen akar rumput untuk mendampingi serta memfasilitasi perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.
3: Jadi sahabat saksi dan korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk pelindungan saksi dan korban tindak pidana.
4: Banyaknya kasus tindak pidana di daerah seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia serta jaringan kantor LPSK yang masih terpusat. Menjawab tantangan tersebut, program Sahabat Saksi dan Korban hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat mulai dari pekerja sosial, akademisi, hingga relawan daerah. Anggota SSK LPSK RI Kota Tarakan Al-Ghifari Smith menjelaskan, SSK bertugas menjangkau korban di lapangan, memfasilitasi permohonan perlindungan, hingga memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan.
3: Jadi sahabat saksi dan korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk pelindungan saksi dan korban tindak pidana. Nah, peran SSK itu beberapa di antaranya adalah melakukan pendampingan kepada para saksi dan korban tindak pidana. Selanjutnya adalah memfasilitasi bagi para saksi dan korban untuk mengakses program-program perlindungan LPSK.
4: SSK melayani perlindungan untuk 10 jenis tindak pidana prioritas seperti kekerasan seksual, TPPO, korupsi, hingga penganiayaan berat. Dengan hadirnya SSK di tengah masyarakat, warga diimbau tidak perlu takut melapor demi memutus rantai kejahatan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, BMKG Jawa Tarakan memperkirakan masyarakat masih akan merasakan cuaca panas sepanjang hari dan minim curah hujan.
5: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih mas untuk curah hujan.
6: Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan masyarakat Tarakan masih merasakan cuaca panas dan minim curah hujan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Novira Ismi Handayani mengatakan, curah hujan selama 5 hari ke depan dapat dipantau oleh radar cuaca BMKG masih sangat kecil terjadi, di mana cuaca lebih cenderung panas dan suhu udara bisa mencapai 29 derajat Celcius.

0: dicukupkanlah seperti itu.
1: Dengan curah hujan yang sangat minim terjadi selama 5 hari ke depan, Novira mengajak masyarakat Tarakan untuk waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta tidak membakar sampah di tempat yang mudah terbakar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Pemirsa dan pendengar, saatnya kita menuju ke Kabupaten Malinau. Sebanyak 108 KDMP terbentuk di Kabupaten Malinau, namun masih terdapat 79 KDMP yang belum memasuki tahap pembangunan secara fisik karena kondisi geografis Malinau menjadi tantangan utama.
3: Ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malinau.
4: Sebanyak 108 unit koperasi desa merah putih KDMP telah resmi terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa yang ada dengan satu penggabungan KDMP yang melibatkan desa Long Adiu dan desa Punan Adiu. Mengingat total desa di Malinau berjumlah 109 desa, pembentukan KDMP telah mencapai cakupan yang sangat luas. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, Sergius S. Hood MM menyampaikan bahwa pembangunan sarana pendukung berupa gerai dan gedung koperasi saat ini terus dipercepat. Data yang sudah tersaji di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 29 KDMP sedang dalam tahap pembangunan, sedangkan 3 diantaranya berlokasi di wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.
3: Ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malinau yang berjumlah 109 desa. Dengan satu KDMP merupakan gabungan dari desa Long Adiu dan Punan Adiu. Pembangunan gerai dari gudang KDMP saat ini terus dipercepat. Dari 108 KDMP, sebanyak 29 sedang dalam tahap pembangunan. 6 gerai telah selesai 100%, sementara 79 lainnya belum memenuhi atau belum memulai pembangunan fisik. 6 KDMP yang telah menyelesaikan pembangunannya berada di daerah Malinau Kota, Kuala Lapang, Tanjung Nanga, dan Malinau Seberang.
4: Sergius juga mengatakan, dalam proses pembangunan KDMP ini dipengaruhi kondisi geografis Malinau yang menjadi tantangan utama, karena banyak desa yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai atau udara, sehingga pendistribusian material pembangunan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
3: Kenapa KDNP yang 79 ini belum memulai pembangunannya? Karena kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama. Sejumlah desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau udara, sehingga pengiriman material membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Selain itu, beberapa lokasi masih terkendala karena ketersediaan lahan. Dari seluruh KDMP yang telah terbentuk, baru KDMP Malinau Hulu yang telah beroperasi penuh. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Disperindak terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar pembangunan serta operasional KDMP dapat berjalan bertahap.
4: Namun Disperindak Kabupaten Malinau juga berharap KDMP ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian desa dan memperluas akses pemasaran hasil usaha masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi warga di seluruh pelosok Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, selama lebih dari satu bulan, pasokan BBM di Long Suleng, Kecamatan Kayan Hilir terhambat, dan BBM alami kelangkaan, harga naik pun signifikan.
5: Itu dengan umur yang sudah merangkak ke dewasa ini, artinya kita memiliki harapan-harapan terhadap MTS Malinau.
4: Kepala Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Malinau.
6: Lebih sebulan tidak ada pesawat yang mengangkut BBM di sampai sekarang.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak di Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, berdampak pada kenaikan harga di tingkat masyarakat. Harga BBM yang sebelumnya sekitar Rp58.000 per liter, kini naik menjadi Rp62.000 per liter. Kepala Desa Longsule, Jarot Irei, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 12 Agustus 2026, mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah keterbatasan pasokan BBM ke wilayah ini.
6: Kurang lebih sebulan tidak ada pesawat yang mengangkut BBM di sampai sekarang keselangkaan BBM, dan itu pun ada kenaikan harga juga dari Rp58.000 naik jadi Rp62.000 sudah 1 liternya.
0: Pasokan BBM ke Longsule selama ini mengandalkan jalur udara menggunakan pesawat Kodiak. BBM dibawa melalui jalur darat dari Samarinda menuju Longbagun, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur menuju Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, lalu diangkut menggunakan pesawat menuju Longsule. Kondisi tersebut membuat pasokan BBM ke Longsule tidak hanya bergantung pada kelancaran penerbangan angkutan logistik, tapi juga jalur darat lintas provinsi yang saat ini sulit dilewati karena rusak parah. Pasokan baru kembali masuk pada Selasa 11 Agustus 2026. Jarot menyebut dalam satu kali pengangkutan, jatah BBM yang dapat diperoleh masyarakat dibatasi sebanyak 5 liter untuk setiap kepala keluarga tanpa ada kepastian kapan pasokan BBM masuk dalam penerbangan berikutnya. Menurutnya, waktu kedatangan pasokan selama ini tidak menentu dan cukup sering terjadi keterlambatan seperti ini. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan turut berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Meski saat ini belum terjadi kenaikan signifikan, Jarot memperkirakan harga bahan kebutuhan masyarakat dapat ikut terdorong apabila harga BBM terus meningkat. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki akses darat sekaligus meningkatkan kapasitas penerbangan pengangkut logistik dari Mahak Baru menuju Longsule. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, membenarkan adanya kendala distribusi BBM di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Malinau, khususnya Apokayan.
7: Terkendala itu karena di daerah sana kan, di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di sungai pun sudah mulai lancar.
0: Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Milad MTS Negeri Malinau yang telah berusia 17 tahun, Kemenag Malinau berharap ada evaluasi yang dilakukan agar kedepannya semakin berbenah, berubah, maju, dan berprestasi serta berkarakter.
8: Iram Sahnur menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia Milad ke-17 Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Malinau yang telah menyusun dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Milad ke-17 MTSN Malinau. Mulai dari senam bersama, jalan santai, hingga lomba-lomba. Haji Iram Sahnur menegaskan, usia 17 tahun berarti memasuki masa dewasa, masa transisi dari masa remaja menuju kedewasaan. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi setelah melangkah sejauh ini. Demikian juga dengan MTSN Malinau yang telah berusia 17 tahun. Kemenag Malinau berharap ada evaluasi yang dilakukan agar ke depan semakin berbenah, berubah, maju, dan berprestasi. Selaras dengan tema peringatan tumbuh dan berkarakter berakhlak karimah, Haji Iram Sah juga menegaskan harapan agar seluruh peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental yang tangguh dan landasan spiritual yang kokoh.
5: Itu dengan umur yang sudah merangkak ke dewasa ini, artinya kita memiliki harapan-harapan terhadap MTS Malinau. Tentu ada harapan, pertama harus ada evaluasi terhadap kinerja seluruh sivitas akademika yang ada di MTS Malinau, guru dan tenaga pendidikan, bagaimana ke depan kita bisa sesuai dengan tema ini tumbuh dan berkembang dan berakhlak karimah untuk siswanya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sebagaimana untuk siswa ke depan, agar anak-anak tumbuh menjadi insan yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas intelektualnya, kemudian tangguh mentalnya, dan kokoh spiritualnya.
8: Sementara itu, Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri Malinau, Dr. Baharudin MPD dalam kesempatan itu juga menegaskan, dengan usia MTS Negeri Malinau yang menginjak 17 tahun, menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan program pembelajaran.
9: Usia ke-17 itu memasuki usia dewasa. Dan kita tahu juga bahwa kemerdekaan Republik Indonesia juga di tanggal 17. Dan khususnya madrasah juga punya kewajiban, namanya 17 rakaat. Jadi 3-17 ini, angka ini menjadi angka yang luar biasa bagi kami, sehingga alhamdulillah kami berupaya melaksanakan milad yang sederhana tetapi berupaya meriah. Jadi sederhana dan upayanya meriah.
8: Dalam kegiatan Milad ke-17 MTS Negeri tersebut diisi dengan acara senam bersama, jalan sehat, dan lomba-lomba antar siswa dan antar guru di internal MTS selama 2 hari. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tradisi doa tolak bala suku Tidung ini, yakni berebuh pagun sapar, diusulkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia.
10: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Tradisi berebuh pagun sapar masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebuh pagun sapar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat yang dipimpin para alim ulama. Biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan sapar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ikhtiar agar masyarakat, wilayah tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya. Camat Malino Kota, Muhammad Yusuf, saat ditemui dalam kegiatan berebu pagun safar di sentra UMKM Malino Kota yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Malino Kota pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan berebu pagun safar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurut keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat khususnya generasi muda tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Dengan nilai sejarah, sosial, keagamaan, dan budaya yang terkandung di dalamnya, berebu pagun sapar telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ada di Kabupaten Malinau.
10: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Kebudayaan yang dilaksanakan sekaltara di Tarakan pada saat itu. Dan ini informasinya semoga saja bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia di Kabupaten Malinau.
0: Ke depan.
10: Ya, baru diusulkan.
0: Tradisi tersebut juga telah masuk dalam kalender event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Ia menambahkan, pelestarian berebu pagung safar juga penting karena tradisi tersebut menjadi wadah silaturahmi antar keluarga masyarakat sekaligus memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita, diantaranya korban tenggelam di Sungai Jelarai Bulungan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kondisi geografis di Kabupaten Malinau berdampak pada terhambatnya pembangunan puluhan KDMP. Dan lebih dari sebulan, pasokan BBM di Longsue, Kecamatan Kayan Hilir terhambat. BBM alami kelangkaan dan harga naik signifikan. Pemirsa dan pendengar, mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
11: Sekian berita Kaltara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

cerdas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

0: Dengar 97,9 MHz saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta di pagi hari ini.
1: Lainnya dalam waktu yang singkat-singkat. 5,2 juta ton.
2: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya disuntikan saya sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini, pemerintah sangatlah khusus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
2: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan.